0: Eko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya 0.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai

0: saat ini.
1: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
3: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
4: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, menurut Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
3: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
4: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
5: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait, kita Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga. Selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
4: Sementara itu

0: aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel, kita tidak punya.

0: hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
1: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
1: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memberi wartawan. Bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
1: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. 9 warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Bone pagi ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

tua adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petua terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti paleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu paleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu paleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu paleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu paleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama eleki pacelingan RRI dimanapun berada kia soya tena podo karebata. Sehat-sehat maneng nang kasih iya via di ruang dengar tak. Itu matu tete sapulo. Tapi deh uce leleku pendengar di engka andring-andrikku pole ya iyan bone. Engka iga ya soe.
1: Engka iya Afni.
0: Engka Afni si bawa.
1: Iya Mila.
0: Engka toi Mila. Nah dek terasa pendengar Afni si bawa Mila si bawa andring-andrik kolenge makawe nih. Selesai di
1: iya,
0: magana di RRI Bone yang kena engka mau pas si minggu.
1: Iya kak.
0: Iya jadi kupurma tuh malepe tawede. Saya ngesupur malepe tawero perpisahan nih. Jadi malinus sih deng kelinga matu elong kelong. Nah ya soe ya melo e bergabung. No di matelpong
1: di nomor rokna nolo arwa 5 sidi asera sidi 5 sidi arwa asera nolo sidi.
0: Iya, nah ilong-ilongin no di dipilih yang kayak lona ape si bawa narti si ngere matulu telu engka si mayang sari indrengin reki siri engka Dani Malik tapawi manesa Erviana Fitri totoku nalawa ade engka Eva Afrilia janda met To Fitri Adi Babilkis lenyek jarum Cicalwi lenyek ni sengaremung ka Isalai tengah laleng pole Heri Gleng engka to Jomri Anastasia Cino Papojiku engka to Marwia Ulfa Rustam Mochandri ngenga Nabila Wulandari Tori Tangke na atiko ya relongnya no dipilih ya soe di programna elong kelong. Nah agak tu kareba Mila si baaf ni ya soe.
1: Alhamdulillah kapia ko ya alhamdulillah made cemo. Alhamdulillah.
0: Dia tu na bawa si denre dia afni boleh bola talo ke koi.
1: Alhamdulillah dia tu deh.
0: Dia tu di dia papa don ni bawa si tutu di.
1: Iye.
0: Kalau Mila mah gitu.
2: Alhamdulillah dia tu kak.
0: Iba terlambat kisah di sini.
2: Iya terlambat kak.
0: Makir kenapa nembok Mila terlambat?
2: Matangga kak den rumah tu kak.
0: Oh matangga imot.
1: Mado juga pasuan ni kak.
0: Iye. Nah. Langsung pek diterima di ulap pema di selesai aku ya melo yang bergabung di nolok arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolok sedi langsung dulu pek diterima ini lo siapa ya deh
1: elo kelong
3: elo kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama elek ki, niga ini.
3: Ya, sama elek toki ni.
1: Ye.
3: Sama pola saya menang toki kata di studio.
0: Amin. Niga gara ini nasang yafni.
3: Iya, Fajar.
0: Oh, Fajar di Pondre.
1: Agak kareba kak Fajar.
3: Alhamdulillah, mari kita cem sandi.
1: Alhamdulillah.
3: Imane kutu.
1: Alhamdulillah, mada cede cemo kak Fajar.
0: Nah, Elona.
1: Iya, Fajar.
0: Mau bicara ini merah ada lele Mila.
2: Iya, boleh pongka.
3: Boleh pongka.
1: Iya.
0: Iya, mabela deh. Mabela deh Fajar.
3: Baik, mabela ya, sih ha.
1: Ko iya boleh Cina.
3: Boleh Cina mau cewek-cewek boleh. Tetap di Pondre.
1: Iya,
0: Cina dong apa Pondre kan?
3: Tetanggaan Pondre.
0: Iya, cocok. Nah, Elona play gila deh yang kali inget tuh Fajar.
3: Sebenernya tuh Elona Tapawi Manesa.
0: Tapawi Manesa.
3: Iya.
0: Tapau ini play Manesa gila di Pelatukang Elona.
3: Pelatukang ini anggota sejak itu BSR Ripone. Karena kalau dia kena mesoi Tiaster di Yodulung atau pas Manu Bajo Ketuk Kedilong.
0: Iya.
3: Yeah. Mana peringkatnya Elof Kilo untuk okay, ini cepat telu deh.
0: Iya cepat telu kak. Deh lima kak tu di ruang serangnya deh Eno Fajar.
3: Iya. Yeah.
0: Lima kak.
3: Oh lima ya. Lemak mana? Kali kau tu cepat telu karena pada saya mendoki kepada keluarga kak Enan.
1: Amin.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Iya, amin.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Fajar di Pondret, terima kasih teleponnya di. Iya lainnya yang mila bergabung, no di mau teman telepon langsung diterima teleponnya deh. Imila sisa apa dulu?
5: Kelong.
4: Ye, selamat eleki.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat eleki.
5: Selamat eleki toki di sifat telu.
4: Ye, niga setta.
0: Niga ini tegere.
5: Eh, aco boleh ku diwajo.
1: Oh, mabela mbo.
0: Mabela toh nggak boleh wajo.
5: Iya.
1: Agelo dan kelinga.
5: Tona Nabila Wulandari.
0: Nabila Wulandari. Tori tangke nanti kok di.
5: Iya.
0: Untuk Iga Rodo, Aco.
5: Untuk anggota saja tiga. Cep na selama ini mana. Kudong kawan mungkin sia-sia bawa keluarga.
0: Iya.
4: Amin.
5: Maku Tovaro baca lingat kelong-kelong. Sama itu. Terus si Haman tetap si bawa keluar.
0: Amin.
5: Maku Tovaro ini sifat telu. Terus apa rai? Kecantik itu. Nak bodoh sehat atau kima terus.
4: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, langsung pada dalam mengkliki Afni Sibamila di Elong. Elongnya

0: Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah suku Bugis. Jika menyangkut adat pernikahan suku Bugis, mungkin kita langsung terfikir dengan uang panaiknya yang fantastis. Selain uang panaik, suku Bugis memiliki serangkaian adat pernikahan yang menarik untuk kita tahu. Salah satunya yakni ritual Mapasikarawa. Dalam adat pernikahan tradisional Bugis, ritual Mapasikarawa dilakukan setelah mempelai pria menunaikan akad kepada wali nikah mempelai wanita. Sederhananya, ritual ini merupakan proses bersentuhan pria dan wanita dalam ikatan sah sebagai suami istri. Prosesi ini juga dikenal sebagai tanda batal wudu. Dalam tradisi Mapasikarawa, ada beberapa bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh mempelai laki-laki, yakni telinga, kerongkongan, pundak, dan bagian dada. Proses sentuhan ini memiliki makna masing-masing, di mana menyentuh telinga berarti harapan agar istri senantiasa mendengar apa kata suami. Menyentuh kerongkongan adalah simbol bahwa suami akan menjamin rezeki yang didapat dan diberikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal dan nikmat. Menyentuh pundak berarti kedua mempelai siap untuk saling bahu-membahu dalam membangun rumah tangga. Dan terakhir, menyentuh bagian dada istri sebagai pertanda kesuburan. Sentuhan ini menjadi harapan agar mereka diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Prosesi Mapasikarawa menjadi ritual yang wajib dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan adat Touji yang syarat dengan makna dan penuh dengan pengharapan serta doa-doa.
1: Indonesia is a wonderland.
0: Indonesia memang kaya akan keragaman tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tugas kita lah untuk menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia ini.
2: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama, yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

0: pipi di programna elok-kelong.
1: Iya. Untuk kidi iya melo mak iya melo matelpon odiki matelpon ri nomoro 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi.
2: Iya, nang kamu apa Elona Erviana Fitri, Eva Aprilia Fitri, Adiba Bilkis, Cica Alwi, angkato Elona Heri, angkato Jumri, Anastasia Sibawa, Marwia Ulfa Rustam. Sila Elona pura dan kelinga Elona Ase Mayang Sari inreng inreng kisiri. Nah, diterima di pretelponge.
0: Elo kelong.
2: Kenapa sih mau telepon Petla? Terima sih teleponnya pele. Elong kelong.
3: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat eleki.
3: Selamat eleki.
0: Niga tuh aseta.
3: Ya, mau Pak Nurdin boleh singgahin di.
0: Oh, Pak Nurdin, agak kareba Pak Nurdin.
3: Alhamdulillah, kareba madu semua.
0: Pak Nurdin, pura ki gere medu.
3: Pura ka medu.
0: Ih, jadi mage nih itu.
3: Tahan, kita lega bani ciwali.
0: Kita lega bani ciwali.
3: Malogi mau kena pagi di kaki pejang pagi.
0: Jadi perhatikan ini kepada.
3: Perhatikan ini telah disetor. Ini kita perhatikan tapi sudah berhati tadi.
0: Jadi agak tak melau.
3: Ye.
0: Agak tak luka ke tu?
3: Luka kurang diperjai.
0: Oh, ya.
3: Jadi itu tadi luka aja ni ajariku mari luka ajariku sedih.
0: Weh, malah ada lah. Ada tu pula pada jai ulut tak?
3: Wah, dia boleh macam tak kasih pulau jang di dunia.
0: Weh.
3: Cuma malah ada mana no. Jangan sedih.
0: Deto kalau mau tau kita apa elo kita luah balik puno.
3: Deto.
0: Oh deto. Tapi dirawat ki.
3: Deh, nanti langsung mereka sama itu kalau balik sini cari udah ngejai.
0: Ih, aku tutup ke Panur
3: Didi.
0: Iya. Tidak pernah mengganti kisah. Tapi dia masih
3: tujuan surat kru mau buang.
0: Ih, malah derada.
3: Mana lagi itu?
0: Iya, iya. Nanti nama pedi malah lain medupul motor.
3: Tapi alhamdulillah kok ketinggalan juga sama motor sih.
0: Oh, lo kenih dembok di mana tahu di.
3: Ganti ngajak makna sih.
0: Malah saya tahu nggak Pak Nurdin. Jadi lo ki play main kelingi lo nih gitu Pak Nurdin. Lo
3: nangkang keling janda metok.
0: Janda metok. Hei, nangkana darah dua he di loku.
3: Ya. Yeah.
0: Angkana darah dua di loku. Mana ke janda metok dipilih?
3: Ya anu Mila silong kami kan.
0: Afni Pak Nurdin.
3: Kalau sistem ni.
0: Iya.
3: Aku tu aku Mila ni. Wei Mila nak pan kau yang kali nak Mila.
0: Sama-sama pelak Pak Nurdin Mila.
3: Oh Mila, macam tu orang nak kerja kali nak menolak.
1: Masih siri-siri mupi puang kau.
3: Siri-siri iya dia itu harus magala.
0: Iya dia harus magala.
3: Baik. Magala nih, itu gue pendeng karena.
0: Oh cocok. Siri-siri ya nada darah lepek ke.
3: Mana sih minang kota sejati ku pesera dari Doni.
0: Iya.
3: Mamu ada pernah sama nukis kasih hadir itu.
0: Iya.
3: Kita Muhammad Ali. Katoi Ridan Padivi, Dedi Popi, kata Ani diurip.
0: Iya.
3: Kata ini sama siapa di bonteng untuk nama-nama ada gak macam ada kelas ada mana sih? Pas mau tahu apa ini kita perlu mau ada sehat sekeluarga.
0: Amin. Makar tu ini Pak Nurdin di sehat ki, ya ketutuk kau motor ki, pres mendolo motor.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, apa Pakar ni Afni si Bamila kalau kima motor pres mendolo motor tadi Pak. Siapa tahu engkau maloga mormorna papa ada Pak Nurdin. Pak Nurdin meduk nih kasih nama loga reulun nasi bawa jarina naseng. Nah diterima si telepon di
0: Elong kelong
4: selama eleki ade apni sama Mila sama Depia.
0: Selama eleki
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gai di
4: ya mau ani perdiurus semua harjo.
0: Ye,
5: Aga tu kareba.
4: Kareba. Depa nasiha.
2: Oh, depa nasiha. Tapi magalo mi man reta ka ani.
4: Tindro andre diga galo ni diga anak makan.
2: Semangat ki kani.
4: Ya na roti ka semangat Radio RRI.
5: Masya Allah.
4: Lagu ang kelinga mana ki para marunurenno maceto na marunno.
5: Alhamdulillah. Kumapag karo ka.
4: Apalagi kalau ada asni magalak-lak ada kuang kelima bicara.
5: Terharu kah seding?
4: Aduh ni mau apa tu sebab aku puang imbrang. Magalak magalak.
2: Magalak memang aslinya. Bila masih siri-siri mopi.
4: Ya. Agalak-galak kindi mila.
2: Nah, makawai Tony anu? Pajai magang?
4: Oh, tenapodo matu sukses mana kipapa ada mana penyerna RRI.
5: Amin.
4: Di mana kita sebagai keluarga sah.
5: Amin.
2: Nanti kita sehatkan di.
4: Iya, lo doakan sehat berpada biasa di nak. Kasi kalau ke di kantor jauh ke pak, maka lo tu tadi kolok.
2: Amin. Amin. Iya. Nah, Elona pula Iga lo yang kelinga tu ya sehat ni.
4: Cica Alwi.
2: Cica Alwi. Untuk Iga Elona.
4: Untuk Mangali. Kenapa lo sehat kipan sebagai keluarga sah? Angkatorin di Palima, tanah podo sehat toki. Nasabak, dia tu gara kesini nulai.
2: Oh, dia tu nulai?
4: Ya, kurang kali ngada ni nasa dioperasi deh. Oh, ayok,
5: iya.
4: Aromobik
2: padahal, iya nuli kalau kebulan aman rebukang.
4: Ya, orang kali ngada ni kurang sehat tanasa.
2: Tanah podo magati sehat. Mata buat tebe kan ni pacelingan RRI bo ni manu mesem-mesem memalasem bo.
4: Iya. Iya dia mesem de to mun pedi uluk cuma ero. Anu asam lambung malade jadi asam lambung jadi ero mendrek kadang sesak napas.
2: Iya, jadi masih si maderi mo pa mendrek posota.
4: Pan. Di kenapa aja ndi cuman sudah bisa diimbangi lah.
2: Iya.
4: Dia biasa wis lah de tong ka seri.
2: Tapi dia dikontrol di rumah sakit.
4: Ah, boleh nak dendi, memang kontrol ni dendi.
2: Iya.
4: Alhamdulillah banyak sudah perubahan.
5: Alhamdulillah.
4: Sembuh total.
2: Iya, rajiki minum paborata.
4: Iya, baru harus ke istirahat juga.
2: Iya, Mbak. Deno di itu tiba-tiba pikirata tuh.
4: Enggak, pengaruh togerero dapat
2: rezeki. Iya, tongan.
4: Sama sekat tentang kepikiran itu tak dulu.
2: Iya, anu nih bawang alihkan nih.
4: Ya, Pak Ruba, yang penting monitor kiri-kiri, tende-tende mana dolar kira-kiraan.
2: Pak, kalau asam lambung biasanya kalau stres sih tahu ada melade tuh tuh.
4: Ya, pengaruh tuh dari kerendi.
2: Iya.
4: Pokoknya kong kemereri itu yang bikin saya
2: selalu semangat. Alhamdulillah, tanda podo. Iya.
4: Untuk angkasawan-angkasawan tina RRI, tanda podo sehat mana kisah keluarga tak.
5: Amin.
2: Amin.
4: Ini sifat telu. Karena pula saya amanat toki sebagai keluarga tak.
5: Amin.
4: Dari jamaah-jamaah kami yang ada leta.
5: Amin.
4: Untuk ade Mina sama Apni, karena pula magating kejodohna.
2: Kenapa dulu?
5: Lo mopi masih kola.
2: Ya sedih tak selok bukani.
4: Itu mah gak agak di lo doang memang nih.
2: Oh lo doang.
5: Iya.
4: Mana matu si kolanan karena jaman-jaman nah. Wadi ini kong kejodohan wadi ini.
5: Iya.
2: Pas sana-sana lo tomatuai pamulang deh.
4: Oh iya dari dulu waktu ini tomatua deh.
2: Cocok. Oke nih kan nih.
4: Terima kasih
2: banyak Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah langsung nih pedolo mengkelinga elong kailona janda metopole Eva Aprilia. Elo pilihan na Ipak Nurdin.

0: Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

0: Sarah Pulona saya di FM RRI Bone, Nailona, Erviana, Fitri, Totoku Nalawa Ade, Mancaji, Elo Pacapurang, ya soe pendengar, terima kasih Megoy Pura bergabung. Iya Via.
1: Iya Afni.
2: Iya Mila.
0: Undur diri di ruang dengar tas di bawah ada Pacapurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Gua tunjuk.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ini saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
1: Sapu anak, kasihan Eli. Sekolah pakai sendal, kadang kaki kosong. Semoga Eli bisa jadi orang sukses nanti.

0: Selamat pagi sayang. Sayang sudah siap belum? Biar abang jemput. Sekalian abang mau ke kantor tugas jaga pagi.
1: Iya abang, ini Indah udah siap kok. Indah tunggu depan rumah ya. Abang hati-hati ya di jalan.
0: Iya sayang, terima kasih.

0: Ayo sayang, dipakai helmnya biar aman.
1: Iya sayang.
2: Selamat pagi, Bogoro.
1: Eli, selamat pagi, Eli.
0: Pagi, ada Eli. Kok mau kemana?
3: Saya mau ke sekolah, toh. Abang tidak lihat saya pakai baju sekolah ini, kah?
0: Iya, tapi kenapa kok ke sekolah baru tidak pakai sepatu, Eli? Nanti ibu guru marah.
3: Ale, sepatu itu apa? Pakai sendal saja, toh, ibu.
1: Iya, Eli. Sudah, kamu ke sekolah sekarang ya, Eli. Nanti kamu terlambat.
3: Oke, ibu.
1: Ih, Yang. Kenapa sih kamu tanya soal sepatunya Eli?
0: Loh, kok sayang marah? Benar kan yang abang tanya? Yang namanya anak sekolah harus pakai sepatu.
1: Iya, betul, Bang. Tapi di sini tuh hampir semua anak sekolah tuh nggak pakai sepatu. Mereka ke sekolah pakai sendal semua. Kadang malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali.
0: Oh ya? Kasihan juga ya. Apa sudah kebiasaan atau orang tua mereka yang tidak mampu membelikan sepatu?
1: Anak-anak, ibu guru mau bertanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, terus maju ke depan ya. Kalau bisa jawab, ibu guru kasih hadiah tempat pensil. Oke anak-anak?
2: Baik ibu guru.
1: Nah pertanyaannya, sebutkan tanggal dan bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ayo siapa yang bisa jawab?
2: Saya bu, saya, ibu saya.
1: Oke, tenang ya anak-anak. Tadi ibu lihat yang duluan angkat tangan itu Eli. Ayo Eli maju ke depan.
3: Oke ibu, jawabannya tanggal 2 Mei.
1: Wah, betul sekali Eli. Oke, tepuk tangan buat Eli. Nah, ini hadiah untuk Eli. Sekolah yang rajin ya Eli.
3: Wah, terima kasih ibu.
0: Selamat siang anak-anak. Hari ini kakak-kakak tentara mau kasih sesuatu untuk adik-adik.
1: Ayo anak-anak duduk yang rapi, ayo.
2: Bye ibu guru.
0: Oke, tenang. Kita bagi satu-satu ya. Eli, ini Eli punya sepatu, dipakai ya. Semangat sekolahnya. Eli senang?
3: Ale abang, saya senang sekali. Sapu kaki sudah tidak sakit lagi. Saya sudah bisa pakai sepatu sekolah. Terima kasih abang. Sepatu baru, Mama.
4: Eli, kok kenapa teriak-teriak begitu? Sepatu apa itu?
3: Mama, lihat ini. Saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
4: Eli, Mama puanak. Syukur sudah. Sekolah yang rajin, Eli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Bone siang ini.

Selamat siang pendengar RRI, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga sehat, itu yang menjadi harapan kita semua. Di tengah situasi yang sudah mulai mengkhawatirkan, semakin banyak manusia-manusia di muka bumi yang tumbang karena sakit. Dan untuk menghindari itu memang kita perlu banyak referensi bagaimana menjaga kesehatan. Dan saya tentu berharap semuanya sehat, yang sakit sudah mulai membaik, dan yang sehat pun juga tetap harus waspada dan aware dengan kesehatannya masing-masing.

0: Baik, pendengar kita bersama di Info Akhir Pekan edisi 23 Mei 2026 bersama saya Imran Bate sampai di pukul 12 nanti. Dan saya juga sudah bersama dengan adik-adik dari Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Bone. Ada Afni dan Rehan, nanti juga ada Mila dan juga Putri. Kita langsung sapa saja Rehan dan juga Afni, selamat siang.
1: Siang.
0: Baik, silakan. Saya kali ini akan memberikan waktu kepada adik-adik kita untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi yang menarik. Tapi kali ini kita fokus kepada informasi kesehatan, begitu ya. Kenapa? Karena memang beberapa hari terakhir kesehatan sedang menjadi isu yang perlu terus kita jaga, begitu ya. Jadi kesehatan itu sekarang menjadi hal yang harus selalu mendapatkan perhatian. Yang mungkin fokus kerja, jangan terlalu fokus. Ingat juga bagaimana menjaga kesehatan. Baiklah. Untuk informasi pertama saya serahkan kepada Rehan. Silakan Rehan.
2: Selamat siang pendengar, saya Rehan. Hari ini saya akan berbagi informasi akhir pekan terkait kesehatan. Hari ini saya akan berbagi tentang penyakit tipes atau demam tifoid. Jadi gini pendengar, tipes atau demam tifoid itu penyakit yang muncul karena infeksi bakteri. Biasanya gejalanya demam tinggi, badan terasa lemas, perut sakit sampai nafsu makan jadi berkurang. Nah, kalau lagi kena tipes, tubuh kita butuh asupan makanan yang tepat biar pemulihan berjalan lebih cepat. Karena pencernaan saat itu masih sensitif pendengar. Jadi, sebaiknya pilih makanan yang lembut, gampang dicerna, tapi tetap bergizi. Makanan yang aman dan bagus buat dikonsumsi saat tipes itu, misalnya bubur, nasi lembek, sup ayam, kentang rebus, pisang, telur rebus, yogurt, dan buah-buahan yang kaya vitamin. Jangan lupa juga, perbanyak minum air putih ya pendengar, supaya tubuh nggak berkurang cairan atau dehidrasi. Informasi tersebut dilansir dari Alo Dokter, Halo Dok, dan Kementerian Kesehatan RI. Oke pendengar, sehat itu bukan tujuan yang jauh. Mulai dari hal kecil yang kita lakukan hari ini, jaga pola makan, cukupi tidur, dan jangan lupa tersenyum. Tetap semangat dan jaga kesehatan.

0: penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mata. Pendengar, terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan mata lelah atau yang dikenal dengan istilah digital eye strain. Gejalanya meliputi mata kering, perih, pandangan kabur, sakit kepala hingga nyeri pada leher dan bahu. Nah, selain itu pendengar, paparan cahaya biru dari layar gadget dalam waktu lama juga dapat mengganggu kualitas tidur karena mempengaruhi produksi hormon melatonin. Meski demikian pendengar, gadget juga memiliki manfaat bila digunakan dengan bijak. Teknologi digital membantu mempermudah komunikasi, akses informasi, proses belajar hingga pekerjaan sehari-hari. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakan gadget secara sehat dan seimbang. Baik pendengar, adapun tips menjaga kesehatan mata di era gadget, yaitu ada yang pertama, gunakan aturan 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki. Kedua, atur pencahayaan layar. Gunakan tingkat kecerahan yang nyaman dan hindari penggunaan gadget di ruangan terlalu gelap. Nah, pendengar, adapun tips yang ketiga, jaga jarak pandang. Idealnya, layar berada sekitar 50 hingga 70 cm dari mata. Keempat, jangan lupa berkedip. Saat menatap layar, ketika cenderung lebih jarang berkedip sehingga mata menjadi lebih kering. Berkediplah secara normal agar mata tetap lembab. Kelima, batasi penggunaan gadget sebelum tidur. Hindari penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur agar kualitas istirahat tetap baik. Dan yang terakhir pendengar, konsumsi makanan sehat untuk mata seperti makan wortel, tomat, ikan, telur, serta sayuran hijau yang kaya vitamin A dan antioksidan. Baik pendengar, menjaga kesehatan mata sangat penting agar penglihatan tetap nyaman dan optimal di tengah perkembangan teknologi saat ini. Demikian informasi seputar tips menjaga kesehatan mata di era gadget. Semoga bermanfaat dan tetap selalu jaga kesehatan mata. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, WHO dan berbagai referensi kesehatan mata lainnya.
1: Iya, wah menarik sekali. Mata itu kan menjadi alat vital bagi tubuh manusia gitu. Bisa kita bayangkan kalau kita gak bisa melihat karena matanya bermasalah, dan itu ternyata karena ulah kita sendiri.
0: Iya gitu. Betul.
1: Terima kasih informasinya Rehan dan juga Afni. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, dan kita dengarkan persembahan lagu berikut. Ada Raim Laode dengan Ikro. Ini spesial untuk Afni.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Sebuah lagu yang kami hadirkan untuk menyantai kebersamaan kita di Info Akhir Pekan edisi 23 Mei 2026 bersama saya Imran Batim. Seperti yang tadi telah kami sampaikan bahwa saya akan berbagi informasi-informasi kesehatan yang akan di-share oleh adik-adik kita dari mahasiswi KPI IAIN Bone. Kali ini kita sudah bersama dengan Mila dan Putri. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, baik, dan saya ke Mila terlebih dahulu, silakan informasinya.
1: Oke. Selamat siang pendengar. Saya Mila dan hari ini akan berbagi informasi di Info Akhir Pekan. Kali ini saya mau berbagi informasi kesehatan seputar daun kelor. Nah, di sini ada tidak pendengar yang kurang suka daun kelor? Kalau ada, Mila saranin sebaiknya mulai dibiasakan konsumsi daun kelor. Kenapa? Karena ternyata daun kelor ini dikenal sebagai superfood alami yang kaya akan antioksidan yang kemudian ampuh sekali untuk meredakan peradangan kronis, menjaga kesehatan jantung sampai meningkatkan produksi ASI bagi ibu menyusui. Jadi daun kelor bisa menjadi ASI booster alami. Dilansir dari laman kesehatan Halodoc, kandungan tinggi vitamin A, C, dan senyawa quercetin di dalamnya terbukti efektif menangkal radikal bebas sekaligus memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, biasanya kan daun kelor ini dimasak menjadi sayur, dan tidak menuntut kemungkinan beberapa pendengar mulai bosan dengan sajiannya. Di sini ada beberapa opsi untuk konsumsi daun kelor. Yang pertama, kita bisa mengolahnya menjadi teh herbal hangat dengan cara kita keringkan terlebih dahulu, lalu kita seduh dengan air hangat. Kemudian opsi kedua, kita bisa jadikan smoothie segar, yakni kita bisa blender halus si daun kelor ini bersama dengan buah lainnya. Tetapi dalam konsumsinya harus tetap dalam ambang anjuran konsumsi harian yang aman, yakni setara 1 mangkok per hari. Nah, untungnya juga kita kan tinggal di Kabupaten Bone. Di Kabupaten Bone ini banyak sekali daun kelor, jadi akses daun kelor ini sangat mudah. Mungkin itu informasi terkait daun kelor. Jadi jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa konsumsi daun kelor.
0: Oke, menarik sekali. Saya termasuk pecinta daun kelor gitu. Jadi salah satu sayuran favorit saya ada daun kelor. Tapi betul yang dikatakan oleh Mila tadi bahwa selama ini kita tahu ya cuman diolah sayuran aja gitu ya, direbus gitu. Ternyata memang bisa dibuat smoothies dan juga
1: bisa jadi
0: teh herbal gitu ya. Oke, menarik sekali, menarik sekali. Apakah di sekitar lingkungannya Mila ada daun kelor juga?
1: Lumayan, Fang.
0: Lumayan banyak ya. Baiklah, kita beralih ke Putri, silakan Putri.
2: Oke. Selamat siang pendengar, saya Putri. Hari ini akan berbagi informasi kesehatan dalam program Info Akhir Pekan. Kali ini Putri akan berbagi informasi mengenai manfaat bayam. Pendengar, bayam merupakan salah satu sayuran hijau yang mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sehari-hari. Namun, di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dilansir dari alodokter.com, bayam mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, zat besi, serta antioksidan yang baik untuk tubuh. Nah, pendengar, manfaat bayam antara lain dapat membantu menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah anemia karena kandungan zat besinya. Selain itu, bayam juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, melancarkan pencernaan, dan membantu menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Tak hanya itu pendengar, kandungan antioksidan dalam bayam juga mampu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Pendengar, dengan berbagai manfaat tersebut, bayam bisa menjadi pilihan tepat untuk menjaga kesehatan tubuh secara alami. Jangan lupa untuk mengonsumsinya secara rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat. Sampai di sini informasi kesehatan seputar manfaat bayam. Saya Putri, terima kasih telah menyimak info akhir pekan hari ini.
0: Baik, menarik sekali. Ini sepertinya segmen sayuran ya, bayam dan kelor. Tapi percayalah bahwa dari sejak kita kecil memang selalu disusupi informasi bahwa jika ingin sehat, banyaklah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dan biasanya anak-anak usia balita itu paling malas makan sayur begitu ya. Tapi ini tidak berlaku dengan putri dari teman saya, Ilana namanya, yang suka makan brokoli ternyata.
1: Wah, keren sekali.
0: Keren Ilana. Sekali makanya Ilana itu sehat dan ceria karena memang dari kecil sudah dibiasakan oleh ibunya untuk mengkonsumsi sayuran yang sangat menarik. Meskipun sayurannya agak-agak mahal ya, karena brokoli itu kan kita tahu sendiri impor gitu dan agak tidak ada presi dan tidak ada yang dijual di Bone begitu ya. Maksudnya tidak ada petani yang
1: membudidayakan
0: brokoli di Bone. Tapi menarik bahwa ternyata tidak perlu mahal bayam kemudian kelor yang selama ini ada di sekeliling kita pun juga bisa menjadi pilihan untuk menyehatkan tubuh kita. Kita akan segera kembali pendengar setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Info Akhir Pekan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Gitaf dengan senyum dari matahari, kembali kami persembahkan untuk Anda semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Di mana Anda berada di hari ini, di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Jika pagi tadi kita agak kesulitan mendapatkan sinar matahari, nah sekarang matahari sudah mulai menampakkan sinarnya dan memberikan kehangatan di suasana akhir pekan kali ini. Dan saya kembali akan menghadirkan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Kali ini kembali bersama Rehan dan juga Afni. Saya ke Afni terlebih dahulu, informasi menarik apa yang akan Anda sampaikan, kami silakan.
1: Selamat siang pendengar setia, kembali lagi bersama saya Afni. Hari ini saya akan berbagi informasi akhir pekan seputar kesehatan. Pendengar, tahu tidak? Tomat yang sering kita gunakan sebagai pelengkap masakan ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Tomat kaya akan vitamin C, vitamin A, kalium, serat, serta antioksidan bernama likopen. Zat likopen inilah yang memberi warna merah pada tomat dan membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Nah pendengar, mengonsumsi tomat secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol tekanan darah, serta mendukung daya tahan tubuh. Kandungan vitamin A dan lutein pada tomat juga baik untuk kesehatan mata. Nah selain itu pendengar, tomat termasuk makanan yang rendah kalori dan mengandung banyak air, sehingga cocok dikonsumsi bagi yang ingin menjaga berat badan dan kesehatan pencernaan. Nah, menariknya lagi nih pendengar, likopen pada tomat lebih mudah diserap tubuh ketika tomat itu dimasak, misalnya dalam bentuk sup, saus, atau tumisan dengan sedikit minyak. Pendengar, namun perlu diperhatikan, bagi sebagian orang yang memiliki gangguan asam lambung atau MA, konsumsi tomat berlebihan dapat memicu rasa tidak nyaman karena sifatnya yang terlalu asam. Jadi, jangan ragu menambahkan tomat ke dalam menu harian, baik sebagai lalapan, jus, salad, maupun campuran masakan. Baik pendengar, demikian info seputar kesehatan terkait manfaat tomat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi hidup sehat Anda. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, Alo Dokter, dan berbagai jurnal kesehatan tentang manfaat tomat.
0: Baik, tomat juga menjadi salah satu makan favorit saya. Apalagi kalau dimakan mentah begitu ya. Jadi enak gitu, kita buat sambal, kemudian kita hanya sekedar mencampurnya dengan nasi goreng begitu ya. Baik, saya lanjut dengan memberikan kesempatan kepada Rehan untuk share informasi menarik apa yang penting untuk pendengar kita, silakan.
2: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya Rehan. Kali ini saya akan berbagi informasi akhir pekan terkait kesehatan lagi, yaitu manfaat konsumsi yogurt. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas manfaat yogurt bagi kesehatan tubuh. Yogurt itu makanan hasil fermentasi susu yang kaya probiotik, protein, kalsium, dan vitamin. Bagus banget buat bantu jaga fungsi tubuh sehari-hari. Apa aja sih manfaat yogurt itu? Ini dia 6 manfaat utamanya. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan pencernaan, karena yogurt mengandung probiotik atau bakteri baik yang bantu menjaga keseimbangan bakteri di usus. Yang kedua, ada meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan probiotik dan vitamin dalam yogurt bantu memperkuat sistem imun supaya tubuh nggak gampang sakit. Yang ketiga, ada menjaga kesehatan tulang dan gigi karena kaya kalsium dan vitamin D. Yogurt penting buat menjaga tulang dan gigi tetap kuat. Keempat, ada membantu menjaga kesehatan kulit karena nutrisi yang ada di dalam yogurt membantu menjaga kelembapan kulit dan mendukung proses regenerasi sel kulit. Kelima, ada membantu mengontrol tekanan darah karena kandungan di dalam kalium pada yogurt bantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang terakhir, membantu menjaga berat badan. Protein dalam yogurt bikin kita merasa kenyang lebih lama, jadi bisa bantu mengurangi keinginan makan berlebih. Pendengar setia, mengkonsumsi yogurt secara rutin dengan porsi yang cukup bisa jadi pilihan sehat buat dukung kesehatan tubuh sehari-hari. Tipsnya, pilih yogurt yang rendah gula biar manfaatnya lebih optimal. Informasi yang saya sampaikan ini dilansir dari Alo Dokter, Halo Dok, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik pendengar, itu tadi manfaat yogurt untuk kesehatan. Semoga infonya bermanfaat. Sehat itu investasi jangka panjang. Tidak ada kata terlambat untuk mulai peduli pada tubuh sendiri.

0: Dari kawasan Stadion Lapata Tawatampo ini, Anda masih bersama kami di 91 FM Radio Republik Indonesia. Kita bersama di suasana akhir pekan di program Info Akhir Pekan bersama saya Indra Bate. Kali ini saya akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan dua adik-adik peserta trending job Yayan Bone. Kali ini bersama Mila dan juga Putri yang akan berbagi informasi kesehatan untuk Anda semua. Baik, saya silakan untuk Putri menyampaikan informasi kesehatan menarik apa yang penting untuk pendengar kita. Silakan.
1: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya Putri. Hari ini akan berbagi informasi kesehatan dalam program Info Akhir Pekan. Kali ini Putri akan berbagi informasi mengenai manfaat buah semangka. Pendengar, buah semangka ternyata bukan hanya menyegarkan saat cuaca panas, tetapi juga kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dilansir dari halodoc.com, semangka mengandung banyak vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, kalium, magnesium, serta antioksidan likopen yang baik bagi tubuh. Pendengar, ada beberapa manfaat semangka, antara lain dapat membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan kulit dan mata, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan airnya yang mencapai lebih dari 90% juga membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Selain itu pendengar, semangka juga rendah kalori sehingga cocok dikonsumsi sebagai camilan sehat untuk menjaga berat badan. Kandungan serat dan antioksidannya pun dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan serta melindungi tubuh dari radikal bebas. Pendengar, dengan banyaknya manfaat yang dimiliki, semangka bisa menjadi pilihan buah sehat untuk dikonsumsi setiap hari. Namun, tetap konsumsi secukupnya dan imbangi dengan pola hidup sehat lainnya. Sampai di sini informasi kesehatan seputar manfaat buah semangka. Semoga informasi tadi bermanfaat. Saya Putri, terima kasih telah menyimak informasi kesehatan ini hari ini.
0: Terima kasih Putri. Kita beralih ke Mila, silakan Mila.
2: Oke, selamat siang pendengar. Saya Mila dan akan berbagi informasi di Info Akhir Pekan hari ini. Kali ini Mila mau berbagi info kesehatan penting seputar pemulihan pasca operasi. Nah, apakah ada dari pendengar yang baru saja selesai operasi dan sedang dalam masa pemulihan? Jika ada, Mila doakan semoga lekas sehat seperti sedia kala dan Mila sarankan untuk mulai konsumsi ikan gabus. Kenapa? Karena ternyata nih pendengar di ketika setelah operasi, kita sedang butuh asupan protein tinggi seperti albumin. Kenapa saat albumin? Karena ternyata saat ini ampuh sekali untuk mempercepat pengeringan luka, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, sekaligus mengembalikan stamina kita yang lemas. Nah, saat albumin ini banyak ditemukan di ikan gabus. Nah, dilansir dari laman kesehatan Alo Dokter, rutin mengonsumsi ikan gabus terbukti bisa mempercepat penyembuhan karena kandungan asam aminonya sangat mudah diserap tubuh. Kita cukup mengonsumsi sekitar 100 gram daging ikan gabus per hari. Nah, untungnya kita tinggal di Bone, jadi mudah sekali bagi kita untuk menemukan ikan gabus. Nah pendengar, jadi buat Anda atau keluarga yang sedang dalam masa pemulihan pasca operasi, tidak perlu bingung lagi mencari suplemen yang mahal. Cukup manfaatkan ikan gabus lokal yang melimpah di Kabupaten Bone. Sekian informasi kesehatan dari Mila. Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Baik, terima kasih ikan gabus versus semangka ya. Menarik sekali informasinya. Saya yakin bahwa informasi tadi akan sangat bermanfaat untuk pendengar kita, bisa menjadi referensi bagi mereka yang memang sedang membutuhkan informasi-informasi kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk Mila dan juga Putri, juga untuk Rehan dan Afni. Pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di Info Akhir Pekan edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kita akan segera bergabung sama Pro 3 Jakarta tepat di pukul 12 nanti. Namun sebelumnya kita akan bersama lagu berikut. Ada lagu dari Angie Carvalho dengan Remok. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Terus kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bintang area pertandingan, Dewa United dimasukkan untuk main, untuk melakukan crossing-crossing yang tidak terlalu serius.

0: yang itu disebut sendiri tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya aku sendiri mengatakan bahwa hari ini saya sudah bisa play Singapore.
1: So I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
3: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar-dengar disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan pemainan bertahan yang kuat, lalu sangat baik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komennya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Ya, Safira, tim Indonesia Menyapa Siang hari ini telah menyiapkan beberapa topik pilihan untuk menemani siang sampai sore hari Anda. Di antaranya, kebanggaan dirasakan seorang peternak asal desa Lobode, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijuan, Nusa Tenggara Timur, setelah sapi berbobot 875 kg miliknya dibeli Presiden untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan potensi peternak lokal yang mampu menghasilkan hewan ternak berkualitas dan bernilai tinggi. Di sisi lain, momentum ini juga diharapkan dapat memotivasi peternak di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak mereka. Dukungan pemerintah, pendampingan hingga akses pasar dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Nanti kita akan perbincangkan mengenai hal ini dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, seperti biasa setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Apa saja? Nantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian, kabar baik datang dari relawan warga negara Indonesia kita yang sempat ditangkap oleh Israel beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap Israel telah tiba di Istanbul, Turki untuk segera pulang ke tanah air. Mereka dalam kondisi sehat meski mendapat perlakuan tak manusiawi saat ditangkap Israel selama 3 hingga 4 hari. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan yang sempat ditahan otoritas Israel dalam keadaan baik dan telah dibebaskan. Ia menyebut para WNI kini telah keluar dari wilayah Israel dan dijadwalkan akan segera kembali ke tanah air. Kita akan membahas bagaimana perkembangan kepulangan 9 WNI ini ke tanah air nanti dengan beberapa narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian Safira dan juga pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah bersama sejumlah pihak terus melakukan langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ketersediaan pangan pokok, kelancaran distribusi hingga kondisi stok di pasar menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Momentum hari besar keagamaan biasa diikuti peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan. Karena itu, koordinasi antar instansi dan pengawasan di lapangan dinilai penting untuk mencegah lonjakan harga yang berlebihan. Lalu bagaimana upaya menjaga keseimbangan pasokan serta harga pangan agar tetap stabil menjelang Idul Adha tahun ini? Nanti kita berbincangkan dengan beberapa narasumber terkait. Kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Kami nantikan tanggapan dan komentar Anda terkait dengan topik atau informasi lainnya. Anda dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada hari Sabtu 23 Mei 2026 hari ini ya. Kita mulai dari video potensi daerah, pendengar memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan produksi dengan menanam sayuran dan menjadi peluang usaha. Nah, seperti apa? Kita akan menyimak laporannya bersama dengan Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
3: Ya, baik, pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya berada di Desa Sihare 1, Tabaloho, ya, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Bersama dengan Ibu Tabita Zenrate, saat ini kita melihat ya di lokasi ini memang ada banyak tanaman sayuran. Dan untuk lebih jelasnya nanti tanaman sayuran apa ini jenisnya, kita tanyakan ke beliau.

awalnya memang hobinya. Saya hobinya suka berkebun. Nah itu juga dulu dibarengi dengan pemberdayaan dengan ibu-ibu di kampung kita ini. Untuk sekarang ini kan kita sekarang lagi musim hujan. Nah untuk musim hujan seperti ini sangat mendukung kalau kita menanam sejenis sawi. Ini ada yang lagi berbicara dengan kita ini sekarang, ada sawi pahit ya, ada juga pakcoy, ada juga samhong, atau mungkin lebih dikenal dengan sawi keriting ya. Ada juga sawi manis, karena sawi itu banyak jenisnya.

membudidayakan sawi ini sangat mudah. Dan dia juga umur panennya itu sekitar 4 minggu, paling enggak 1 bulan saja sudah panen. Sehingga kalau saya bilang, kalau ibu-ibu ini mau, di sekitar kampung kita ini mau berusaha seperti ini, itu sangat mudah sekali. Ya, membantu perekonomian keluarga mereka itu sangat bagus sekali dengan berusaha seperti ini. Jadi saya coba ajak semua ibu-ibu di kampung kita ini untuk budidaya sayur pakcoy itu. Nah, lambat laun yang lainnya juga ikut juga, seperti sawi-sawi pahit ini, sawi manis, samhong dan sebagainya. Nah, saya orangnya tidak suka pakai pestisida kimia. Kalau saya lihat ada ulat itu langsung saya ambil ya, langsung saya preteli, saya buang. Atau kalau ada pokok yang sudah termakan ulat semua, itu langsung saya cabut biar jangan terkontaminasi dengan sayur yang lain. Nah, itu kalau ulat. Nah, lain lagi kalau belalang. Ya, ya, yang kalau dia lebar itu belalang itu dia. Inilah, ini dia yang belalang. Nah, itu, tapi ya itu ya kita biarkan saja, karena memang itulah alam ini ya. Tidak semua untuk kita. Jadi ada juga makhluk lain yang ikut menikmati panen kita, panen kita. Sering kali saya bilang inilah warga hidup keluarga saya. Jadi semua kalau pas mau masak butuh sayur, kita tinggal panen aja depan. Jadi betul segar sayurnya.

0: Ya, saya Ida Rahmita Lambanua dari RRI Gunung Sitoli. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, menarik sekali ya pendengar, saya akan ajak Anda kemudian untuk melihat bagaimana bermodal dana wakaf donasi dari masyarakat, Yayasan Ar-Risalah sukses mengembangkan kebun melon hidroponik. Ini menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi masyarakat sebagai tempat edukasi dan wisata petik buah melon. Kita simak informasinya bersama dengan Dodi Setio dari RRI Padang.
2: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kutu Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
3: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah...
2: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kutu Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
3: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah Lubuk Minturun Kota Padang berbeda. Melon ini dikembangkan dengan sumber pendanaan dari dana wakaf umat yang dimulai pada pertengahan tahun 2025 lalu. Langkah dan cara penanaman melon ini diadopsi dari kegiatan serupa yang lebih dulu sukses. Penanaman di lahan greenhouse seluas 800 meter persegi mampu menumbuhkan 3.000 batang melon secara bergiliran. Tahap penyemaian, polinasi hingga panen juga melibatkan siswa di Yayasan Ar-Risalah sekaligus untuk edukasi. Pada 2026 ini ada 4 varietas melon yang ditanam, yakni The Blues, Golden Apollo, Golden Lavender, dan Sunny. Seluruhnya berbuah dengan baik dengan jumlah yang dipanen diperkirakan mencapai 800 buah. Panen kali ini, Yayasan membuka penjualan untuk masyarakat umum. Masyarakat bisa datang langsung dengan pengalaman memetik melon dari batangnya.
4: Yang ketiga ini alhamdulillah hasilnya juga lebih baik ya, 2 kali lipat dibandingkan yang pertama itu. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk konsep pemasarannya, kita ini menjadikan semacam agro edu wisata. Nah, ini wisata agro tapi ada unsur edukasinya juga. Nah, jadi dengan pengalaman memetik ini mungkin pelajar, kemudian mungkin orang tua membawa anaknya, kemudian mamanen yang mendapatkan pengalaman memetik langsung dan juga mencobakan rasanya langsung.
3: Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia Sumatera Barat, Lukman Hakim, yang juga tercatat sebagai wakif dalam program ini mengaku senang keberadaan kebun ini sebagai bukti nyata keberhasilan pengelolaan potensi wakaf produktif.
5: Kita melihat secara langsung ya bahwa melon kita berbuah, bahkan sudah ditransaksikan langsung dulu. Jadi harapannya bukan hanya dari melonnya, tapi lebih jauh dari upaya kita bersama adalah ini bisa meningkat secara ekonomi dan memberikan manfaat lainnya, termasuk nanti ada unsur edukasi ke masyarakat yang datang berkunjung ke sini.
3: Hasil penjualan melon hidroponik digunakan untuk pembiayaan pendidikan bagi anak-anak duafa. Sebagian disumbangkan untuk masyarakat Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan akibat agresi Israel.
2: Demikian tadi pendengar dan pemirsa RRI, manisnya melon hidroponik yang berhasil dikembangkan melalui potensi dana wakaf. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, setelah melihat wisata petik buah melon, saya akan ajak Anda untuk melihat budidaya ikan kolam terpal yang saat ini menjadi pilihan bisnis masyarakat di Aceh Barat dalam meningkatkan perekonomian. Nah, bagaimana kelihatan ekonomi ini? Kami hadirkan dalam liputan berikut bersama reporter RRI Melaboh, Muhammad Irhamsyah.
6: Ya, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kolam budidaya terpal ikan lele sangkuriang ya, di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Seperti inilah kondisi budidaya ikan lele dalam kolam terpal yang dilakukan inovasinya oleh salah seorang warga di Kabupaten Aceh Barat.
7: Muhammad Jafar sukses membuka peluang bisnis budidaya lele di Kampung Payah Penaga, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Perikanan budidaya dimiliki telah mampu berproduksi 2 ton per bulan. Bermodal pas-pasan, namun ia mampu mengembangkan kolam terpal saat ini mencapai 20 unit. Sejak dimulai dengan keyakinan dan ketekunannya, produksi panen lele sangkuriang merambah pasar lokal. Kolam terpal sebagai tempat budidaya lele bisa menampung 2.000 ekor per bulan. Jadwal panen dilakukan 1 kali per bulan dengan hasil rata-rata 2 ton hingga 2,5 ton apabila ada panen persial.
8: Sebelum masuk bibit ya fermentasi air dulu bareng kurang lebih 1 minggu. Habis itu baru kita masuk bibit. Dan perawatannya pun kita istilahnya merawatnya bukan merawat ikan, merawat air. Sampai besar.
6: Kalau untuk siap panen nih kali ini berapa lama, Bang? Biasanya kita
8: biasanya 2 bulan setengah sampai 3 bulan.
6: Setengah.
8: Itu udah ukuran 8-7.
6: Per kilo gitu
8: per kilo, ya. Per kilo. Kalau harga pasar kalau saya jual di sini ambil di tempat sini 26.
6: 26 ya. 26.000 per kilo ya. Bisa mampu produksi berapa kita di kolam kita ini, Bang?
8: Kalau sekarang untuk 1 bulan bisa lah keluar 20.000.
6: 20.000 kilo.
8: 2 ton.
6: 2 ton ya. 2
8: ton. Kalau sekali masuk bibit ya 20.000. 20.000 tiap bulan.
6: Iya.
8: Bulan saya bulan 4 ini masuk 20.000. Bulan 5 udah disortir masuk bibit lain 20.000. Berarti kita panennya tiap bulan.
6: Tiap bulan targetnya 2 ton.
8: 2 ton.
7: Memulai bisnis dengan kemampuan otodidak membuat Abi Jafar tidak menyerah. Saat ini Abi Jafar sudah dapat menjelaskan secara teknis bagaimana budidaya lele modern. Materi yang disampaikan berbahan pengalaman kesuksesan yang dia alami, bukan hanya sekedar teori. Perlakuan khusus varietas lele sangkuriang tidak sama seperti jenis ikan air tawar lainnya. Meskipun produksi melimpah, namun risiko terhadap gagal panen juga selalu diwaspadai.
6: Ya demikian tadi pemirsa, suasana atau lokasi bagaimana potensi pengembangan dari budidaya ikan lele kolam terpal di Kabupaten Aceh Barat. Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Anwar Yunus, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tangerang menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet saat melakukan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala BPOM Tangerang, Sony Mughofir, mengatakan penemuan ini berawal dari pengetesan 21 sampel makanan yang diambil dari lokasi pasar dan mendapati 3 sampel yang positif, yakni ikan asin jambal roti, ikan teri, dan tahu putih. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Wisata Bahari Gampong Iboy, Kota Sabang terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Laporannya bersama dengan Diah Novitaria dari RRI Sabang.
11: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Tepin Laye Iboh, di mana di lokasi ini merupakan salah satu tempat lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang berlibur ke Kota Sabang karena memang keindahan pantainya dan juga banyak wisatawan yang langsung menyeberang ke Pulau Rubiah. Seperti apa situasinya? Berikut kita ikuti laporannya.
12: Keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibuh ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampung Ibuh Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibuh memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat bersantai dan mandi di tepian pantai Tepin Laye yang terkenal dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Wisatawan dapat menikmati diving ataupun juga snorkeling dan juga menikmati wahana paddleboard serta menggunakan kano transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
13: Diving ramai sekali, hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double ray, mantai itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ray, eagle ray, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
12: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke Ibu.
14: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
15: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak?
14: Cantik. Gimana ya, buat terbuka sih sebenarnya sama alam bawah lautnya. Dolphin trick udah pernah, cuma kalau paddle belum. Paddle sama ini, apa namanya? Diving. Dolphin trick, ya gimana ya, seru sih sebenarnya.
12: Kawasan wisata Ibu juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibu juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
10: Saudara, laporan kami dari lokasi wisata Tepin Laye Ibuh, Kota Sabang. Saya Diah Novitaria melaporkan.
1: Ya, itu tadi sejumlah potensi daerah dari berbagai wilayah di tanah air. Anda dapat menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari ya, dari hari Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
16: Kabar Tanah Suci.
17: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
18: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
19: Sendiri.
18: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
19: Insya Allah.
16: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
20: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
21: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
16: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar calon haji Indonesia asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede Kloter 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam keadaan wafat di Kota Mekah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi ini menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum, di mana Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan juga Jeddah Otoritas Arab Saudi, kemudian pihak rumah sakit yang sudah membantu melakukan pencarian, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang turut mendoakan selama proses pencarian berlangsung. Ia menegaskan pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji ini akan dilakukan oleh petugas haji setempat.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Jenazah almarhum Firdaus bersama 7 jenazah lainnya yang meninggal di Tanah Suci disolatkan setelah sholat subuh di Masjidil Haram. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam?
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya tadi pasca sholat subuh, jenazah almarhum Firdaus dimakamkan, disolatkan bersama dengan 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram setelah sholat subuh oleh jutaan jemaah haji seluruh dunia. Dan pendengar, memang Muhammad Firdaus Ahlan, 73 tahun, jemaah haji Indonesia asal Kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG 27 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2026 di Mekah Arab Saudi. Dan memang sebelumnya juga Koordinator Bidang Media Center Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Muhammad Hasan Afandi mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pihak PPIH berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Dan menurut Hasan, informasi mengenai keberadaan Firdaus diterima dari laporan di lapangan dan hasil identifikasi di rumah sakit. Setelah ditemukan, jenazah memang mendapat penanganan dari petugas sebelum dibawa menuju Masjidil Haram untuk disolatkan. Dan memang tadi pagi beberapa petugas PPIH sempat mengantarkan via ambulan menuju Masjidil Haram, dan ketika disolatkan jenazah Firdaus bersama dengan 7 jenazah lainnya disolatkan pasca sholat subuh. Dan sebelumnya Kabiro Humas Hasan Afandi menjelaskan bahwa jenazah ditemukan oleh otoritas Arab Saudi dan diinformasikan kepada PPIH Arab Saudi. Dan berikut keterangan dari Hasan Afandi.
3: Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus diketemukan dalam keadaan wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami, segenap PPIH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
2: Pendengar, almarhum Firdaus dinaikkan ke Baghikar sekitar pukul 3.10 waktu Arab Saudi dan diturunkan di arena salat jenazah sekitar pukul 3.21 waktu Arab Saudi. Jenazah Firdaus disalatkan bersama 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram dengan pendampingan petugas PPIH Sektor 1. Dan petugas juga menyebut bahwa proses penanganan jenazah berlangsung baik dengan penuh penghormatan. Bahkan saat pintu ambulan dibuka, petugas membawa wangian sebelum jenazah dipindahkan menuju area salat jenazah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Sekretaris Kabinet TNI Indra Wijaya menerima audiensi CEO PT Goto Gojek Tokopedia TBK Hans Patuo untuk berkoordinasi memastikan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi daring atau ojek online ojol, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan usaha. Seska menyatakan Gojek dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pendapatan pengemudi dari sebelumnya mendapatkan 80% menjadi 92% dari total transaksi. Sebelumnya Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide hemat bagi mitra pengemudi. CEO PT Goto Gojek Tokopedia TBK Hans Patuo mengungkapkan keputusan itu merupakan langkah perusahaan dalam mengadaptasi peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga bekerjasama dengan PT Medco ENP Sakabemang BV untuk memperkuat penyediaan pasokan gas bumi guna mendukung keandalan operasional kilang perusahaan sekaligus ketahanan energi nasional. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya terus melakukan upaya strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco ENP Sakabemang, ia berharap dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang. Beralih ke berita mancanegara. Iran menyatakan negaranya tidak mencari konsensi apapun dari Amerika Serikat dan Tehran hanya menginginkan hak-haknya dipulihkan serta pencabutan sanksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghe, mengatakan Iran menuntut penghentian tindakan kriminal Amerika terhadap rakyat Iran, sanksi harus dicabut serta aset Iran yang dibekukan harus dibebaskan dan tersedia bagi negara. Ia menyebut sanksi tersebut dijatuhkan dengan berbagai alasan, terutama terkait apa yang disebut Washington sebagai ancaman nuklir Iran. Baghe juga menyinggung perkembangan terkait Selat Hormuz dengan mengkritik blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai tindakan yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional. Berita olahraga, penyerang timnas Inggris Harry Kane bangga atas dirinya bisa memasuki skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia 2026. Penyerang Bayern Munchen tersebut menjadi satu di antara 26 nama pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel untuk memperkuat tim Tiga Singa di turnamen yang akan berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Pencetak gol terbanyak Liga Jerman 2025-2026 tersebut berharap dirinya dapat memberikan penampilan terbaik pada turnamen yang berlangsung setiap 4 tahun sekali ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dedikasi petugas haji di kawasan Masjidil Haram. Petugas dinilai sigap membantu jemaah lanjut usia agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia menjelaskan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia itu menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memastikan kelancaran ekspor produk makanan siap saji ke Arab Saudi. Produk-produk ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan jemaah haji 1447 Hijriah. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Mendengar kembali, kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya memastikan stok hewan kurban di Palangkaraya aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Laporannya bersama dengan Ayu Isti Prabandari. Ayu.
2: Ya, terima kasih rekan Safira di studio dan pendengar. Menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palangkaraya melakukan pengawasan hewan kurban secara intensif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, DPKP Kota Palangkaraya juga memastikan kondisi stok hewan kurban untuk perayaan Idul Adha. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, mengatakan jumlah hewan kurban di Kota Palangkaraya diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan apabila terjadi peningkatan permintaan pada tahun ini, stok hewan kurban dinilai masih mencukupi.
3: Dan dari 1.615 tadi, ini adalah persediaan, sedangkan kebutuhan untuk hewan kurban itu kalau tahun kemarin ternak sapi itu 1.204 ekor. Ya, kalau biasa setiap tahunnya akan mengalami kenaikan itu 5-10%. Kalau kita nanti ada misalnya 10%, berarti sekitar 1.324 ekor. Ya, mungkin ini stok dinyatakan aman.
2: Dan pendengar, dengan stok yang tersedia, masyarakat diimbau untuk memperhatikan baik sebelum membeli hewan kurban dari penjual. Salah satunya dengan memastikan hewan yang dibeli sudah mendapatkan label dari DPKP sehingga aman dan layak untuk dilakukan penyembelihan dan dikonsumsi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang hewan kurban tiban atau dadakan mulai banyak ditemukan di seputaran kota Solo menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Informasinya bersama dengan Siti Fatimah. Siti.
4: Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman atau pedagang tiban jenis kambing mulai bermunculan di tepi jalan sepanjang jalan Adi Sucipto Solo. Pantauan RRI, lapak-lapak penjualan kambing dan domba berdiri di sejumlah titik sejak sepekan terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban. Salah satu penjual hewan kurban kambing di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di Colomadu, Suradi, warga Senden Colomadu, mengaku telah membuka lapak penjualan sejak satu minggu lalu. Ia mengatakan sudah hampir 30 tahun menekuni usaha jual beli kambing kurban meski lokasi berdagangnya kerap berpindah-pindah seperti yang diungkapkan Suradi.
5: 42
6: setiap harinya atau
5: enggak stoknya ini 42 kalau tiap hari ya enggak tahu tinggal pembelinya.
6: Tapi Pak, berkata tahun lalu sampai akhir apa jualan saya terjual berapa?
5: Ya, alhamdulillah biasanya itu ya 40 itu terjual. Kadang sisa 4, kadang ya tidak sisa, tapi semua kadang-kadang.
6: Terus ini jenis kambing apa saja?
5: Ya, sama sama kambing Jawa itu biasa. Sama domba.
6: Mulai harga berapa, Pak?
5: Harga 2.000, 2 juta sampai 4 juta.
4: Hewan kambing tersebut didatangkan dari wilayah

0: 5 juta per ekor. Kambing berukuran besar jenis Etawa menjadi hewan dengan harga tertinggi. Meski menyediakan layanan penitipan gratis, ia mengaku tetap menanggung sejumlah biaya operasional seperti sewa lapak dan pakan ternak. Ia menambahkan, seluruh kambing yang dijual didatangkan dari wilayah Wonogiri melalui pasar-pasar hewan setempat. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
2: Dalam rangka memperkuat ekosistem seni di bumi Nyur Melambai, Sulawesi Utara, salah satu hotel di Manado dan sejumlah seniman lokal menghadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara yang berjudul Tow Art Gallery. Informasinya bersama dengan Anugrah Pandey. Anugrah.
3: Ya, di tengah geliat pengembangan pariwisata di bumi Nyur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo, mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura.
4: Then, during COVID, we actually built more meeting rooms. We did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening. It's our first exhibition, and actually dedicating this space as a gallery space rather than just a temporary space.
3: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro3 RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
2: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan Summer Weekend dapat menjadi ruang promosi strategis bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Laporan yang disampaikan oleh Okto Ferandi. Okto.
5: Ya, terima kasih pendengar. Kegiatan Summer Weekend diproyeksikan menjadi ruang promosi bersama bagi instansi vertikal komunitas hingga pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus menghidupkan ruang publik daerah. Hal ini menyusul ramainya antusias masyarakat dalam kegiatan tersebut. Yang mengungkapkan kegiatan Summer Weekend kali ini dikolaborasikan bersama sejumlah perangkat daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Menurutnya konsep kegiatan yang menghadirkan olahraga, UMKM, pertunjukan budaya hingga kegiatan sosial kali ini menjadi bentuk kreativitas yang perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Susana menjelaskan pelaksanaan kegiatan di ruang publik diyakini dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Ia menilai meningkatnya aktivitas UMKM akan juga berdampak terhadap penjualan kebutuhan pokok hingga sektor rumah makan bahkan penginapan yang ada di Kabupaten Sanggau.
6: Tentunya harapan kita kegiatannya berkelanjutan, di mana ini salah satu kegiatan satu sisi dengan ada olahraganya, ada UMKM-nya, ada persembahan dari kebudayaan-kebudayaan, dan ini luar biasa. Tadi kita juga buat kegiatan sosial, artinya penyerahan bantuan kepada lansia dan juga terutama anak-anak. Ya, ini kegiatan kreativitas yang harus terus kita lanjutkan.
5: Selain itu, Wabu Susana juga berharap kegiatan Summer Weekend dapat terus digelar secara rutin dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk mendukung promosi kegiatan tersebut agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dari RRI Sanggau, Oktoferandi, Pro3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pariwisata Kota Batu mengenalkan potensi wisata alam melalui kegiatan fun trip desa wisata. Salah satu destinasi yang diperkenalkan adalah jalur pendakian menuju Gunung Bokong, Gunung Butak, dan Gunung Panderman. Selengkapnya bersama dengan Rizky Darmawan. Rizky.
1: Ya, baik saudara pendengar, Dinas Pariwisata Kota Batu terus mengenalkan potensi wisata alam melalui kegiatan fun trip desa wisata. Salah satu destinasi yang diperkenalkan adalah jalur pendakian menuju Gunung Bokong, Gunung Butak, Gunung Panderman. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan kawasan tersebut sebenarnya sudah mulai dikenal oleh wisatawan. Namun eksposnya masih terbatas di kalangan komunitas pecinta alam dan para pendaki. Menurut Katarina, lokasi tersebut kini mulai dikenal sebagai titik awal pendakian menuju beberapa gunung di Kota Batu. Wisatawan pemula pun mulai berdatangan untuk mencoba pengalaman wisata alam tersebut.
0: Rizky, bisa dilanjutkan saja laporannya, Rizky. Rizky.
1: Sementara itu, akses menuju lokasi wisata tersebut cukup menantang karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan biasa. Pengunjung umumnya menggunakan jeep wisata atau motor trail untuk mencapai area pendakian. Katarina menilai, tren wisata saat ini mulai bergeser ke wisata berbasis alam dan petualangan. Hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan muda yang mulai tertarik mencoba jalur pendakian di kawasan tersebut. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
0: Ribuan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya antusias mengikuti pengobatan gratis yang diselenggarakan Walubi di Taman Lumini Borobudur dalam rangka Waisak 2570 Buddhist Era. Selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono. Widias.
3: Ya, pendengar dimanapun berada, ribuan masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya antusias mengikuti karya bakti pengobatan gratis yang dilaksanakan DPP Walubi atau Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Lumini Zona 2 Candi Borobudur selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu besok. Dan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era atau 2026. Wakil Ketua Walubi, DPP Walubi, Karuna Murdaya mengatakan kegiatan karya bakti pengobatan gratis tersebut merupakan salah satu ajaran yang dari Sang Buddha, yakni untuk kebutuhan sosial dan untuk cinta kasih. Dan cinta kasih terhadap semua orang, manusia, dan binatang. Karena baksos tersebut merupakan salah satu praktek dhamma sebelum acara puncak Waisak. Berikut petikan wawancara kami dengan Karuna Murdaya.
4: Walubi selalu melakukan baksos di Borobudur. Ini ada hubungan sama Waisak, ada momentum yang moralitas dan itu kemauan kita sebagai umat Buddha, dan salah satu ajarannya adalah untuk kepedulian sosial.
3: Adapun pengobatan yang diberikan pada masyarakat berupa pengobatan umum dan spesialis poligigi yang meliputi cabut, tambal, dan pembersihan karang gigi dan poli mata, periksa mata, operasi katarak, dan pemberian kacamata gratis sebanyak 1000 buah kacamata. Selain itu juga dilakukan operasi bedah minor benjolan dan operasi bibir sumbing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Jambi memastikan penyaluran bantuan pangan bisa selesai pada bulan Mei ini. Laporannya bersama dengan Rizky Amalia dari Jambi. Rizky.
5: Iya, Perumbulok Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70% ke tingkat kelurahan desa di Provinsi Jambi. Bulog mentargetkan seluruh penyaluran rampung pada akhir bulan ini. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Kanwilbulog Jambi, Ahmad Mujarat Pakihudin mengatakan, saat ini distribusi bantuan terus dikebut di sejumlah daerah yang masih belum mencapai target. Dirinya menyebutkan masih terdapat sekitar 30% penyaluran yang belum terrealisasi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Sarolangun. Berikut pernyataannya.
2: Anggaran ini sudah disalurkan sekitar 70% Pak, ke desa Pak. Targetnya kita nanti untuk sampai dengan akhir 31 Mei ini kita target 100% Pak, di Kabupaten Tanjung Timur, kemudian Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun, kira-kira yang nanti sisanya.
5: Terkait kendala di lapangan, Ahmad menjelaskan sebelumnya Bulog sempat menghadapi persoalan pengadaan kemasan, namun saat ini kebutuhan kemasan telah terpenuhi seluruhnya sehingga distribusi dapat dilanjutkan secara maksimal. Dirinya berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Adapun total penerima bantuan pangan Provinsi Jambi mencapai 3.363.000 penerima dengan masing-masing memperoleh berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak untuk penyaluran 2 bulan. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan PLTSA guna mengatasi masalah sampah di Jakarta secara signifikan. Laporannya disampaikan oleh Penta Maidita. Penta.
6: Baik, terima kasih Safira dan selamat siang pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meyakini dan juga optimis bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA ini mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Adapun pendengar, saat ini Pemprov DKI Jakarta sendiri sedang mempersiapkan 3 proyek PLTSA yang memang diharapkan mampu mengatasi ribuan ton sampah setiap harinya. Dan pendengar, demikian telah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
7: Jakarta akan memberikan sebuah sepenuhnya dan Jakarta mudah-mudahan kita akan punya 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya. Satu di Bandar Coba, satu di Ajungan, satu di Sunter.
6: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memang akan segera merumuskan skema pengelolaan PLTSA bersama sejumlah pihak seperti Danantara dan juga pelaku usaha PLTSA. Adapun pendengar, pemerintah pusat sendiri juga telah menetapkan 20 sen per kilowatt hour atau KWH sebagai acuan dalam menyusun skema tarif listrik dari PLTSA. Dan hal ini pun juga masih akan menjadi pembahasan lebih lanjut ke depannya. Dan pendengar, selain PLTSA, Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan RDF yang ada di Rorotan dan juga Bantar Gebang. Dan Gubernur Pramono pun berharap bahwa PLTSA dan RDF ini mampu menekan volume sampah harian Jakarta yang hampir mencapai 9.000 ton per hari. Dan tidak hanya itu pendengar, Gubernur Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Tenta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ini baru enak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan sumber api yang menghanguskan sejumlah ruangan penting di kantor pemerintahan tersebut. Bergabung bersama kami Ramlan dari Tarakan. Ramlan.
2: Ya Mbak, selamat siang. Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada. Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan kini memasuki tahap penyelidikan lebih mendalam. Polisi bahkan melibatkan tim laboratorium forensik atau LabCorp Polda Jawa Timur untuk mengusut penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Rabu malam lalu. Tim LabCorp Polda Jawa Timur bahkan dijadwalkan tiba bahkan yang berada di Tanjung Selo dan langsung melakukan olah TKP di kantor Bupati Bulungan. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jatil Yoto Abadi menegaskan hingga saat ini aparat belum dapat menyimpulkan sumber api karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim gabungan masih melakukan pendinginan sekaligus mengamankan lokasi untuk kepentingan olah TKP. Sejumlah area di gedung utama kantor Bupati Bulungan juga masih dipasangi garis polisi. Berikut hasil wawancara kami bersama Kapolda Kaltara Irjen Pol Jatil Yoto Abadi.
3: Persiapan pelatihan yang masih ada di tim lapor
2: Jatimur. Kapolda memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran terungkap secara ilmiah dan akurat. Dari Tanjung Selo, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Ramlan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulan dan 50 petugas kesehatan dalam upaya memberikan pelayanan pertolongan darurat pada pawai kemenangan Persib. Informasinya disampaikan oleh Atep Burhanuddin. Atep.
4: Baik, seluruh pendengar. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menyiapkan sedikitnya 12 unit ambulan dan sekitar 50 petugas kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan medis saat konvoi perayaan Persib Bandung. Apabila Maung Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persijap Jepara pada pertandingan yang digelar nanti sore tanggal 23 Mei 2006. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Tony Adam mengatakan seluruh ambulan yang diterjunkan telah dilengkapi berbagai perlengkapan pertolongan pertama dan kebutuhan medis darurat untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Menurutnya, penempatan ambulan telah dipetakan di sejumlah titik strategis yang diperkirakan menjadi pusat keramaian masyarakat saat konvoi berlangsung. Beberapa ruas jalan utama kawasan pusat kota hingga lokasi berpotensi menjadi titik kumpul Boboto menjadi perhatian khusus dalam pengamanan layanan kesehatan tersebut. Selain ambulan, fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas juga disiagakan untuk menangani kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dinas juga memastikan koordinasi terus dilakukan dengan rumah sakit, rujukan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah agar penanganan kesehatan berjalan optimal. Sony menjelaskan pihaknya tidak hanya mengandalkan kendaraan ambulan, tetapi juga menerjunkan petugas kesehatan mobil yang bergerak langsung di tengah kerumunan massa. Langkah tersebut dilakukan mengingat akses ambulan kerap terhambat saat konvoi berlangsung padat.
1: Atep, bisa dilanjutkan saja laporannya, Atep, silakan. Atep.
4: Iya.
1: Ya, silakan dilanjutkan laporannya.
4: Karena itu, Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat yang ikut merayakan kemenangan Persib agar tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kondisi fisik. Warga diminta untuk memaksakan diri apabila merasa lelah serta tetap mematuhi aturan lalu lintas selama konvoi berlangsung. Dinkes Kota Bandung juga mengingatkan masyarakat untuk segera melapor kepada petugas kesehatan terdekat apabila menemukan warga yang membutuhkan bantuan medis selama konvoi berlangsung. Dengan kesiapan personel dan fasilitas kesehatan yang telah disiagakan, pemerintah Kota Bandung berharap seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Masyarakat di Kabupaten Kaur diimbau untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya, terutama di kawasan wisata, guna menjaga citra pariwisata Kaur. Informasinya disampaikan oleh Rohil Minata.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya. Upaya ini sebagai dukungan atas perda hewan ternak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, pihaknya sangat mendukung atas penertiban hewan ternak ini. Karena hal ini selain untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, juga akan menjadi citra baik bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan tidak dilepas liarkan hewan-hewan ternak ini, beberapa kawasan wisata yang kebanyakan merupakan pantai, seringkali ditemukan kotoran sapi di akses jalan bahkan di lokasi wisata.
6: Kami berharap masyarakat untuk bisa mendukung program pemerintah perihal perda hewan ternak ini, karena ini juga untuk menjaga citra pariwisata kota bebas dari hewan ternak yang berkeliaran di sekitaran wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
5: Dengan kesadaran dari pemilik hewan ternak untuk tidak melepaskan ternaknya akan membuat perubahan bagi daerah. Mudah-mudahan dengan terlepas kawasan wisata dari gangguan hewan ternak ini bisa menambah citra baik pariwisata daerah dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur.
7: Sementara salah seorang masyarakat yang tinggal berada di kawasan wisata sangat mendukung program dari pemerintah tentang perda hewan ternak ini. Karena selain bisa membuat citra buruk pariwisata, juga sangat merugikan para petani. Dan acap kali sering membuat terjadi kecelakaan di jalan raya.
8: Saya selaku masyarakat sangat setuju dengan adanya perda mengenai hewan ternak ini. Sebagaimana kita ketahui selama ini hewan ternak sangatlah mengganggu. Untuk di bidang pertanian, hewan ternak yang berkeliaran ini sangat mengganggu untuk aktivitas pertanian masyarakat. Kemudian kalau dari segi wisata, di tempat-tempat wisata itu banyak ternak yang berkeliaran. Ternak yang berkeliaran itu mengganggu keindahan tempat wisata, gitu kan.
5: Demikian dari Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan langkah pencegahan untuk mencegah kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar. Upaya ini dilakukan pasca insiden di kawasan Kota Baru yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Laporannya disampaikan oleh Dian Parwanto.
9: Sifatnya masih kita rahasiakan ya, tapi ada dua geng yang kita tengarai aktif dan merekrut anggota juga secara aktif itu, dan juga dipengaruhi oleh senior-seniornya.
10: Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat pengawasan dan pencegahan terhadap aksi kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar. Langkah ini dilakukan setelah kasus pengeroyokan di Jalan Yosudarso, Kota Baru, menewaskan seorang pelajar berinisial AA berusia 17 tahun. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya dua geng pelajar yang masih aktif melakukan pergerakan dan perekrutan anggota di wilayah Yogyakarta. Hasto menjelaskan pencegahan perlu dilakukan sejak dini, terutama terhadap anak-anak yang beresiko direkrut ke dalam kelompok kekerasan jalanan. Menurutnya setiap anak yang terlibat memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda, termasuk persoalan keluarga atau broken home.
9: Kita perlu mengidentifikasi sejak dini anak-anak yang punya risiko tinggi untuk bisa direkrut di dalam geng-geng itu. Kemudian kita harus memilah, dalam arti memilah itu menelusur sebetulnya apa underlying problemnya. Karena kemarin beberapa kita telusur, oh backgroundnya juga ada broken home, seperti itu. Nah ini harus kita ure, karena masing-masing fenomena ini beda sebabnya. Nah kami berharap nanti di Dinas Pendidikan kami mengelola SMP terutama dan juga SD, tapi saya kira yang potensial adalah SMP, kami bisa mengidentifikasi itu sebagai satu langkah-langkah pencegahan.
10: Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengungkapkan upaya pencegahan dan antisipasi terjadinya tawuran antar pelajar maupun kejahatan jalanan yang melibatkan pelajar terus dilakukan. Salah satunya dengan mengalihkan energi berlebih ke hal-hal yang positif.
11: Saya nggak tahu yang terjadi, permasalahan yang terjadi itu kan banyak faktor juga, tidak hanya faktor sekolah. Tapi sekolah jelas harus mempunyai peran dalam bagaimana memperbaiki pendidikan karakter anak. Yang lain mungkin ada wilayahnya sendiri, ya. Atau, maka tugas kami di sekolah bagaimana agar anak memanfaatkan waktu-waktu yang ada di sekolah itu untuk hal-hal yang positif, itu yang paling penting. Peran guru bimbingan konseling sangat penting. Dan selama ini bimbingan konseling juga tiap minggu sudah masuk ke masing-masing ruang kelas untuk melakukan pembinaan pada anak.
10: Selain melibatkan dinas pendidikan untuk memberikan perhatian khusus pada sekolah-sekolah yang dianggap rawan, upaya pencegahan juga dilakukan Pemkot bersama kepolisian, TNI, serta unsur masyarakat. Sehingga diharapkan langkah kolaboratif ini mampu menekan angka kekerasan jalanan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi pelajar dan masyarakat. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Banyumas menjadi daerah pertama dan satu-satunya di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Laporannya disampaikan oleh Faisal Raihan.
0: Kabupaten Banyumas menjadi yang pertama sekaligus satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini akan mulai diuji coba di sejumlah SD di kawasan eks kota administratif Purwokerto sebagai percontohan. Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Muhammad Robani menilai, sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada berbagai pihak terkait, mulai dari koordinator wilayah kecamatan atau korwilcam, operator sekolah, guru, hingga orang tua murid. Selain itu, Dinas Pendidikan Banyumas juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server.
12: SPMB untuk jenjang SD memang sebagian kita laksanakan secara online, yaitu untuk 73 sekolah di Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur. Ini kemudian kita tahu bahwa jumlah sekolah itu ada sekitar 807, tapi baru 10% tadi yang kita laksanakan sebagai pilot. Dengan harapan ini nanti bisa sukses sehingga nanti bisa kita laksanakan lebih luas lagi.
0: Beberapa sekolah telah ditunjuk untuk melaksanakan SPMB online pada tahun ini. Salah satunya adalah SD Negeri 1 Kranji di Kecamatan Purwokerto Timur. Kepala SD Negeri 1 Kranji Ida Nurani menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan matang demi menyukseskan peralihan sistem ini, diantaranya membentuk panitia khusus, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, hingga menggencarkan sosialisasi. Meskipun baru memasuki tahap simulasi dan belum menemui kendala berarti, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo guna mengantisipasi hambatan teknis sebelum pendaftaran resmi dibuka.
13: Sangat membantu bagi kami karena secara sistem pendaftaran ini sudah terekam melalui ketika pengisian akun dan pengisian data dan perenggangan juga secara sistem sudah muncul, sehingga ini sangat membantu kami dibanding ketika kami melakukan secara offline.
0: Adapun periode pembuatan akun dan pendaftaran SPMB online SD di Banyumas akan dibuka mulai tanggal 15 sampai 29 Juni mendatang. Sementara hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2026. Masyarakat nantinya dapat memantau perkembangan proses penerimaan termasuk jurnal seleksi secara langsung melalui laman SPMB yang telah disediakan. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita. Kilas Berita.
15: Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan pembebasan WNI bukan karena piagam perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya, pembebasan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai organisasi kemanusiaan nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Sapi seberat lebih kurang 1 ton milik peternak di Mandau, Kabupaten Bengkalis, lolos seleksi Sekretariat Kepresidenan untuk menjadi hewan kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya bersama dengan Muhammad Iqbal dari RRI SP Bengkalis.
16: Proses administrasi pembelian sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bengkalis resmi dirampungkan. Penyelesaian administrasi tersebut dilakukan di Pekanbaru pada Selasa 19 Mei 2026 lalu oleh pihak Sekretariat Kepresidenan Peternak Pemerintah Provinsi Riau serta perwakilan Kementerian Peternakan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi mengatakan seluruh tahapan administrasi kini telah selesai dan sapi yang diusulkan secara resmi menjadi sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Bengkalis. Ia menjelaskan meskipun status sapi telah resmi menjadi bantuan Presiden, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di tangan peternak hingga waktu penyerahan kepada panitia kurban.
17: Intinya semalam proses penyelesaian administrasi dengan Sekretariat Presiden di kantor Gubernur dihadiri oleh Kabak Kesra Provinsi, Sekmek dan perwakilan dari Kementerian Pertanian.
16: Menurut Suhairi, berdasarkan keputusan awal, penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dilaksanakan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis untuk Bengkalis sesuai keputusan awal. Dan juga ia menambahkan proses serah terima sapi bantuan Presiden kepada pengurus Masjid Raya Istiqomah Bengkalis ini direncanakan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada pagi hari usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu proses penyembelihan nantinya akan dilaksanakan oleh juru sembelih halal Juleha Bengkalis yang telah berkoordinasi dengan panitia kurban Masjid Agung Istiqomah. Syahrul selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Juleha Kabupaten Bengkalis siap untuk melakukan penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden bersama timnya.
18: Yang kami pelajari untuk bobot 1 ton itu nanti dia akan bekerja nanti membentuk sebuah tim, Pak. Tim itu minimal 8 orang, maksimal 10 orang karena bobot sesuai dengan bobotnya 1 ton.
16: Persiapan pemotongan juga sudah disiapkan oleh pengurus masjid dan Juleha dan mereka juga sudah menyusun seluruh persiapan penyembelihan. Dari Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program makan bergizi gratis mulai memberi dampak positif bagi pelaku UMKM, seperti yang dirasakan oleh pembudidaya lele di Kabupaten Sampang, Madura, yang memiliki pelanggan tetap untuk hasil panennya. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam.
19: Ya, baik pendengar, program makan bergizi gratis MBG mulai membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sampang, Madura, khususnya para pembudidaya lele yang kini merasakan adanya kepastian pasar untuk hasil panen mereka setiap pekan. Salah satu pengelola Pokdakan Lele Aji Gunung, Muhammad Yusron, mengatakan sebelum adanya program MBG, para pembudidaya lele kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen. Namun kini dapur MBG rutin menerima pasokan lele segar dari pembudidaya lokal di wilayah setempat. Saat ini, Pokdakan Lele Aji Gunung telah menyuplai kebutuhan 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Sampang. Pengiriman dilakukan hingga 3 kali dalam sepekan dengan kapasitas mencapai ratusan kilogram lele segar berkualitas baik. Yusron menilai keberadaan program MBG tidak hanya membantu penyerapan hasil panen pembudidaya, tetapi juga memberikan semangat baru bagi pelaku usaha pembudidaya ikan air tawar untuk terus meningkatkan produksi.
20: Ada salah satu dapur yang ada di Kabupaten Kecamatan Cermi itu memesan lele. Kebetulan di sini sekitar kurang lebih 250-an. Nah, nanti sore atau hari Senin ini kita akan melakukan penjualan lele tersebut di MBG kurang lebih 253.
19: Sementara itu, Koordinator SPPG Kecamatan Sampang, Atoila, mengatakan sebagian besar kebutuhan dapur MBG memang diupayakan berasal dari petani, nelayan, dan pembudidaya lokal. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sampang. dengan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasokan MBG, diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Nunukan memperjuangkan tradisi hukum adat berkiparat suku kaum Tidung untuk masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Laporannya disampaikan oleh Mimin Muslimin dari Nunukan. Mimin?
3: Ya, dari Nunukan, pendengar, kami sampaikan pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Kepala Disput Porapar Nunukan Haji Surai menjelaskan, perlindungan adat istiadat warisan budaya tak benda yang disasar merupakan tradisi yang kini masih hidup, aktif dipraktikan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat suku Tidung. Salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat bekiparat dari suku Kau Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Berharap fakta-fakta kuat eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan di tingkat pusat. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan, tetap lebih dari itu, dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara dalam peta kekayaan budaya Nusantara.
21: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim ada 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan. Nah, kenapa ini kita dorong? Satu, ini ternyata dia berlaku di 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Di suku kaum Tidung Tarakan, suku kaum Tidung Malinau, Bulungan, dan di Tanah Tidung sendiri serta Nunukan.
3: Melalui pengusulan tersebut, Disput Porapar Nunukan menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar siang ini.

0: Asi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiert. Sari berita. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik. 9 ekor sapi asal Sinjai terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BB POM Makassar seperti cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
3: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasih Polwas sudah mendukung dan sehingga telah dilakukan penahanan. Marahnya peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah, inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa merusak kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
2: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
4: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik, mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
2: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
1: 9 ekor sapi asal Sinjai terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Kabupaten Sinjai kembali menjadi pemasok sapi kurban Presiden pada Idul Adha 2026 dengan 9 ekor sapi terpilih untuk sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengatakan seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal yang mengembangkan ternak hasil inseminasi buatan atau IB. Menurutnya, selain untuk Kabupaten Sinjai, sejumlah sapi tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Selayar, Bantaeng, Cineponto, Makassar, hingga Toraja.
6: Karena memang peternak kita banyak yang beternak hasil IB, tahun ini ada 9 ekor kurban Presiden untuk beberapa daerah yang lain. Jadi untuk tahun ini untuk provinsi juga kita ngambil di kita, itu yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1.160-an kilo, itu dari Sinjai Timur.
5: Salah satu sapi yang terpilih merupakan sapi jenis limusin milik Haryanto, peternak asal Desa Kaluling, Kecamatan Senja Timur, dengan bobot mencapai 1 ton 170 kg. Kepala Desa Kaluling Bustan menyebut terpilihnya sapi milik warganya menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Bustan berharap keberhasilan tersebut dapat memotivasi warga untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.
7: Di kabupaten ada dari desa peternak yang langsung di sapi, dan alhamdulillah masuk kategori untuk dikirim. Menurut info, tapi ini sudah fisik untuk bagaimana, totalnya 118 juta.
5: Diketahui, sapi bantuan presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
1: Polres Bone menghimbau masyarakat, khususnya para peternak di Kabupaten Bone, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Polres Bone mengimbau masyarakat, khususnya para peternak di Kabupaten Bone, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra meminta warga agar segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Ia juga mengimbau masyarakat, terutama para peternak, agar segera menghubungi pihak kepolisian melalui layanan 110 jika melihat hal yang mencurigakan. Rayandra juga menekankan kepada peternak pentingnya langkah pencegahan di area pemeliharaan ternak, baik di kandang, ladang maupun kebun. Imbauan ini disampaikan mengingat meningkatnya kebutuhan hewan ternak menjelang Idul Adha yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kami menghimbau masyarakat, khususnya para peternak Kabupaten Bone, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak. Kami meminta warga agar segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Olehnya itu, menghimbau masyarakat, terutama para peternak, agar segera menghubungi pihak kepolisian melalui layanan 110 jika melihat hal yang mencurigakan.
8: Rayandra menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan sebagai bentuk upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Idul Adha.
1: Pencuri sepeda motor terekam CCTV akhirnya ditangkap polisi. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
10: Seorang pria inisial AR ditangkap personil unit Reskrim Polsek Makassar karena diduga sebagai pelaku pencurian knalpot sepeda motor di Jalan Kemajuan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pencurian knalpot sepeda motor dilakukan lelaki AR dengan cara memanjat pagar lalu membongkar knalpot sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban. Namun aksi AR terekam CCTV dan videonya beredar di media sosial. Personil unit Reskrim Polsek Makassar melakukan penyelidikan saat menerima laporan tindak pidana pencurian knalpot sepeda motor yang dilaporkan korbannya di Polsek Makassar. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suradi Samal menyatakan pencurian knalpot yang dilakukan lelaki AR terjadi pukul 3 dini hari, berhasil mencuri knalpot setelah memanjat pagar rumah korban. Pelaku ditangkap di salah satu kamar kos berdasarkan laporan korban dan penyelidikan melalui rekaman CCTV.
11: Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial A yang dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 3 subuh. Adapun yang diambil oleh terduga pelaku satu buah knalpot motor, terduga pelaku menjual ke salah satu penada yang berinisial B.
10: Menurut Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suradi Samal, tersangka lelaki AR melakukan pencurian knalpot kemudian dijual ke salah satu penada lelaki B di Jalan Kerung-Kerung. Tersangka AR mengaku melakukan pencurian knalpot untuk digunakan berjudi online. Atas tindakan pidana pencurian yang dilakukan, tersangka AR dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, literasi kerukunan umat dinilai penting jaga harmoni masyarakat, dilaporkan Ahmad Aprisudin.
12: Literasi kerukunan umat dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan masyarakat. Namun, tantangan utama saat ini bukan terletak pada kurangnya materi literasi, melainkan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut tokoh agama asal Makassar, Nasruddin Ibrahim Tuwo, Berbagai edukasi mengenai toleransi dan hidup berdampingan sebenarnya sudah sangat memadai, namun penerapannya di masyarakat masih perlu diperkuat. Ia menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, sikap saling menghargai, menghormati, dan menjaga hubungan baik antar sesama menjadi pondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nasruddin mengatakan, individu yang tidak mampu menghargai orang lain perlu mendapatkan penyadaran mengenai pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
13: Ketika kita berbicara masalah literasi tentang kerukunan, saya kira lebih dari cukup, tinggal bagaimana tugas kita semua ini agar bisa menyadarkan saudara-saudara kita, agar dia bisa pahami akan eksistensi dirinya sebagai makhluk sosial itu tadi.
12: Lebih lanjut, Nasruddin juga menyoroti maraknya konflik kelompok dan kenakalan remaja yang kembali muncul di Kota Makassar belakangan ini. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter dan pengawasan terhadap anak-anak, terutama di tengah perkembangan sosial saat ini. Melalui penguatan literasi kerukunan, masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif untuk menjaga toleransi, mempererat hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di Kota Makassar.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pendapatan negara tercatat mencapai Rp4,86 triliun rupiah di Sulsel hingga April 2026.
14: Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terus menunjukkan peran penting dalam penjaga ketahanan ekonomi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini pendapatan negara tercatat mencapai Rp4,86 triliun rupiah atau sekitar 26% dari target tahun berjalan. Menurut Kepala Perwakilan Kemenkeu 1 Sulawesi Selatan, Marta Oktavia, penerimaan pajak masih menjadi penopang yang utama. Pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai PPN mendominasi penerimaan dengan total mencapai Rp3,47 triliun rupiah.
15: PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar 879,44 miliar. Realisasi belanja negara mencapai 16,71 triliun atau 32,75% dari pagu. Diarahkan untuk memperkuat akselerasi pembangunan serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke daerah mencapai 10,08 triliun atau 37,66% yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar 7,27 triliun.
14: Selain itu, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR juga terus tumbuh. Nilainya mencapai 6,03 triliun rupiah dengan subsidi bunga sebesar 500 miliar rupiah. Penyaluran KUR didominasi sektor pertanian dan perdagangan, serta paling banyak terkonsentrasi di Kota Makassar.
1: Demikian tadi informasi dari reporter Aan Ariska. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, terkait outing kelas kedamkar, anak TK diajari keselamatan sejak dini. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
16: Puluhan anak TK Negeri 13 Pembina Kecamatan Lau Kabupaten Maros mengikuti edukasi di Markas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kemarin. Kegiatan outing kelas ini bertujuan mengenalkan bahaya kebakaran dan hewan liar kepada anak sejak dini. Kepala TK Negeri 13 Pembina Hertiani mengatakan, anak-anak diperkenalkan tugas pemadam kebakaran mulai dari memadamkan api hingga menangani hewan berbahaya. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung agar anak memahami pentingnya keselamatan.
17: Kami khusus memperkenalkan anak-anak tentang hewan-hewan yang berbahaya yang ada di lingkungan sekitar rumah. Terus yang kedua itu supaya anak-anak mengenal bagaimana sistem kerja dari pemadam kebakaran, alat-alat apa saja yang dipakai, kita semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemadam kami mengajarkannya sedikit.
16: Ketua Perintin Sekolah Habibah Ulfayana mengatakan, kunjungan ke kantor damkar rutin dilakukan setiap tahun. Anak-anak mendapat pengalaman baru dengan melihat langsung peralatan damkar dan simulasi penyelamatan. Yanti Kiding Alom mengapresiasi kegiatan tersebut karena menambah wawasan anak tentang bahaya api dan keselamatan lingkungan.
18: Sangat bangga dengan TK Pembina karena dapat mengenalkan anak-anak berbagai macam kegiatan, salah satunya contohnya yang di damkar ini mengenai pemadam kebakaran, bahaya terhadap hewan-hewan,
19: dan beberapa kegiatan lainnya.
16: Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Muhammad Jalaluddin Rum Nurdin mengatakan pihaknya rutin menerima kunjungan siswa TK dan SD sebagai bagian dari sosialisasi pencegahan kebakaran sejak dini.
20: Ini berkaitan dengan pencegahan, di mana kami salah satu bidang pencegahan melaksanakan kegiatan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi ini tentang bahaya dan bagaimana melakukan penyelamatan atau melakukan proses pemadaman api dalam waktu yang singkat. Nah, jadi hal-hal ini kami ajarkan kepada anak-anak sebagai sebuah edukasi untuk bisa memberikan pembelajaran kepada mereka. Dan juga ini ada ibu-ibunya juga. Seperti itu.
16: Melalui kegiatan ini, anak-anak diajarkan mengenali bahaya api, langkah penyelamatan sederhana, serta kewaspadaan terhadap hewan liar di sekitar rumah. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan informasi olahraga. Pendengar dan pemirsa, PSM Makassar siap hadapi Madura United pada laga terakhir Super League Indonesia. Laporan Ahmad Aprisudin.
21: Saya berharap pertandingan berjalan fair dan yang terbaik akan menjadi pemenang.
12: PSM Makassar akan menghadapi Madura United pada pertandingan terakhir di kompetisi Super League musim ini. Laga tersebut akan berlangsung sore ini di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Jelang menghadapi Madura United, asisten pelatih

0: akan menjadi pemenang.
1: Sementara itu, pemain PS Makassar Luka Kumik menyebut laga menghadapi Madura United menjadi pertandingan penting baginya. Ia memastikan para pemain akan tampil maksimal demi meraih kemenangan untuk para pendukung PS Makassar.
2: This is very important game for us because we need to be for the fans and we need to give maximum and we will take 3 points for us.
3: Saya kira ini tetap menjadi pertandingan yang penting bagi kita dan kita ingin memenangkan pertandingan ini untuk kita juga. Kita akan memberikan upaya maksimum kita di pertandingan dan kita ingin mendapatkan 3 poin tersebut.
1: Selain membahas kesiapan tim, PS Makassar juga mengimbau kepada para supporter untuk tidak datang langsung ke stadion demi mematuhi regulasi kompetisi yang melarang kehadiran supporter tim tamu. PS Makassar berharap dukungan dari supporter tetap mengalir meskipun harus diberikan dari rumah demi membantu tim meraih hasil positif pada laga penentuan tersebut.
4: Jajaran pejabat SKPD, anggota DPRD Bantaeng ramaikan turnamen tenis meja inklusif hari ini. Berikut dilaporkan Alfianus Baka.
5: NPCI Kabupaten Bantaeng menggelar turnamen tenis meja inklusif bertajuk Olahraga Tanpa Batas Prestasi Tanpa Halangan yang berlangsung hari ini di Aula Bayangkari Kabupaten Bantaeng. Ketua NPCI Bantaeng dihubungi RRI pagi tadi, Hasnawi, mengatakan tujuan utama turnamen tenis meja inklusif hadir sebagai jawaban untuk membangun kesadaran masyarakat dalam perbedaan bukan halangan untuk berprestasi dan bersatu. Hasnawi optimis olahraga inklusif adalah langkah kecil dengan dampak akan menjadi bukti nyata bahwa Bantaeng siap menjadi daerah yang ramah bagi semua disabilitas maupun non-disabilitas.
6: Mengingatkan kepada masyarakat umum bahwa disabilitas itu membutuhkan dukungan dari pihak manapun. Khususnya adalah yang di Bantaeng itu kan didukung adalah secara eksklusif. Ini aksi nyata bahwa inklusif di masyarakat Bantaeng sangat peduli terhadap disabilitas.
5: Hasnawi lanjut menyampaikan yang menarik turnamen tenis meja ini pesertanya bukan hanya dari kalangan disabilitas. Sejumlah pejabat lingkup SKPD Bantaeng dan anggota DPRD ikut ambil bagian sebagai peserta dengan menggunakan satu tangan saat bertanding.
4: Festival Sepak Bola Rakyat Dorong Talenta Muda Sulawesi menuju panggung nasional. Informasinya bersama Hairunin Borahim.
7: Festival Sepak Bola Rakyat kembali digelar di Makassar sebagai upaya mendukung pengembangan talenta muda sepak bola di Sulawesi. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Bola Telkom Makassar pada 21 hingga 23 Mei 2026 dan diselenggarakan oleh PT Garuda Kema Nusantara bersama Coca-Cola Indonesia. Ratusan peserta dari berbagai sekolah sepak bola dan SMA di Sulawesi Selatan ikut ambil bagian dalam festival tersebut. Selain pertandingan, peserta juga mengikuti coaching klinik dan berbagai aktivitas komunitas. Kepada media, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tista Dastria mengatakan pembinaan atlet muda membutuhkan dukungan banyak pihak agar berjalan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Triyono Prijososilo, Senior Director of Public Affairs, Communication and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia menuturkan, dengan kegiatan olahraga seperti ini, pihaknya terus mendukung untuk meningkatkan kualitas dan talenta baru pemain sepak bola nasional.
8: Kita mendorong agar bola ini bisa menjadi titik kunci juga untuk kita berinteraksi dan mendorong masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu kenalan dengan teman-teman di GBN yang memang juga punya kepedulian yang sangat tinggi ke arah sana. Jadi kita mau kolaborasi nih, bertemu, bertemu dengan kemistri ini yang membangun juga teman. Jadi akhirnya kita lihat bahwa ternyata ada segmen khusus yaitu sektor positif terutama untuk anak-anak muda usia 15-18 tahun.
7: Sementara itu, Direktur PT Garuda Gema Nusantara Rizky Aidi menyebut festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak daerah untuk mengembangkan mimpi di dunia sepak bola.
9: Animo di Makassar ini kan luar biasa karena memang kita tahu sepak bola nasional di Makassar itu kan cukup kental. Banyak pemain-pemain berkualitas yang sudah lahir kita di Kota Daeng ini sudah menjadi andalan di tim nasional di masa lalu dan terakhirnya Asnawi terakhirnya. Dan acara ini kan sangat penting supaya kan kita kan bisa melahirkan Asnawi yang lain.
7: Festival Sepak Bola Rakyat sebelumnya digelar di Labuan Bajo dan Palu serta akan berlanjut ke Manado pada Juni 2026 mendatang. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap lahir bibit-bibit muda potensi yang mampu membawa sepak bola Indonesia bersaing di tingkat nasional.

0: maupun internasional.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Sila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Kalau melihat anak-anak muda, ada yang FOMO karena

0: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya di sore hari ini dapat menemani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, di sini saya ada Afni dan rekan-rekan saya ada
1: saya Putri,
2: saya Mila
0: yang akan menemani kalian di sore hari ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan kami di program Pro Dangdut, kita ingatkan lagi di layanan telepon 0851-9151-8901.
2: Dan ada pun lagu-lagu yang sudah kami siapkan, pendengar bisa pilih di antaranya Musim Hujan, Musim Kawin, Fitri Karlina, Ngomong Dong, Dewi Persik, Cinta Ayah, Dewi Persik, Undangan Mantan, Siti Badriah, Cuma Satu, Ayu Zoraya, Pergi Tak Kembali, Reza Zakaria, Oleh-Oleh, Rita Sugiarto, Sudah Cukup Sudah, Saskia Gotik, Mati Rasa, Selfie Yama, Aku Pergi, Cita Citata, Seseorang di Hatimu, Dinda Permata, Air Mata Bawang Caca Handika.
0: Baik pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi di layanan telepon 0851-9151-8901. Mila, Putri, sudah ada penelpon? Baik, kita sapa-sapa dulu penelponnya. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum berkatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bu Haji Novi di sampel lagi.
0: Halo Bu Haji Novi, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Ada cantik berdua.
0: Bertiga Ibu.
3: Iya.
0: Ada siapa nih Kak?
2: Ada Mila,
1: ada Putri,
0: dan ada Afni Ibu.
3: Cantika dengan Mila,
0: Afni Ibu.
3: Ya Putri. Kita berempat di.
0: Iya Bu.
3: Bagaimana kabar kita berempat deh?
0: Alhamdulillah baik.
2: Bagaimana dengan
3: sehat selalu bersama keluarga tadi deh masing-masing.
0: Amin.
3: Suaranya.
2: Bagaimana Ibu Novi? Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat sekeluarga deh.
2: Alhamdulillah.
0: Ibu Novi mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Yang mana Ibu?
3: Ada tadi Rita Sugiarto kita sebut deh.
2: Iya. Oleh-oleh ya. Oleh-oleh ya Ibu Novi.
0: Oleh-oleh.
3: Apa deh?
2: Rita Sugiarto ya yang judul lagunya Oleh-oleh.
3: Ya yang itu mi deh.
0: Oke, Ibu.
3: Kirim salam buat semuanya anggota sejatiku Pensere Ribone. Selamat sore semua. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarga masing-masing. Amin. Ada juga Kalwi di Bonsel. Selamat sore Ki Kalwi. Apa kabar Ki? Ada Riva, Vita, Cipi sekeluarga. Sherly dan Cihariana sekeluarga. Dan ada juga Rina Ayu di Bene. Di Bene. Bersama keluarga dan semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali. Selamat sore semua. Untuk kita di sini berempat, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan semua. Banyak rezeki kita dilancarkan sama aktivitas sehari-hari Dedi.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Novi. Ya, Mila dan Putri, sembari kita menunggu penelpon selanjutnya. Nih Kak Mila dan Kak Putri, biasanya di akhir pekan kan udah libur ngampus ya. Betul, biasanya betul, lagi betul. Ngapain?
2: Kalau Mila sendiri tuh biasanya lebih banyak habisin waktu di rumah. Ya sekedar tiduran karena sudah pusing dengan tugas kampus di weekday. Jadi kalau weekend Mila itu lebih banyak tidur rebahan di rumah saja. Kalau Kak Putri bagaimana?
1: Kalau Putri biasanya juga hampir sama, bersantai tentunya untuk menikmati akhir pekan setelah satu minggu penuh dengan kegiatan di kampus.
0: Baik, langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya.
4: Dando, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di mana?
4: Dengan Fajar di Pondre.
0: Fajar. Pak Fajar di Pondre, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau di Afni?
0: Iya, saya Afni.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.

0: Kak Fajar, bagaimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah, baik deh.
0: Oke, bagaimana cuaca di Ponre?
1: Alhamdulillah, udah cerah tadi udah hujan.
0: Kak Fajar mau dengar lagunya siapa nih, Kak?
1: Lagunya Cita-Cita, Kak.
0: Oke, Kak. Kak,
1: Bukan Putri, di mana kita tinggal?
0: Saya tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kak.
1: Oh, di Koteng Purgita.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau apne katanya di Cina.
0: Iya, Pak, betul, di Cina.
1: Kalau Mila di Pongkang.
0: Oh, sudah tahu ya.
1: Sudah dibilang tadi.
0: Oh. Iya, betul, Pak.
1: Iya. Semoga adik-adik di situ sehat semua.
0: Amin.
1: Ya, semoga cita-cita cepat tercapai.
0: Amin.
2: Amin.
1: Ya, Bu, kirim salam Bu anggota sejatiku, PSRI Ribone, Tersada Asri di Ulu-Ulu, kemudian ada Asma di Wajo, semua-semuanya pendengarnya Pulandu.
0: Iya, Pak, amin.
1: Ya, selamat menunjukkan tugasnya, deh. Selamat bertugas.
0: Iya. Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar di Ponre. Baik, sembari kita menunggu. Oh, sudah ada penelpon ya? Ya, bisa Kak Putri tolong dong disapa-sapa penelponnya. Prodangdut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ani di Urip Sumoharjo, satu kampungnya Adik Putri.
0: Bagaimana kabarnya Ibu Ani? Kak Ani?
3: Alhamdulillah sudah ada perubahan, sudah mulai membaik.
0: Alhamdulillah. Kak Ani mau dengar lagunya siapa nih, Kak?
3: Dipilihkan saja, Dek.
0: Oh iya, Kak, baik. Nanti Kak Putri ya yang pilihkan Kak Ani.
3: Iya.
0: Spesial saja untuk Kak Ani. Iya, langsung ya, dipilihin sama Kak Putri.
3: Iya. Lagunya buat Pangaling, terus Pak Nurdin Ditinjai.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga cepat sembuh ya, Pak Nurdin. Terus.
0: Amin.
3: Buat kesawan dan kesawatin RRI semuanya, semoga semuanya sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Untuk kita berempat ada adek ini juga kan?
0: Iya.
3: Halo adek ini, apa kabar?
0: Kak ini dapat salam dari Ibu Ani. Salam balik dari Kak ini. Dari Kak ini. Ya.
3: Nah, untuk kita bertiga, Putri, Mila, dan Afni.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga semuanya sehat bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
3: Dan menjadi penyiar yang sukses.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak deh semuanya.
0: Iya, yeah, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, baru saja kita menerima 3 telepon. Dan untuk itu kita akan mendengarkan lagu-lagu pilihan dari penelpon kita. Kita akan mendengarkan 3 lagu berturut-turut. Ada Rita Sugiarto dengan lagu Ole-Ole, pilihan lagu dari Ibu Haji Novi. Terus ada lagu Cita-Citata Aku Pergi, pilihan lagu dari Kak Fajar di Ponre. Dan ada lagu dari penelpon pertama kita. Ada tadi ini request ya lagunya, dipilihin lagi sama Kak Putri. Untuk itu kita dengarkan lagu Ole-Ole request dari Ibu Haji Novi.

Mohon maaf pendengar, kami ganti lagunya, lagu tadi, lagu Rita Sugiarto, kami ganti menjadi lagu Siti Badriah dengan judul Undangan Mantan. Jadi mari sama-sama kita dengarkan lagu Siti Badriah Undangan Mantan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kembali lagi bersama kami di 91 FM RRI Bone, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja mendengarkan kami di program Pro Dangdut, bisa menghubungi di layanan kami di mana, Mila?
2: Di nomor 0851-9151-8901.
1: Di sini sudah ada pilihan lagunya dari Dewi Persik, Ngomong Dong. Dewi Persik, Cinta Ayah. Ayu Soraya, Cuma Satu. Reza Zakaria, Pergi Tak Kembali. Zaskia Gotik, Sudah Cukup Sudah. Selfie Yama, Mati Rasa. Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Caca Handika, Air Mata Bawa. Ya, sudah ada penelpon kita. Kita sapa-sapa dulu penelpon pertama kita di sesi kedua ini. Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
3: Andi Armang di Cina.
1: Andi. Siapa
3: Armang
1: tadi?
3: Armang di Cina.
2: Di Cina. Oh, ini
1: oh, kita satu kampung.
3: Di mana ki di Cina? Di apanya pasar?
1: Saya di Lepecang, Desa Walendreng.
3: Itu masuk ke tadi kan?
1: Tidak, di depan sekolah pas. mau dengar lagunya siapa, Kak?
3: Saya tahu Kak Fang. Saya tahu Kak Fang.
1: Iya, yeah.
2: Kenalannya Afni ya ini.
3: Tahu Kak Fang orangnya ini.
2: Afni terkenal ya Afni.
3: Masalahnya banyak juga keluarga di situ.
1: Oh iya. Iya. Kalau ketemu bisa disapa-sapa ya, Kak.
3: Iya. Kalau itu apa siapa? Tadi di situ anaknya itu aja itu dia di utara tadi itu. Keluarga juga itu.
1: Oh iya. Kak, mau dengar lagu apa, Kak?
3: Caca Andika, Air Mata Bawang.
1: Oke. Lagunya mau dikirimkan untuk siapa nih, Kak?
3: Buat mamanya dengar Pro Dangdut. Tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Untuk tetanggaku sama teman-temannya di situ.
1: Iya.
3: Buat kita tetangga desa juga.
1: Iya.
3: Saya desa Kawarang.
1: Oh iya.
3: Sukses ki selalu sama teman saya.
1: Oke, okay, Kak, iya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak.
3: Oke, okay, makasih.
1: Baik, sembari kita menunggu penelpon selanjutnya, Mila, bagaimana cuaca di Desa Pongka saat ini, Mila?
2: Beberapa hari yang lalu cuaca musim hujan Afni, tapi dari kemarin sampai hari ini hujannya mulai reda.
1: Iya, kayaknya ini mau hujan deh, ya. Karena dari box siar awan itu mendung. Iya, tidak lama lagi ini bakalan hujan. Dan bagi pengendara yang sedang mengendara di luar atau pendengar yang berada di luar rumah, tetap sediakan payung dan jas hujan. Tetap hati-hati karena cuaca saat ini tidak mendukung. Baik, kita sapa-sapa penelpon selanjutnya.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita. Dengan Jontor di bawah karai.
1: Halo Kak Jontor.
3: Halo Giza, dengan siapa di situ?
1: Saya Putri, Kak.
2: Saya Mila. Nah,
1: dan ada Afni, Kak.
3: Oh, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal.
3: Salam trio.
2: Mau dengar lagunya siapa, Kak Jontor?
3: seseorang di hatiku.
1: Siapa nih kak? Kak Jontor.
3: Apa?
1: Kak Jontor lagunya mau dikirimin untuk siapa nih kak?
3: Lagunya buat angka sama Tere Ribone, juga sama Sobat Kompi.
1: Iya.
3: Juga sama trio deh.
1: Iya kak.
2: Terima kasih kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ini sudah 5 penelpon ya kak. Jadi kita menunggu satu penelpon lagi nih Kak Mila. Ya, sudah ada? Oh iya.
2: Oke. Ya,
1: kita sapa-sapa iya. Produk.
0: Gandut, ada lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Ini Muhammad Alwi di Ponsel, bertemu lagi dengan Afni Putri.
1: Iya kak.
0: Mila.
2: Halo Kak Alwi.
0: Aiyah.
1: Kak Alwi, apa kabar?
0: Alhamdulillah di sini kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana cuaca di Ponsel Kak Alwi? Apakah akan hujan atau mungkin cerah di sana?
0: Mungkin sebentar hujan, kan ini lagi mendung.
1: Oh iya, sama nih Kak Alwi, di kota juga ini mendung.
0: Iya, mendung juga ya di kota.
1: Iya.
2: Mau dengar lagunya siapa, Kak Alwi?
0: Ada lagunya Selfie.
2: Selfie ama ya, Mati Rasa.
0: Iya, Mati Rasa.
1: Oke, Kak.
0: Lagunya buat Devaida di Wajo, cepatnya selamat sore. Bersama putra kelilingnya ya, cepatku semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ada juga Novi, jumpa lagi bersama Rizkinya sama sore Ki juga Haji. Ada Haji Haris di Palongki, ada Upi di Lapri, ada sahabat Kompi di Ketua Deku Asri di Ulu-Ulu. Cepat selamat sore Ki Rektri. Semoga teman-teman tak di Kompi sehat selalu juga dengan keluarga masing-masing.
1: Amin.
0: Juga anggota sejati Vincere di Bone di Ketua Pak Nurdin Senjai. Selamat sore Pak Nurdin, semoga Pak Nurdin cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Dan semuanya pendengarnya ada ribuan di program Prodando Dandut. Kita ucapkan selamat sore semuanya. Untuk adik bertiga, ada Abdi, Putri, dan Mila. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya. Dan sukses segala-galanya.
1: Amin.
0: Terima kasih, Kak.
1: Iya, terima kasih juga, Kak. Baik, pendengar. Saat ini kita sudah menerima telepon. Berapa, Kak Putri?
2: Ada 3 penelpon.
1: Iya. Baik, langsung saja kita mendengarkan. Baik pendengar, langsung saja kita mendengarkan lagu dari pilihan. Ada lagu Air Mata Bawang, ada Seseorang di Hatiku, ada Mati Rasa. Ya, saat ini kita akan mendengarkan lagu dari Air Mata Bawang. Selamat mendengarkan.

0: untuk pendengar tercinta RRI, khususnya untuk Andi Firman, kami mohon maaf lagunya kami ganti menjadi lagunya Dewi Persik, Cinta Ayah. Jadi mari kita sama-sama dengarkan Cinta Ayah by Dewi Persik.
1: Dewi,
2: sini.
1: Dewi.
2: Bentar lagi Dewinya datang ya. Ya, Pi. Ya, Pi.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti dinamika olahraga. Dan setelah dinamika olahraga, kami akan kembali di program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Filipian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi dan penyebab terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Bayern Munich incar titel juara Piala Jerman. Pep Guardiola undur diri dari Manchester City. Persib Bandung berpeluang Super League 3 musim beruntun. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali berita dari olahraga terpopuler dunia, sepak bola. Bayern Munich berupaya menutup musim dengan kemenangan di final Piala Jerman atas juara bertahan Stuttgart. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich bertekad untuk mengamankan gelar ganda dalam final Piala Jerman saat berhadapan dengan sang juara bertahan Stuttgart. Dengan masing-masing mencetak 14 dan 13 gol, Bayern Munich dan Stuttgart memiliki dua lini serang terbaik di kompetisi ini. Akan tetapi, si Bavaria Munich tampil impresif di musim ini dengan memecahkan rekor gol terbanyak di Bundesliga. Mereka membawa performa tersebut ke kompetisi ini dengan mencetak setidaknya 2 gol di setiap babak. Meraih Piala Jerman ini untuk pertama kali sejak musim 2019-2020 bukanlah hal yang mustahil bagi skuad asuhan Vincent Kompany tersebut. Sementara Stuttgart sebagai juara Piala Jerman musim lalu datang dengan spekulasi bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian berat ketika mereka berhadapan dengan klub paling berprestasi di Jerman saat ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Bayern Munich, Vincent Kompany, menegaskan kemenangan di sini akan menjadi momen bersejarah bagi Munich.
2: Deutsche Finale stimmt, andere Finale schon.
1: Saya belum pernah bermain di final Jerman sebelumnya, tapi saya pernah bermain di final-final lainnya. Saya memenangkan piala FA pertama saya saat tim sudah 40 tahun tidak memenangkannya. Menang di sini selalu menjadi momen bersejarah. Stuttgart berhasil melakukannya tahun lalu. Musim ini seluruh tim sudah membicarakan piala ini sejak hari pertama. Itu menunjukkan bahwa Bayern Munich saat menghargai piala ini, kami ingin membawanya kembali ke Munich. Sementara kepala pelatih klub Stuttgart, Sebastian Hoeneß, menyampaikan bahwa timnya perlu penampilan yang luar biasa untuk dapat mengalahkan Munich.
3: Was du immer brauchst gegen die Bayern, aber wir haben Blut geleckt. Das sind die.
1: Kami butuh penampilan yang luar biasa. Itulah yang kami targetkan. Kami butuh apa yang selalu dibutuhkan saat menghadapi Bayern. Kami sudah merasakan rasanya. Itulah kata-katakan setahun yang lalu. Dan hal itu terasa lagi saat kami berhasil melaju ke final dengan cukup mudah. Kami memiliki peluang terbaik untuk menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa. Laga final Piala Jerman antara Bayern Munich dan Stuttgart ini akan berlangsung di Olympiastadion Berlin dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Liga Inggris, Manchester City akan menjamu Aston Villa dalam laga terakhir pekan ke-38 Liga Inggris musim 2025-2026. Laga terakhir City menghadapi juara Liga Eropa yang baru saja dinobatkan di musim ini sekaligus akan menjadi pertandingan terakhir Pep Guardiola sebagai manager klub. Setelah memenangkan 20 trofi utama dan menjadi manager tersukses dalam sejarah klub, Pep Guardiola memutuskan untuk mundur. Pada sesi jumpa pers pertandingan, Pep menyampaikan dirinya puas bisa bekerja bersama City selama 10 tahun terakhir.
1: Sangat puas, aku tidak tahu kata-kata yang tepat. Puas, bahagia, dan bangga. Bisa aku katakan, itu adalah pengalaman hidupku. Jika tidak, aku tidak akan berada di sini selama 10 tahun. Aku sangat bersyukur atas besarnya cinta dan kasih sayang yang aku kenal. Bukan hanya dalam beberapa hari ini, tapi selama bertahun-tahun.
0: 10 tahun kebersamaan Pep Guardiola bersama City akan menjadi momen yang tidak terlupakan bagi para supporter The Citizens. Laga antara Manchester City dengan Aston Villa sendiri ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester malam esok pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Beralih ke Piala Dunia 2026. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia, Mesir bangkit dan berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka di turnamen tersebut. Tim berjuluk Parahu datang ke turnamen untuk menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di Afrika. Bagaimana ketangguhan dari tim asuhan Hossein Hassan tersebut? Selengkapnya bersama bedah tim RRI berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang Deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossein Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmus serta pertahanan yang kuat bikin Deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Kita ke sirkuit balap mobil. Balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada akan digelar untuk pertama kalinya di sirkuit Charles Villeneuve nanti malam. Para pembalap kembali bersiap untuk tampil tercepat dan mengamankan 3 podium teratas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: You know, I did a mistake in SQ2 and that threw me off a little bit. Then I decided to go for lap one also.
2: Balapan sprint Formula One akan digelar untuk pertama kalinya di sirkuit Charles Villeneuve Montreal, Kanada malam ini. Pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai balapan sejauh 23 putaran itu dari posisi kedua di belakang rekan timnya di Mercedes George Russell yang akan start dari pole position. Pembalap Italia itu tertinggal 0,068 detik dari Russell usai menjalani sesi kualifikasi yang kurang maksimal. Antonelli mengatakan dirinya membuat kesalahan pada SQ2 yang mengganggu ritmenya sepanjang sesi. Meski demikian, pembalap berusia 19 tahun itu mengaku optimistis dalam menghadapi persaingan balapan sprint di GP Kanada malam ini.
1: United a mistake in SQ2.
3: Saya membuat kesalahan di SQ2 dan itu sedikit mengganggu ritme saya. Kemudian saya memutuskan langsung menjalani putaran pertama dengan lunak tanpa persiapan dan ban masih agak dingin. Sesi ini memang cukup berantakan, tetapi saya tetap finish di posisi kedua dan jaraknya sangat dekat. Jadi potensinya jelas ada dan kami akan tampil lebih baik besok.
1: We'll do better tomorrow.
2: Sementara itu, pembalap McLaren Carl Piastri akan memulai sprint dari posisi keempat. Pembalap asal Australia itu menilai mobilnya terasa kompetitif meski Mercedes masih terlihat sebagai tim terkuat sejauh ini. Piastri mengaku masih ada sejumlah hal yang perlu dioptimalkan sebelum sprint berlangsung.
4: Bit of a messy day for everybody, I think.
3: Saya rasa ini hari yang cukup berantakan bagi semua orang, tetapi Mercedes masih terlihat sangat kuat. Jadi, menurut saya, itulah pelajaran terbesar yang bisa diambil dari hari ini. Namun, kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan, mencari cara untuk mengoptimalkan semuanya dengan lebih baik dan kembali memberikan yang terbaik besok.
2: Balapan sprint GP Kanada akan dimulai malam ini di sirkuit Charles Villeneuve Montreal. George Russell akan start dari pole position di depan rekan setimnya Kimi Antonelli. Sementara Lando Norris menempati grid ketiga, diikuti Oscar Piastri, Lewis Hamilton, dan Charles Leclerc di tempat keempat hingga keenam. Sebanyak 22 pembalap di 11 tim yang ada akan bersaing dalam balapan sejauh 23 putaran nanti malam. Dari Jakarta, Lili Nadia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar basket NBA. Oklahoma City Thunder bangkit dari ketertinggalan 15 poin untuk mengalahkan San Antonio Spurs 123-108 di Frostbank Center San Antonio, Texas siang tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini mengantarkan Thunder unggul 2-1 di final wilayah Barat. Shai Gilgeous-Alexander menjadi pencetak poin terbanyak untuk Thunder dengan 26 poin dan 12 assist disusul rekannya. Jared McCain yang mencetak 24 poin dan Jalen Williams yang menambahkan 18 poin untuk Oklahoma City. Sementara Victor Wembanyama mencetak 24 poin untuk San Antonio. Devin Vassell turut menambahkan 20 poin dan De'Aaron Fox mencetak 15 poin dalam debutnya di seri ini. Thunder telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut setelah kemenangan Spurs di babak perpanjangan waktu ganda pada game 1. Selanjutnya, game keempat akan kembali berlangsung di Frostbank Center pada Senin nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Masih dari kabar Super League. Persija Jakarta menargetkan raihan kemenangan di laga terakhir musim menghadapi Semen Padang. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
1: Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga Senin.
2: Persija Jakarta akan menjamu Semen Padang pada laga terakhir Indonesia Super League musim 2025-2026. Laga pekan ke-34 Super League ini akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan dirinya ingin menutup musim ini dengan kemenangan. Meskipun tim berjuluk Macan Kemayoran yang diasuhnya sudah dipastikan gagal meraih gelar juara.
3: Jadi kita sudah seperti rencana, kita bikin satu minggu itu ringan.
4: Foi um ano bastante desgastante.
3: Satu tahun itu yang kita kerja keras.
4: Então a gente entende que tudo que a gente tinha que... até agora ele já treinou.
3: Então kita mengganti apa yang kita harus latihan di tahun ini, kita sudah latihan.
4: Só manteve tudo que a gente vem fazendo.
3: Então kita tetapkan aja yang apa yang kita sudah lakukan selama ini.
4: Equipe bastante motivada para entregar esse último jogo uma vitória à nossa torcida.
3: Jadi tim kita motivasi tinggi untuk bisa kasih merayakan itu 3 poin pertandingan.
2: Sama dengan Mauricio, penjaga gawang Persija Muhammad Hafiz Rizkianur juga menegaskan ingin meraih 3 poin di laga nanti. Pemain muda yang baru mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai starter menyebut seluruh pemain sudah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik di laga pamungkas musim ini.
1: Seluruh pemain sudah berlatih dengan baik. Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
2: Hasil pertandingan antara Persija versus Semen Padang sendiri sudah tidak akan berpengaruh untuk kedua tim. Semen Padang sudah dipastikan terdegradasi Liga musim depan. Sedangkan Persija dipastikan mengakhiri kompetisi musim ini di peringkat 3. Persija sudah tidak bisa mengejar perolehan poin tim-tim yang ada di atasnya dan tidak bisa disalip oleh tim yang ada di bawahnya. Demikian dari Jakarta, Eri Hamzah melaporkan.
0: Dari Jakarta kita ke Madura. PSM Makassar siap hadapi Madura United pada laga terakhir Super League Indonesia. Laporan Ahmad Aprisudin.
5: Saya berharap pertandingan berjalan fair dan yang terbaik akan menjadi pemenang.
6: PSM Makassar akan menghadapi Madura United pada pertandingan terakhir di kompetisi Super League musim ini. Laga tersebut akan berlangsung sore ini di Stadion Gelora Bangkalan Madura. Jelang menghadapi Madura United, asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin menegaskan timnya siap tampil maksimal. Pertandingan tersebut dinilai menjadi penentu bagi kedua tim yang sama-sama mengincar hasil terbaik di penghujung musim. Dalam sesi konferensi pers pre-match, Ahmad Amiruddin mengatakan PSM Makassar tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap Madura United meskipun lawan sedang berada dalam kondisi kurang stabil akibat beberapa pemain yang mengalami

0: cedera. Dia menegaskan, timnya juga memiliki motivasi besar untuk menutup kompetisi dengan posisi yang lebih baik di klasemen.
1: Kita tahu posisi Madura juga sangat membutuhkan kemenangan. Begitupun kami, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Madura, kami juga ingin mengakhiri pertandingan kompetisi ini dengan posisi yang lebih bagus. Saya berharap pertandingan berjalan fair dan yang terbaik akan menjadi kemenangan.
0: Sementara itu, pemain PS Makassar Lukas Fumik menyebut laga menghadapi Madura United menjadi pertandingan penting baginya. Ia memastikan para pemain akan tampil maksimal demi meraih kemenangan untuk para pendukung PS Makassar.
2: Saya kira ini tetap menjadi pertandingan yang penting bagi kita, dan kita ingin memenangkan pertandingan ini untuk fans kita juga. Kita akan memberikan upaya maksimal kita di pertandingan, dan kita ingin mendapatkan 3 poin tersebut.
0: Selain membahas kesiapan, PS Makassar juga mengimbau kepada para supporter untuk tidak datang langsung ke stadion demi mematuhi regulasi kompetisi yang melarang kehadiran supporter tim tamu. PS Makassar berharap dukungan dari supporter tetap mengalir meskipun harus diberikan dari rumah demi membantu tim meraih hasil positif pada laga penentuan tersebut.

0: Kabar selanjutnya datang dari olahraga catur. Turnamen catur Java Fight Rated 2026 hari ini memainkan babak kedua dan ketiga dari 9 babak yang dipertandingkan yang diikuti 350 pecatur dari 8 negara. Berlangsung di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, berikut kita simak laporan langsung Indra Virgiantara berikut ini. Indra.
1: Ya baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, turnamen catur Java Federated 2026 kembali memainkan dua babak pada hari ini setelah kemarin resmi dibuka dan memainkan babak pertama. Turnamen yang digelar demi meningkatkan elo rating ini diikuti oleh 350 pecatur yang berasal sebagian besar dari Indonesia dan 8 pecatur lainnya dari 7 negara seperti Australia, Jepang, Singapura dan juga Uzbekistan. Sementara babak kedua sendiri baru saja dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, di mana persaingan di antara pecatur yang juga masih terlihat ketat di babak-babak awal turnamen ini pada Java Federated 2026. Sang juara bertahan tahun lalu atau FIDE Master Zaki Tia Ulhak juga mengawali turnamen pada tahun ini dengan baik, meraih 2 kemenangan dari 2 babak yang telah dipertandingkan. Pada babak kedua tadi, Zaki mengaku dia cukup kesulitan untuk mengalahkan lawannya hingga akhir pertandingan.
2: Hari ini lebih susah, karena saya juga pecatur dari International Master dari Sumatera kalau ada lain. Beliau pecatur terkuat Indo juga, jadi agak susah tadi cukup berat sampai endgame bahkan.
3: Oke, di tahun sebelumnya kan Zaki berantem di negara. Persaingan di tahun ini, ini menurut Zaki
2: seperti untuk persaingan tahun ini agak lebih berat ya, karena pecatur top Indonya itu pada muncul semua. Berbeda dengan tahun lalu yang kebetulan bentrok dengan turnamen di Arab kalau nggak salah.
1: Ya benar, turnamen Java Federated 2026 ini terselenggara berkat kerjasama PT Percasi dan juga PT Java Konfit Indonesia berlangsung hingga 26 Mei mendatang. Diperkirakan persaingan untuk menjadi juara dalam turnamen kali ini juga akan ketat seperti tahun-tahun sebelumnya karena diikuti juga oleh pecatur papan atas tanah air seperti Grandmaster Susanto Megaranto. Dari The Tavia Heritage Hotel Jakarta, Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui kan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi kembali.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Pendengar, demikian dinamika olahraga yang telah kita dengarkan. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita di

0: pendengar, demikian kebersamaan kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu dan berjumpa kembali bersama saya Afni dan juga rekan saya.
1: Saya Mila.
2: Saya Putri.
0: Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah

Baik pendengar, kita akan jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita akan bergabung ya untuk mengikuti Gema Saripati Maju bersama dengan RRI Skor Wil Nusantara 4 untuk di sore hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore, saudara. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: untuk tahun ini, untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1160-an kilo, itu dari Sinjai Timur.
1: Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah.
2: Saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari wilayah Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi yang pertama kita akan menuju ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Halo Eni Adnan.
1: Halo, selamat sore rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
1: Baik, informasi dari Kabupaten Bone yakni 9 sapi asal Sinjai jadi kurban presiden pada Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindyati.
2: Kabupaten Sinjai kembali menjadi pemasok sapi kurban presiden pada Idul Adha 2026 dengan 9 ekor sapi terpilih untuk sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengatakan seluruh sapi kurban presiden berasal dari peternak lokal yang mengembangkan ternak hasil inseminasi buatan atau IB. Menurutnya, selain untuk Kabupaten Sinjai, sejumlah sapi tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Selayar, Bantaeng, Ceneponto, Makassar, hingga Toraja.
3: Karena memang peternak kita banyak yang beternak hasil IB, tahun ini ada 9 ekor kurban presiden untuk beberapa daerah yang lain. Jadi untuk tahun ini untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Itu yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1160-an kilo. Itu dari Sinjai Timur.
2: Salah satu sapi yang terpilih merupakan sapi jenis limosin milik Haryanto, peternak asal Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, dengan bobot mencapai 1 ton 170 kg. Kepala Desa Kaloling Bustan menyebut terpilihnya sapi milik warganya menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Bustan berharap keberhasilan tersebut dapat memotivasi warga untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.
4: Di Kabupaten ada dari Dinas Peternak yang langsung di sapi, dan alhamdulillah masuk kategori untuk dikirim. Ini info, tapi ini sudah fisik untuk bagaimana totalnya 118 juta.
2: Diketahui, sapi bantuan presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
1: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali bersama RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni. Pendengar, BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, komunitas kerukunan dari berbagai etnis serta warga Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di 2 masjid di wilayah Kecamatan Baulan. Berikut laporan Sardono.
5: Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, pemerintah Kelurahan Baru, pilar kerukunan dari berbagai etnis, serta warga Sabtu pagi tadi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di 2 masjid yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, yakni Masjid Jami serta Masjid Baitur Rahman Kabinuang. Ketua BPD KKSS Toli-Toli, Andi Ahmad Sarif, kepada RRI menyebut bakti sosial selain mewujudkan kebersihan dalam dan lingkungan masjid menyambut Idul Adha yang akan menambah kenyamanan dan kekusukan umat dalam beribadah. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergitas antara KKSS dengan berbagai pilar kerukunan serta pemerintah dalam ikut mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Asri, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, sehingga kegiatan ini akan menjadi agenda rutin.
6: Yang pertama kan karena sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden mengenai Indonesia Asri, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan juga Toli-Toli Asri, saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support dan kegiatan yang seperti ini, insya Allah ini bukan yang pertama dan kita upayakan untuk terus berlanjut di hari-hari berikutnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, Zainal Alidullah, yang ikut dalam kegiatan baksos ini kepada RRI menyebut mengapresiasi gagasan bakti sosial seperti ini, karena kerukunan selain wadah silaturahmi antar sesama warga rantau, juga memiliki fungsi sosial, salah satunya ikut dalam mendukung program-program pemerintah khususnya di bidang K3.
6: Kami dari KKMSB, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, sangat menyambut positif atas inisiatif dari teman-teman dari KKSS untuk melakukan kerja bakti seperti ini. Ini adalah wujud kepedulian kita kepada terhadap lingkungan sekitar. Karena got-got yang kita kerja hari ini memang sudah rata-rata tersumbat dan ini sangat rawan terhadap kondisi banjir.
5: Bakti sosial yang dilaksanakan mulai pukul 7 pagi, peserta ibu-ibu dan kaum perempuan mengepel, menyapu halaman dan dalam masjid, serta membersihkan kaca-kaca jendela. Sementara para pria membersihkan lingkungan masjid, bersihkan saluran drainase yang berada di depan masjid. Sampah yang terkumpul dari kegiatan bakti sosial ini langsung dibuang ke TPA melalui armada sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH.
0: Baik, dari Toli-Toli kita ke Kendari, di sana ada rekan Jihan Benasir. Halo rekan Jihan.
7: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan laporan dari Kendari, Jihan.
7: Ya, terima kasih. Untuk informasi dari Kota Kendari, menghadirkan mengenai fenomena El Nino. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra ini melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
8: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara memetakan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
9: Hampir semua sentra produksi kita ya, akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino. Selain itu, saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
8: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
7: Dari Kota Kendari, kita kembali ke rekan yang ada di Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Jihan. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
10: Halo rekan Suharmin, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
10: Baik, pendengar dan pemirsa dari RRI Bau-Bau, maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang mencapai 320 seat per hari. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau Afriansyah dengan koordinator teknik operasi keamanan dan pelayanan darurat UPBU Betombari Bau-Bau Bapak Fadli terkait kesiapan operasional dan harapan pihak Bandara Betombari Bau-Bau atas kembalinya penerbangan tersebut.
11: Pak Fadli selaku koordinator teknik operasi keamanan dan pelayanan darurat UPBU Betombari Bau-Bau, bisa dijelaskan alasan utama maskapai Super Airjet kembali membuka penerbangan Bau-Bau Makassar pada awal Juni setelah sebelumnya bulan Mei 2026 tidak beroperasi?
12: Ya, terkait dengan kondisi Super Airjet yang akan terbang mulai 1 Juni 2026 itu memang dari pantauan kami di semua aplikasi online penjualan tiket itu sudah mulai dijual. Jadi dari sisi maskapai pun itu mereka melakukan minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 batch lah PP. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu 160 penumpang, maka akan terbang reguler ke Bau-Bau. Jadi terkait dengan alasan utamanya mungkin dari pihak maskapai, ya mungkin melihat bahwa bulan 6 adalah kondisi saat liburan. Tentu harapannya tadi itu ada tercapainya kuota penumpang yang 160 seat tadi itu, supaya bisa dia terbang reguler di Bau-Bau dan itu bisa setiap hari berterbang.
11: Tadi disampaikan bahwa maskapai SAJ ini akan kembali beroperasi di Bandara Betuambari, rute Bau-Bau Makassar, juga dengan syarat bahwa penumpang itu 160 sekali terbang.
12: Ya.
11: Lantas bandara melihat peluang itu bisa terpenuhi?
12: Kita tetap optimis, makanya ajakan-ajakan, promosi-promosi yang kami lakukan melalui status WA, status media sosial, itu tetap kita lakukan. Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan supaya ini tetap saja tetap terbang melayani masyarakat Kepulauan Buton khususnya Kota Bau-Bau setiap hari.
11: Bang, terkait dengan syarat operasional SAJ di bulan Juni tadi, apakah berdasarkan data pergerakan penumpang saat ini, Bandara Betuambari optimis syarat keterisian itu bisa tercapai?
12: Kalau dengan jumlah penumpang saat ini, itu keterisiannya, kalau untuk lihat kita lihat wings, ini kondisi wings sekarang dengan dia terbang sekali, satu kali sehari, Makassar Bau-Bau itu kondisinya penuh. Makanya kemudian ada extra flight satu kali, mudah-mudahan juga kondisinya penuh, supaya itu jadi pemicu. Kemudian ada penambahan lagi penumpang sehingga SAJ dia terbang dan kuota tadi yang mereka persyaratkan itu bisa terpenuhi, yaitu 160 seat sekali terbang. Kan total maksimum SAJ ini adalah 180 seat sekali terbang, jadi kurang lebih 360 PP. Itu kondisi penumpang full ya.
11: Ada informasi dari pihak maskapai jika kemudian target penumpang itu tidak terpenuhi, memang akan kembali tidak beroperasi SAJ.
12: Jadi sampai saat sekarang tetap kita optimis, jadi di tanggal 1 Juni itu sudah dijual tiketnya. Sudah dijual tiketnya kembali dan itu bisa akses diakses oleh masyarakat, jadi beli lewat aplikasi atau lewat travel, ya itu sudah bisa. Jadi dari maskapai tidak ada pemberitahuan untuk berhenti, tidak. Jadi tetap tiketnya dijual di aplikasi-aplikasi online maupun di travel-travel.
11: Bang, terakhir, apa manfaat yang diharapkan bandara dengan kembali beroperasinya SAJ bagi konektivitas penerbangan dan pertumbuhan ekonomi di bawah?
12: Ya, tentu dengan adanya SAJ, mobilitas penumpang yang datang maupun pergi dari Bau-Bau itu semakin tinggi atau penumpangnya banyak. Jadi ada perputaran ekonomi barulah yang tumbuh, karena semakin banyak orang yang datang ke Bau-Bau, tentu bisa mendongkrak potensi wisata yang ada di Bau-Bau dan umumnya semua Kepulauan Buton.
11: Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Bapak Fadli. Terima kasih.
10: Itu dia wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terkait maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026. Kita selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana sudah ada Kona Sutianto. Halo rekan Kona.
14: Selamat sore rekan Emi.
0: Baik, rekan Kona dari Ampana, silakan informasinya.
14: Terima kasih. Informasi dari Kabupaten Tujuh Una-Una dari Kota Ampana sore hari mengisi dari Ampana informasikan Kaban BNN Tujuh Una-Una harapkan dukungan penuh semua pihak, khususnya orang tua, bersinergi dalam menekan peredaran gelap narkoba di Tujuh Una-Una.
15: Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan, meliputi sosialisasi operasi tangkap tangan sebagai tindakan represif Kepala Badan Narkotika Nasional Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebut upaya ini diharapkan dapat menekan korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kaban BNN juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi keluarga terutama anak dengan cara memperketat pengawasan pergaulannya.
16: Mudah-mudahan ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una ini semakin berkurang. Makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang cegah dan memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi, jangan kita lepas.
15: Lebih lanjut ungkap Kaban BNN AKBP Johansa Rahman, pengawasan dari orang tua di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat penting keberhasilan upaya pencegahan korban dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore hari ini. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Emi. Emi.
0: Baik, terima kasih rekan Kona, dan dari Ampana kami akan segera menuju ke RRI Makassar, dan di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Halo rekan Irsan.
17: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan informasi dari Makassar.
17: Baik, kami informasikan dari Kota Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
18: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa

0: tubuh kita yang penting adalah sehat ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
1: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
2: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik, mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
1: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
3: Kan langsung dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami yang ada di Toli-Toli. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Makassar kita sudah ikuti informasi mengenai kosmetik.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, mendengar masih bersama saya Suharmi Darmoswito dalam Gema Saripati Maju dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju. Dari Mamuju di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita. Baik, rekan Nita silakan laporan Anda dari Mamuju.
6: Baik, pendengar Korwil 4, selamat sore. Tentunya kami ucapkan kembali informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjelang Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Laporannya pendengar bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
7: 2H-1, H+1, H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka 50 hingga 60 ribu rupiah per kilogram dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka 35 ribu rupiah.
8: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
9: Kalau harga tomat 25.000, sedangkan harga cabai keriting 50.000, kalau sedangkan harga cabai besar 60.000 per kilo untuk hari ini.
8: Sebelumnya
9: harga di sekitaran 35.000.
8: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
9: Mungkin H-1.

0: satu.
1: Iya. Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
2: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
3: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya sedikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
1: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju. Kita beralih ke informasi dari Toli-Toli. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Buol menggelar rapat kerja pertama PGRI Kabupaten Buol tahun 2026 masa bakti 2025-2030 pagi tadi di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Kita ikuti Ros dari rekan Setiadi.
6: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi tadi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Buol menggelar rapat kerja tahunan sebagai agenda rutin daripada program PGRI Kabupaten Buol. Dan dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang membuka rapat kerja menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana penguatan program serta penguatan kapasitas daripada keberadaan guru-guru yang ada di Kabupaten Buol. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Asingara juga menyampaikan beberapa pesan terkait seperti apa kapasitas guru serta koordinasi yang terus diperkuat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol bersama dengan PGRI yang merupakan satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara.
7: Harapan kami untuk PGRI Kabupaten terus memperjuangkan apa yang menjadi tugas kegiatan komprehensi kerja ini, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi agar perjalanan pendidikan di Kabupaten Buol berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan atau harapan kita semua.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buol juga berharap apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik antara guru dan siswa serta di lingkungan pendidikan, dapat diselesaikan dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Berkah Buol. Demikian dari Kabupaten Buol, Setiadi melaporkan.
5: Baik, demikian laporan dari Setiadi, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dari RRI Palu, di RRI Palu di sana sudah ada rekan saya, WAOD Rina Mustika. Halo rekan Rina.
0: Halo rekan Emi, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat selalu. Silakan informasi dari RRI Palu, rekan Rina.
0: Baik, rekan Emi dan juga pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4, karena sekarang ini sudah masuk di momen-momen menantikan untuk gelaran Pesta Bola Piala Dunia. Kita akan menghadirkan ini paket feature produksi RRI Palu dengan topik Piala Dunia, cara unik menyatukan setiap orang, dan akan dihantarkan oleh Ikadek Andika.
8: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta olahraga paling akbar sejagat raya. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Turnamen ini menjadi edisi perdana yang diikuti 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen ini bukan sekedar turnamen 4 tahunan biasa. Ini adalah sebuah revolusi kultural yang memperluas batas mimpi dan antusiasme. Menurut Arman Syah, seorang pelatih sepak bola di Kabupaten Tojo Nauna, dampak Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangatlah positif. Bagi masyarakat, katanya, peralatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain kelas dunia. Momen Piala Dunia ini pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
9: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat, bisa mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja. Itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
8: Euforia ini tidak hanya terjadi di negara tuan rumah. Jauh di berbagai daerah di Indonesia, demam Piala Dunia 2026 sudah terasa sejak jauh-jauh hari. Berbagai komunitas penggemar bahkan mulai menyusun agenda nonton bareng atau nobar di titik-titik strategis. Piala Dunia pun dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, namun juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
10: Ya tentunya, khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan, ngajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui bola dunia di bulan Juni nanti. Antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa dengan mensosialisasikan menendang bola. Dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola. Tentunya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia. Tentunya agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik.
8: Kehadiran format baru dengan 104 pertandingan dalam ajang ini juga menjamin para pecinta sepak bola akan dimanjakan dengan suguhan laga yang lebih intensif di sepanjang turnamen. Setiap pertandingan adalah cerita baru tentang negara-negara yang tidak diunggulkan yang siap menciptakan keajaiban di panggung dunia. Dinamika ini memicu adrenalin tersendiri bagi para penggemar yang haus akan kejutan. Bendahara Asprof PSSI Sulteng, Susik, menyebut momen Piala Dunia menggambarkan persaingan yang sangat menarik untuk disimak. Belum lagi kekuatan-kekuatan dari tim yang dikategorikan non-unggulan dapat membuat sebuah kejutan di gelaran nantinya.
11: Kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan, dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi championnya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi hampir semua negara ini merata, dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia. Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
8: Di balik gemerlap teknologi dan statistik, inti dari Piala Dunia tetaplah tentang ikatan emosional. Bagi generasi penggemar yang lebih muda, inilah momen pertama mereka menyaksikan turnamen dengan skala semasif ini. Menyaksikan air mata kekalahan dan tawa kemenangan dari para idola baru, menciptakan memori kolektif yang akan terus mereka bawa hingga puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukanlah sekedar tentang siapa yang mengangkat trofi berlapis emas di laga final, namun bagaimana sebuah permainan sederhana mampu mendikte detak jantung miliaran orang, mengubah hari yang sepi menjadi ruang perayaan, dan membuktikan bahwa sepak bola akan selalu punya cara untuk menyatukan kita semua.

0: Ya, HMI untuk news feature dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada juga rekan saya Ika di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila. Implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari apa ini? Perkenankan saya menyampaikan dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan,

0: Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, gak udah gajian lagi.
1: Yeah! Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran yang mengantar kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengaran dan di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt, kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Makassar sore ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Baik pendengar, bareng Irsan menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, pendengar, kami menemani Anda. Ini udah berapa jam nih Irsan menemani Anda, pendengar deh, dengan rangkaian informasi-informasi menarik. Baik pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, menemani Anda di sore hari ini, menjelang udah malam sih ya, udah pukul, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Irsan akan menginformasikan untuk Anda rangkaian informasi-informasi, terutama untuk Anda yang mungkin rajin banget nge-scroll sosial media. Nah, kita harus waspada nih pendengar. Kenapa waspada? Karena ternyata banyak banget nih informasi hoax atau hoax yang memang cukup banyak di media sosial, sehingga kita semuanya harus cukup waspada dengan hal-hal tersebut. Nah, berikut Irsan hadirkan untuk Anda informasi hoax dan berita-berita yang mungkin sempat Anda dengarkan di media sosial dan perlu kita klarifikasi nih, biar ternyata infonya itu aman dan juga Anda bisa terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan, pendengar. Nah, pendengar, ada informasi yang cukup kontroversial nih ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menggiring narasi-narasi tertentu nih. Nah, kira-kira ini Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia katanya. Nah, benar atau tidak nih? Waduh, ini harus kita klarifikasi apakah benar atau tidak informasinya dalam Cek Fakta Pro 1 RRI kali ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI pendengar. Menginformasikan untuk Anda, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan harga asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI pendengar. Nah, jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya, karena informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Bareng Irsan menemani Anda. Dan kembali lagi di setiap malam minggunya, tadi udah disampaikan ya di jeda tadi, bahwa ini adalah bentuk kerjasama dari Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini Fakultas Kedokteran UMI, yang akan menemani Irsan dan mengedukasi kita semua seputar tentang kesehatan. Dan kali ini menjelang Hari Raya Idul Adha, tentu kita sering membahaskan tentang makna kurban dari sisi agama dan juga sosial. Tapi kali ini kita akan melihat kurban dari sudut pandang kesehatan dan medis. Nah, seperti apa? Saat ini dengan kedatangan tamu dari jauh, saya datangkan untuk bisa menemani kita semua nih pendengar, dan bersama dengan dokter muda yang akan berbagi informasi menarik seputar tentang keamanan daging kurban, kebersihan proses penyembelihan, sampai tips mengkonsumsi daging yang sehat. Hey, kita sudah ada sama dokter muda ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Kenapa gugup banget?
2: Pertama kali, Kak.
1: Iya, wajar. Apa kabar, sehat?
2: Sehat, Kak.
1: Aku panggilnya apa nih biar kita makin dekat aja nih?
2: Gita, Kak.
1: Aku panggil Gita aja deh.
2: Iya.
1: Udah boleh pakai dok belum sih?
2: Belum, Kak. Soalnya masih dokter muda,
1: dokter kan. Dokter muda kan? Ya, iya, oke. Okay. Kalau kita panggilnya Gita aja ya. Gita, gimana dengan koasnya kali ini? Apakah udah berjalan dengan baik sampai saat ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Masih ada stase-stase mayornya?
2: Masih ada, sisa satu.
1: Apa tuh?
2: Bedah.
1: Wow. Objin udah lewat?
2: Udah.
1: Udah. Anak udah juga?
2: Udah.
1: Udah. Ya. Apalagi satu yang...
2: Interna. Penyakit dalam.
1: Penyakit dalam kan? Itu udah lewat juga?
2: Udah, Kak.
1: Wah, berarti udah bisa dong mengedukasi masyarakat nih seputar tentang hewan kurban ini?
2: Insya Allah bisa.
1: Insya Allah. Oke deh, Gita, sebenarnya kenapa sih akhirnya kita harus membahas aspek kesehatan dan ini menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan kurban nantinya?
2: Ya, karena sebagai yang kita tahu ya, Kak, kurban itu bukan hanya ibadah.
1: Betul.
2: Tapi dia juga melibatkan proses dari pengolahan pangan, karena nantinya dikonsumsi daging kurban tersebut akan dikonsumsi oleh banyak orang. Mm-mm. Jadi kesehatan dan kebersihan juga sangat penting agar daging yang dikonsumsi itu tidak menimbulkan penyakit. Mm-mm. Seperti itu, Kak. Bagaimana sih mulai dari konsumsi hewan, kondisi hewannya, kemudian proses penyembelihannya, kemudian distribusi dagingnya, bahkan sampai pengolahan dagingnya. Kita perlu perhatikan semuanya. Nah, di dalam dunia medis ini kita mengenal prinsip food safety atau keamanan pangan.
1: Okay.
2: Mungkin gitu, Kak.
1: Nah, kalau kita ngomong tentang keamanan pangan dan juga food safety, nah, kalau dari sisi medis dan juga kesehatan hewan nih, nah, apa saja sih sebenarnya ciri-ciri bahwa hewan kurban ini sehat? Paling enggak mungkin pendengar kita bisa tahu dulu nih, kalau misalnya di kampungnya mau ada penyembelihan, kan bisa kelihatan nih ya, kira-kira sehat atau tidak. Apakah ada tanda-tanda tertentu atau gimana tuh?
2: Ya, biasanya, Kak, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi medisnya sih, kesehatan hewannya itu dilihat apakah hewan kurbannya aktif, ataupun nafsu makannya baik, matahnya kita bisa lihat apakah dia matahnya cerah, kemudian bulu-bulunya bersih, dan tidak ada luka bahkan cairan yang keluar dari hidung maupun mulut dari hewan kurbannya.
1: Okay.
2: Selain itu bisa juga kita lihat apakah hewannya, apakah dia tidak demam, mungkin ada pincang yang bermakna, atau kotorannya yang kurang normal kelihatannya.
1: Okay.
2: Nah, hewan yang sakit juga itu bahkan berisiko, Kak. Dia itu akan berisiko membawa penyakit bagi orang yang mengkonsumsi dagingnya, sehingga perlu diperhatikan betul kesehatan dari hewan kurban ini.
1: Jadi memang harus diperhatikan baik-baik begitu ya.
2: Betul, Kak.
1: Oke deh, pendengar, ini masih di awal aja perjumpaan kita. Karena tadi saya ngomong sama Gita, katanya siap menemani saya 2 jam ngobrolnya. Gita, kita istirahat sejenak dulu. Tadi untuk membuka mungkin mengenalkan seputar tentang kurban ini udah cukup dulu di awal. Irsan pengen memutarkan satu lagu. Gita lagi pengen dengar lagunya apa nih?
2: Apa ya, Kak?
1: Apa nih? Judulnya deh, apa nih?
2: mungkin bisa dari Gea nih Kak, Gea Indrawati.
1: Gea, yang judulnya apa tuh? Lupakan.
2: Lupa Kak.
1: Gea ya, tunggu. Irsan cari dulu deh. Kalau Gea ada nggak ya?
2: 1000 kali kayaknya Kak.
1: Oke, saya coba dulu ya. 1000 kali. Kira-kira udah masuk belum ya di listnya Irsan? Oh iya ada nih. Oke deh. Oke, Irsan putar dulu satu lagu untuk menghibur Anda pendengar Pro 1, 1000 kali dari Gea Indrawati. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin terus mendengarkan obrolan kita, masih Irsan buka sesi-sesinya nanti bersama dengan Irsan dan juga bersama dengan
2: Gita.

0: Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar. Dan kali ini masih ada dokter muda kita. Dia bukan Gia Indrawari ya, tapi dia Gia. Mirip-mirip sih. Apakah kamu sengaja milih lagunya karena namanya agak mirip sama namanya kamu?
1: Karena keseringan dengar ini, Kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi enak aja vibe-nya.
0: Kelihatan banget lagi butuh semangat ya. Tapi zaman-zaman kos ini kayaknya memang salah satu masa-masa struggle-nya pendidikan ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Struggle banget kan? Tidurnya kurang, laporannya banyak.
1: Betul, Kak.
0: Nah, kita ngobrol lagi nih masih tentang kurban nih pendengar dan bagaimana kesehatan terutama kebersihan dalam saat penyembelihan. Nah, pendengar, saat proses penyembelihan itu sendiri itu kan perlu banyak yang diperhatikan ya agar tetap higienis. Itu apa aja sih yang perlu diperhatikan agar kita nih juga yang konsumsi nantinya itu kayaknya merasa aman?
1: Yang perlu diperhatikan ya, Kak, pas penyembelihan.
0: Yeah.
1: Jadi yang pertama itu yang perlu diperhatikan dari segi kebersihan di alatnya. Alat yang digunakan pada saat penyembelihan, Kak. Kemudian kita lihat juga area ataupun lokasi tempat penyembelihannya. Kemudian kita lihat juga orang-orang yang menangani daging kurban tersebut. Jadi bukan cuma kebersihan alat, tempat, bahkan orang pun yang menangani dagingnya itu harus diperhatikan. Kemudian kita lihat juga dari alat-alatnya, mulai dari pisaunya, apakah pisaunya itu tumpul ataupun tajam. Kemudian kita lihat juga petugas yang mengolah daging tersebut, apakah dia menggunakan sarung tangan, Kak, seperti itu. Kemudian kita lihat juga tempat penyembelihannya, apakah dia bercampur dengan sampah-sampah ataupun tidak, Kak.
0: Oh, emang ada resiko ya kalau misalnya sembelih tidak higienis begitu?
1: Ada dong, Kak.
0: Oh, apa tuh?
1: Seperti kalau misalnya di tempat yang kotor, Kak, daging tersebut yang ditangani dia itu bahkan terkontaminasi dengan bakteri-bakteri, Kak. Ya, kita tahu di dalam medis itu ada namanya bakteri Salmonella.
0: Oh iya.
1: Iya, betul, Kak. Kemudian Salmonella ataupun kita sebut juga E. coli, ya, Kak.
0: Oh, Salmonella dan E. coli itu sama?
1: Iya, Kak, sama.
0: Oke. Itu yang buat ini kan, diare kan?
1: Betul, Kak, betul. Jadi kalau misalnya daging tadi terkontaminasi oleh Salmonella ataupun E. coli ini, dia tuh menyebabkan diare. Kemudian orang-orang yang makan bisa juga bikin mual muntah, bahkan sampai demam, dan orang yang mengkonsumsi bahkan keracunan makanan.
0: Wah, ternyata kalau nggak bersih bahaya juga ya ternyata.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong kan kalau kita Idul Adha biasanya kan konsumsi daging di masyarakat kan meningkat ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya karena kita punya ini nih, bukan hanya karena ada daging kurban, tapi biasanya memang kita sengaja beli daging. Kalau kita nggak kurban, beli daging sendiri untuk dimakan sama keluarga.
1: Betul.
0: Nah, ada nggak sih tips mungkin ya agar makan daging yang bisa lebih aman lah ya, mengingat berat badan saya juga yang agak jauh-jauh nih kayak.
1: Mungkin, Kak, yang pertama kita harus perhatikan bagaimana sih konsumsi daging tersebut, apakah dia seimbang dan cukup. Kebanyakan orang mengkonsumsi itu dagingnya terlalu banyak. Mungkin dalam sehari bisa makan sampai 7 kali ataupun 6 kali. Oh,
0: enggak, Ji.
1: Oh, enggak sampai ya, Kak. Soalnya kan di Makassar ada Coto Makassar, saudara banyak daging kan, Kak.
0: Aduh, tersinggung, kok baru saja tadi makan palu basah.
1: Tapi, Kak, daging itu juga mengkonsumsi banyak proteinnya, Kak. Protein dan zat besi yang bagus. Kemudian mungkin jika terlalu berlebihan dikonsumsi, nah itu tadi, Kak, bisa meningkatkan dari asupan lemak jahat pada tubuh kita dan kolesterol.
0: Oh, jadi berarti sebenarnya aman-aman jadi konsumsi asal terkontrol.
1: Betul, Kak.
0: Iya, yang normal, yang wajar-wajar aja lah begitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Sewajarnya makan palu basah lah pendengar. Jangan sehari 8 kali ya.
1: Betul, Kak.
0: Agak mengkhawatirkan juga begitu pendengar. Nah, kalau ngomong dari sisi kesehatan masyarakat deh nih, daging kurban punya dampak positif nggak sih sebenarnya?
1: Tentu dong, Kak. Karena kurban itu kan dia memenuhi kebutuhan gizi dari masyarakat.
0: Yeah.
1: Kemudian daging kurban tersebut juga mempunyai protein hewani. Yeah. Dimana mungkin kebanyakan orang atau mungkin yang kalangan rendah belum terlalu sering mengkonsumsi daging, sehingga protein hewaninya juga tidak terpenuhi. Nah, mungkin juga kurban juga itu dapat meningkatkan solidaritas sosial dari masyarakat, Pak, Kak. Karena kita ceritanya bagi-bagi ke tetangga, keluarga, dan mungkin teman-teman dekat kita. Jadi manfaatnya bukan hanya tentang spiritual, bahkan dia itu berdampak pada kesehatan serta kesejahteraan dari masyarakat. mungkin itu, Pak.
0: Jadi gitu tuh pendengar ya. Jadi memang ini ibadah, kalau kita ngomong tentang sudut pandang agama, ini kayaknya memang udah dipikirin juga ya, bahwa kurban itu bukan hanya tentang ibadahnya kita, tapi bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain.
1: Betul,
0: bagaimana Pak. Orang-orang yang menerima itu dapat memanfaatkan daging kurban itu dengan jauh lebih baik lagi, memenuhi kebutuhan gizinya. Kita setelah sejenak dulu lagi ya, dan rangkaian lagu masih akan Irsan hadirkan untuk Anda pendengar. Anda dapat berpartisipasi mungkin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di 0821 3333 9440.

0: Makassar sore ini.
1: ...94.4 MHz Pro Soto dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan dokter muda dari Universitas Muslim Indonesia, tepatnya di Fakultas Kedokteran, saat ini yang lagi ada di stase IKM IKK, benar ya?
2: Betul, Kak.
1: Berarti tentang kesehatan masyarakat.
2: Betul, Kak.
1: Nah, masih ngobrol-ngobrol nih pendengar seputar tentang hewan kurban. Nah, kalau ngomong tentang hewan kurban ini biasa saat daging kurban banyak dikonsumsi, itu kan banyak mitos dan juga fakta-faktanya ya. Terus salah satunya paling sering tuh katanya takut makan daging kambing karena kolesterolnya tinggi. Emang itu benar nggak?
2: Sebenarnya sih nggak sepenuhnya benar ya, Kak.
1: Okay.
2: Soalnya kan daging itu juga mengandung lemak dan kolesterol, tetapi tubuh kita juga itu membutuhkan yang namanya daging. Karena daging itu sebagai sumber protein, zat besi, bahkan vitamin B12 dan zinc. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat dikonsumsi itu bagaimana sih jenis dagingnya, konsumsinya, gak usah terlalu banyak, dan bagaimana sih cara pengolahan dagingnya. Mungkin itu, Kak.
1: Oke. Nah, kalau kita ngomong kolesterol, emang itu berbahaya ya bagi manusia ya?
2: Berbahaya dong, Kak. Kalau misalnya dia tinggi. Karena kolesterol tinggi itu kan kondisi ketika di dalam darahnya kita itu melebihi batas normal ya, Kak. Kemudian jika tidak dikontrol, kolesterol itu dapat menumpuk di pembuluh darah. Ya, dan kalau menumpuk di pembuluh darah, dia itu akan meningkatkan risiko dari penyakit jantung maupun stroke, Kak.
1: Nah, meningkatkan risiko karena itu tadi penumpukan kolesterol atau lemak dalam darah yang dapat menyumbat pembuluh darah.
2: Betul sekali.
1: Tapi aku pernah baca katanya ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Emang mereka musuhan atau gimana sih?
2: Jadi Kak, yang namanya itu ada kolesterol baik dan jahat yang sering kita dengar ya, Kak.
1: Iya.
2: Kalau dalam istilah medis itu ada namanya HDL dan LDL, Kak. Ya, kalau HDL itu high density lipoprotein. Jadi dia itu seperti kolesterol baik. Nah, dia itu membantu kolesterol di dalam pembuluh darah kita itu kembali ke hati dan dibuang ke tubuh. Jadi itu yang namanya kolesterol baik. Kalau kolesterol jahat, biasa kita sebut dalam dunia medis itu LDL atau low density lipoprotein. Dimana kolesterol jahat ini dia itu kadarnya terlalu tinggi. Dan jika penumpuk di dalam pembuluh darah tadi ataupun di dinding pembuluh darah, dia itu akan menyebabkan penyumbatan. Jadi itu, Kak, bedanya.
1: Jadi kalau untuk mendapatkan kolesterol baik itu di mana? Terus kolesterol jahat itu mereka adanya di mana gitu sehingga manusia bisa mendapatkan hal itu?
2: Jadi cara dapat dari kolesterol baik dan jahat ya, Kak. Kalau misalnya kolesterol sebenarnya sih dua-duanya sering kita konsumsi, Kak. Namun kolesterol jahatnya itu yang jika tidak baik, jika kolesterolnya tinggi, Kak. Baru disebut kolesterol jahat. Karena kolesterol yang tinggi tadi dia itu akan menyumbat pembuluh darah dan bakal terjadi penyumbatan dan ada risiko dari penyakit jantung maupun stroke. Jadi sebenarnya setiap hari kita konsumsi, namun jika berlebihan, nah itu yang disebut kolesterol jahat, Kak.
1: Jadi hampir semua makanan yang kita konsumsi itu ada kandungan kolesterolnya.
2: Betul, Kak.
1: Nah, cuman kalau misalnya berlebihan dan terlalu banyak dalam tubuh, dan itulah yang akan jadi kolesterol jahat itu.
2: Betul, Kak.
1: Jadi gitu pendengar ya. Jadi jengki kambing hitam kan kambing. Gimana sih? Jadi jangan kambing hitam kan daging kambing. Nah, gitu. Jadi kadang kan banyak yang beralasan tidak pengen makan daging kambing karena aduh takut kolesterol. Tapi sebenarnya banyak nih makanan-makanan yang kita konsumsi

0: kan telur aja Irsan tahu itu ada kandungan kolesterolnya juga. Iya. Jadi sebenarnya hampir semua makanan yang kita konsumsi itu memang ada kandungan kolesterolnya, itu, terutama yang dari hewani itu, pendengar. Nah, jadi kalau misalnya memang konsumsinya benar dan tidak aneh-aneh, itu insya Allah aman. Tapi kalau misalnya sudah banyak dalam tubuh, memang harus diwaspadai, terutama untuk Anda yang memang rajin makan yang hewan-hewani, begitulah pendengar ya. Nah, baik pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, mengobrol seputar tentang hewan kurban dan juga kesehatan mungkin pasti akan panjang ya. Dan ini menjadi hal-hal baik untuk kita, terutama menjelang Idul Adha nanti. Nah, sedikit dong dari segi kesehatan masyarakat, apa pentingnya protein? Kan ini protein paling besar ya kandungannya dalam daging ya.
1: Betul kan?
0: Dalam hewan kurban, baik sapi atau mungkin kambing. Sebenarnya manfaat protein bagi tubuhnya kita yang paling terasa itu apa sih?
1: Nah, dari segi kesehatan masyarakat ya Kak, pentingnya protein karena dalam kurban itu kita sering konsumsi daging ya Kak, dimana daging juga mempunyai protein di dalamnya. Jadi dari daging kurban itu yang pertama dari kesehatan masyarakat, dia itu akan mencegah dari masalah gizi. Seperti yang kita tahu di masyarakat itu ada yang namanya stunting dan wasting ya Kak. Jadi kayak seperti anak-anak yang perawakannya kecil dan kurus. Nah, protein ini dibutuhkan. Kenapa sih dibutuhkan? Karena dapat memperkaya dan dibutuhkan karena pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kekurangan dari protein itu dapat menyebabkan stunting seperti yang saya jelaskan, kemudian ada wasting juga, dan ada gangguan dari perkembangan anak. Itu dari segi masalah gizi ya Kak, protein. Kemudian dari kesehatan masyarakat juga ada meningkatkan daya tahan tubuh jika konsumsi protein yang banyak ya Kak. Karena protein itu membentuk yang namanya antibody. Jika kita sering konsumsi protein, nah imun tubuh kita akan baik sehingga tidak risiko untuk ada penyakit di dalam tubuhnya kita Kak.
0: Oke, jadi seperti itu pendengar. Jadi protein ini sangat dibutuhkan sama tubuh.
1: Betul,
0: makanya Kak, kita sangat disarankan untuk perbanyak mengkonsumsi protein. Tapi jangan sampai berlebihan juga, sesuai dengan kebutuhan tubuhnya kita.
1: Betul Kak.
0: Dan jangan lupa diimbangi dengan makanan-makanan yang berserat.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau banyak yang makan daging tapi dilupa makan sayur, nanti malah sembelit lagi ya.
1: Betul sekali.
0: Malah susah BAB nantinya. Baik pendengar, tidak terasa nih kita sudah memasuki penghujung perjumpaan di pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah nih. Nah, terakhir mungkin closing statement apa sih yang bisa disampaikan dari seorang dokter muda, dari kita yang ingin disampaikan, silakan Git.
1: Mungkin Kak, dari segi kurban ya Kak. Kurban ini kan bukan hanya soal ibadah ya Kak. Seperti yang kita tahu, dia juga berkaitan erat dengan kesehatan dan bagaimana sih keamanan pangannya. Nah, mungkin dari kitanya, kurban itu jangan dilihat dari segi sosial saja, dari ibadah saja, dari kita juga bakalan lihat dari sisi kesehatannya, bagaimana sih daging kurban itu memenuhi protein bahkan gizi dari dalam tubuhnya. Jadi kurban itu penting Kak buat masyarakat, apalagi mungkin beberapa masyarakat yang belum bisa kurban, mungkin daging kurbannya bisa didapat ke tetangga lain yang mungkin menjalankan kurban. Itu Kak sih.
0: Nah, jadi itu pendengar. Jadi bukan hanya sekedar tentang ibadah saja, tapi dengan kita memberikan daging kurban kepada memang yang berhak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, itu akan memberi dampak positif kepada yang mengkonsumsi dagingnya. Bagaimana tadi menjaga kesehatannya, menjaga tubuhnya karena mengkonsumsi protein dengan baik, terus juga bagaimana ibadah kita tetap jalan dan ibadahnya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Git sama teman-teman udah hadir di malam hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi di spesialis mungkin nantinya.
1: Amin Kak.
0: Amin ya. Masih jauh sih tapi bismillah ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Kita enggak tahu rezekinya nanti seperti apa. Kita pamit kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Makassar sore ini.
7: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
8: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Mendengar bareng Irsan menemani Anda dan tidak terasa ya, sudah menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi menarik dan juga udah bareng dokter muda juga tadi ngobrol kitanya. Nah pendengar, di waktu yang tidak lama lagi, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Irsan sudah harus menyudahi perjumpaan kita kali ini di Makassar sore ini. Berikutnya, Anda akan mendengarkan rangkaian informasi

Pro 3 RRI pendengar untuk mendengarkan rangkaian informasi menarik lainnya. Kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda.

0: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk umat pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
0: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INWIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang jadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konvensi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan Utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head

kebijakan lainnya, dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara, bukan yang pertama sampaikan dari stadion, kalau kapan dulu akan ini, Wali, tapi

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita

0: kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Wow.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di... Iya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, ya, dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, ya. Kita akan hadirkan program selanjutnya, ya, ada kisah inspiratif yang akan menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Dan juga sebentar, jangan kemana-mana, ya, pantengin terus program Makassar malam ini dengan rangkaian program yang akan hadir menemani Anda terus, ya, di malam ini tentunya dengan ada drama radio, kemudian juga masih ada nanti ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar, bersama saya Helen. Pada kesempatan malam ini kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif seorang putra bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di kancah diplomasi internasional, seorang diplomat ulung yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kisah ini bukan sekedar riwayat jabatan, melainkan perjalanan seorang anak bangsa yang membangun kredibilitas negara melalui diplomasi, pengetahuan, dan komitmen atas prinsip-prinsip hubungan internasional. Tokoh yang akan kita bahas malam ini adalah Marty Natalegawa. Marty Natalegawa lahir di Bandung, Jawa Barat pada 22 Maret 1963. Dia merupakan buah hati dari Sonson Natalegawa dan Siti Komaria Natalegawa. Dalam keluarga, Marty dikenal sebagai sosok yang disiplin dan haus akan ilmu pengetahuan. Dalam menapaki karirnya di dunia internasional, pendidikan memainkan peran krusial. Marty menempuh studi hubungan internasional di London School of Economics and Political Science, kemudian memperoleh gelar Master of Philosophy in International Relations dari University of Cambridge dan DPhil dari Australian National University, menunjukkan komitmen intelektualnya terhadap pengembangan wawasan diplomasi global. Karir Marty di diplomasi dimulai sejak 1986 di Departemen Luar Negeri Indonesia. Perjalanan ini membawanya menjadi juru bicara kementerian, kemudian Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, lalu utusan tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Posisi-posisi ini membekalinya pengalaman luar biasa dalam dinamika hubungan antar negara. Tidak lama setelah itu, ia dipanggil untuk mengemban tugas yang lebih besar, menjadi pucuk pimpinan diplomasi Indonesia, sebuah puncak karir yang tidak mudah, karena tanggung jawabnya kini mencakup nasib diplomasi bangsa di mata dunia. Pada 22 Oktober 2009, Marty Natalegawa resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, menjadi orang nomor satu dalam diplomasi negara di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menjabat hingga 20 Oktober 2014 selama hampir 5 tahun penuh tantangan dan pencapaian. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri, Marty memegang peranan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum internasional. Ia dikenal gigih dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta membangun konsensus terhadap isu-isu kompleks seperti perdamaian, kerjasama regional, dan peran ASEAN dalam wilayah Indo-Pasifik. Lebih jauh, ia mendorong penguatan ASEAN termasuk melalui hasil-hasil pertemuan tingkat tinggi yang memperkuat konsep komunitas ASEAN dalam kerangka kerjasama global.

Sukmawati dikenal sebagai diplomat yang cermat dan berpijak pada prinsip keseimbangan antara kepentingan nasional dan kerjasama global. Langkah-langkahnya di panggung internasional tidak hanya memperlihatkan kapabilitas Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia, melainkan juga memperkaya wacana diplomasi modern tentang tata dunia yang damai. Beberapa penghargaan penghormatan internasional juga pernah diterimanya, termasuk gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dalam hubungan internasional, sebuah bentuk pengakuan atas kontribusinya terhadap ilmu dan praktik hubungan global. Selama menjabat, Marty juga aktif mendorong Indonesia memperluas peran dalam isu-isu kompleks, seperti perjanjian larangan uji coba nuklir serta pendekatan kooperatif dalam penyelesaian konflik.

Setelah menyelesaikan masa tugas sebagai Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa melanjutkan kiprahnya dalam forum internasional bertaraf global. Ia terlibat dalam berbagai lembaga internasional, termasuk Dewan Penasehat di sejumlah institusi strategis dunia di bidang kebijakan luar negeri, mediasi, dan pluralisme. Menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap perdamaian dan kerjasama tidak berhenti pada batas-batas negara. Selain itu, dalam perjalanan hidupnya, Marty juga menjalankan perannya sebagai suami, menikah dengan Seranya Bamrungpong, dan ayah dari 3 orang anak, menunjukkan keseimbangan antara dedikasi profesional dan komitmen keluarga. Kisah Marty Natalegawa mengajarkan kita bahwa diplomasi bukan hanya tentang pidato yang megah, tetapi tentang ketekunan, pemahaman lintas budaya, strategi berpikir jangka panjang, dan keberanian untuk memperjuangkan posisi negara di komunitas dunia. Dalam konteks Indonesia, kontribusi beliau memberikan pelajaran bahwa seorang diplomat harus dapat menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Ini menjadi teladan bagi generasi muda yang bercita-cita berkecimpung dalam hubungan internasional. Demikian kisah inspiratif tokoh nasional hari ini. Semoga perjalanan hidup dan pengabdian Marty Natalegawa dapat memberikan wawasan semangat dan inspirasi baru bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Helen, pamit undur diri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favorit?

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, pecinta drama dimanapun berada, kembali kami hadir menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Produksi dari RRI Makassar berjudul Dikejar Deadline, ya. Seperti apa jalan cerita untuk malam hari ini kami hadirkan langsung saja. Dan jangan kemana-mana, selepas ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng komunitas pecinta kucing dari UNM Makassar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Teman-teman, presentasi untuk klien kita besok harus selesai hari ini. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun.
1: Baik, Pak Arman, konsep desainnya hampir selesai.
0: Hampir selesai bukan berarti selesai, Dara.
1: Pak, semalam Dara lembur sampai...
0: Iya, saya menghargai kerja keras kalian, tapi perusahaan butuh hasil.
1: Ih, nyebelin banget sih. Gak apa-apa, udah biasa.
2: Dar, kamu belum sarapan kan?
1: Masih banyak revisi, Kak.
2: Kalau sakit, kerjaan malah makin berantakan.
1: Dar, file presentasi kita hilang.
3: Apa?
1: Tadi masih ada, sekarang kosong.
0: Ada apa nih? Kenapa kalian ribut?
1: File presentasi kita hilang, Pak.
0: Luar biasa. Besok kita harus presentasi, hari ini filenya hilang.
3: Pak, saya yakin tadi sudah tersimpan.
0: Yang saya butuhkan sekarang ini adalah solusi, bukannya alasan.
3: Baik, Pak, saya akan perbaiki lagi.
0: Kamu yakin sanggup? Atau memang kemampuanmu cuma sampai di situ?
2: Pak Arman, mungkin kita bisa cari backup datanya dulu.
0: Raka, jangan ikut campur kalau bukan bagianmu, ya.
3: Aku capek, Mir. Semua kesalahan selalu dilempar ke aku.
1: Karena kamu terlalu diam, Dar.
3: Aku cuma gak mau cari masalah.
2: Kadang kita diam bikin orang merasa bisa seenaknya ke kita.
3: Tapi aku takut kalau melawan malah dianggap gak profesional.
2: Profesional itu bukan berarti harus terus diperlakukan gak adil.
1: Aku baru ingat, tadi siang Arman sempat pinjam laptop kamu, kan?
3: Iya, terus kenapa?
1: Aku lihat file presentasi dipindahkan ke folder lain.
3: Apa?
2: Jadi, file itu sebenarnya gak hilang.
1: Kayaknya Pak Arman sengaja deh mau ngetes kamu.
3: Ngetes sambil memperlakukan aku di depan semua orang.
0: Oh, jadi sekarang kalian sedang membicarakan saya.
3: Pak, kenapa file itu dipindahkan?
0: Saya cuma ingin lihat seberapa siap kamu di bawah tekanan.
3: Tapi cara Bapak salah.
0: Dunia kerja memang keras, Dara.
3: Keras bukan berarti harus menjatuhkan orang lain, kan?
0: Kamu ini berbicara seolah saya ini musuhmu. Kalau mentalmu lemah, kamu gak akan bertahan di kantor ini.
2: Pak, semua orang di sini kerja keras. Tapi tekanan berlebihan juga bisa menghancurkan tim loh, Pak.
1: Kami bukan robot, Pak.
0: Oke, saya hanya tidak ingin kalau proyek ini gagal.

0: Baik, teman-teman, selamat pagi. Presentasi tadi berjalan baik. Klien kita puas.
1: Syukurlah.
0: Dan di kesempatan ini, saya juga ingin minta maaf atas sikap saya kemarin. Saya mungkin terlalu fokus pada target sampai lupa cara saya menghargai tim ini.
1: Terima kasih, Pak.
0: Dara, proyek ini berhasil karena kerja kerasmu.
2: Nah, akhirnya ada juga pujian resmi nih.
1: Kalau gitu, hari ini ada traktiran dong, Pak.
0: Aduh, oke, baiklah. Tapi setelah jam kerja nanti ya. Baik, untuk proyek kampanye bulan depan, saya ingin kalau Dara menjadi koordinator dari tim kreatifnya.
1: Hah? Saya, Pak?
0: Iya, saya percaya kamu mampu.
1: Wih, naiklah ya, Poli.
2: Selamat ya.
1: Baik, terima kasih, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin.
0: Dan saya berharap semua tim bisa bekerja sama tanpa adanya drama-drama lagi.
1: Kalau drama sedikit, boleh lah, Pak. Biar nggak bosen. Revisi dari klien masuk lagi.
3: Apalagi ya sekarang?
1: Mereka mau konsepnya diubah total.
2: Padahal deadline tinggal 2 hari lagi loh.
3: Oke, kita bagi tugas. Mira, revisi copywriting. Raka, bantu visual. Aku yang urus presentasi.
1: Siap, bos.
2: Nah, sekarang gaya ngomongmu mirip Pak Arman.
3: Eh, jangan gitu dong, Raka.
0: Ada apa nih? Ada masalah?
3: Revisi besar dari klien, Pak.
0: Butuh tambahan waktu?
3: Kalau boleh, iya.
0: Baiklah, kalau begitu saya akan bicara dengan kliennya.
3: Baik, Pak. Terima kasih.
0: Saya belajar satu hal. Tim yang ditekan terus tidak akan berkembang. Benar kan?
1: Aku lapar banget.
2: Aku udah pesanin mie goreng buat semuanya.
1: Nah, ini baru rekan kerja idaman.
3: Terima kasih, Kak. Ada pesan dari Mama nih.
1: Ditanyain pulang malam lagi?
3: Iya, Mama bilang aku terlalu sibuk kerja.
2: Kamu memang terlalu sering memaksakan diri, Dara.
3: Tapi kan aku cuma pengen semua selesai baik-baik aja.
2: Tapi jangan sampai lupa untuk menjaga diri sendiri.
1: Kok jadi romantis gini sih suasananya?
3: Mira.
0: Baik, Dara, silakan dimulai.
3: Baik, Pak, terima kasih. Selamat pagi, kami menghadirkan konsep kampanye yang lebih dekat dengan generasi muda dengan pendekatan kreatif.

0: Klien kita sampai tepuk tangan tadi.
1: Kerja bagus semuanya.
2: Akhirnya selesai juga.
1: Dan terlebih khusus untuk kamu, Dara. Saya bangga sekali.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya, seperti itulah. Kadang seorang pemimpin juga harus banyak belajar dari timnya. Semangat terus ya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Ervan menemani Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selalu menghadirkan obrolan yang seru bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi kita ya. Termasuk malam hari ini saya kedatangan Sri Kandi Sri Kandi ya. Teman-teman dari komunitas pecinta kucing Universitas Negeri Makassar ya. Langsung saja lah kita hadirkan dan bisa Anda tonton nih di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa dengarkan di FM 94,4 melalui aplikasi RRI Digital juga di smartphone Anda. Baik, saya langsung ngajak ngobrol deh. Yang pertama tamu saya ada Tiffany Diah Nisa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak.
2: Eh, dengar suara saya nggak?
3: Dengar.
2: Ah, oke. Okay. Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Untung nggak pada bawa ininya ya, kerucil-kerucilnya malah disimpan di rumah ya.
3: Iya.
2: Ini koordinator editing. Editing apa sih?
3: Editing itu yang buat mengedit-ngedit postingannya kucing Kak.
2: Oh.
3: Iya.
2: Kucingnya orang atau kalian
3: tidak
2: punya?
3: Tidak sih, gambarnya yang habis diposting itu kan, kan kita kan edit lagi kan buat jadi supaya lebih tertarik lagi buat orang lihat.
2: Terus dipostingnya ke
3: Instagram.
2: Oh, Instagramnya iya. Kalian?
3: Iya.
2: Oke. Jadi kerjanya cuma ngeditin.
3: Iya.
2: Kirain ngedit makanannya, ngedit kucingnya, bulunya dan sebagainya gitu. Oke, kita tanggal ya. Kemudian ada Nurul Aulia. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Nurul Aulia ini anggota Dana dan Logistik.
4: Iya, betul sekali.
2: Oh, oke. Okay. Cuan. Semuanya dicuankan ini ya. Oke, kemudian ada Aisyah Sefira Anwar ya. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam Kak.
2: Kalau ini anggota editing dan publikasi.
5: Yes.
2: Oh, sama si Tiffany.
5: Iya.
2: Tapi
5: saya anggotanya.
2: Langsung mempublikasi. Andanya mempublikasi.
5: Iya, biasanya mengedit dulu.
2: Anda publisher.
5: Baru publikasi.
2: Editing ke Anda.
5: Ya.
2: Anda yang mempublish.
5: Iya, begitu.
2: Kalau sudah ACC baru dipublish.
5: Yes.
2: Kalau ini koreksi kembali lagi ya. Oke deh. Baik, seru sekali komunitas pecinta kucing UNM. Kenapa nih dibilangnya komunitas pecinta kucing UNM? Ini salah satu jenis ras kah atau memang gimana? Kenapa dibilangnya nih pecinta kucing UNM?
3: Karena kan mahasiswanya kan kebanyakan suka kucing UNM dan kebanyakan juga di kampus-kampus di UNEM itu kan masih kucing, jadi kita buat komunitas itu khusus yang pecinta kucing UNEM.
2: Oh, jadi komunitas ini adalah kumpulan para pecinta kucing ada di kampus UNEM. Kalian ini berbeda fakultas.
5: Iya, beda.
2: Berbeda angkatan.
3: Ya. Beda juga.
2: Tentunya beda ayah dan ibu ya.
3: Iya. Beda dong.
2: Tapi punya peliharaan masing-masing.
5: Punya dong.
2: Nah, itu sejak kuliah atau memang sedari dulu? Maksudnya nanti kuliah di UNM baru jatuh cinta sama kucing?
5: Oh.
2: Ayo siapa dulu nih? Tiffany?
3: Wah, kalau saya sih kan dari
2: kecil.
3: Dari kecil sudah suka, cuma memang untuk buat pelihara kayaknya belum.
2: Belum. Kenapa? Iya. Maksudnya selama itu belum tahu.
3: Bukan sih, lebih tepatnya dari orang tua juga tidak buat mensupport buat
2: ya, masih buat, dilarang.
3: Jadi masih bisa kayak ngasih makanan di luar dari rumah.
2: Oh, jadi pas kuliah baru pelihara baik, pelihara benar ini.
3: Iya.
2: Itu pun sembunyi-sembunyi.
3: Iya, betul.
2: Karena di kosan.
3: Iya.
2: Wah, ketahuan. Bu, Pak, nih pelihara kucing nih, enggak kuliah ya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa sih?
3: Dari jurusan pendidikan bahasa Jerman.
2: Semester?
3: Semester 8.
2: Ah, LBD gitu ya?
3: Iya, LBD. Okay.
2: Saya cinta kucing gitu.
3: Bukan.
2: Dalam bahasa Jerman apa?
3: Ich liebe Kids.
2: Oh, kids.
3: Iya.
2: Oh, bukan anak gitu kalau bahasa Inggris ya?
3: Bukan, kids.
2: Kitten. Oh, okay, kalau saya sih lebih senang ke Inggris. Tapi Anda ke Jerman. Oh, biasa. Oke, okay, tapi semester?
3: 8.
2: Hey, nggak ada yang seangkatan ya?
4: Nggak ada.
2: Nggak ada. Senior ya?
4: Iya, senior.
2: Terima kasih senior. Jadi berapa semester? 4? 6? Semester berapa sekarang?
3: 8.
2: 8 semester sudah sama kucing?
3: Sama.
2: Sama terus?
3: Sama.
2: Oh, dari maba ya?
3: Iya.
2: Apa mungkin dari maba itu dapat doktrin harus punya kucing gitu?
3: Enggak ada.
2: Enggak ya?
3: Iya.
2: Tapi kita nanti kita ada keseruannya ya. Kalau Nurul nih?
4: Kalau saya memang dari awal pecinta kucing karena kebetulan
2: awal maksudnya awal masuk.
4: Iya, bahkan dari
2: awal
4: sebelum
2: hidup?
4: Masuk juga ah. Awal hidup. Boleh dibilang gitu sih. Karena kebetulan
2: artinya SMA. Sudah pelihara kucing?
4: Sudah pelihara kucing. Dari kecil sih, karena kan ayah ibu juga pecinta kucing.
2: Oh, nah, jadi ini
4: ya, diterusin.
2: Terusin.
4: Iya, betul.
2: Kok bisa gitu ya?
4: Bisa aja sih.
2: Kita anak beda hobi gitu.
4: Iya, mungkin karena tumbuh bareng.

0: Senang, susah.
1: Ya, mainnya apa sama kucing? Kucing.
0: Yang lain pokoknya diabaikan.
1: Ya, betul.
0: Oke. Jadi memang sudah ini ya.
1: Iya, betul. Ini bajuku kucing, Kak.
0: Enggak, maksudnya enggak, maksudnya sudah sedari dulu memang udah basicnya memang sama.
1: Ya,
0: tenang,
1: betul.
0: Kucing, terus ya. Masuk di UNM, sehobi kita.
1: Ya, langsung
0: kenapa
1: deh.
0: Tidak gitu ya.
1: Iya, kenapa tidak.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu ya, saya mungkin ke Tiffany, karena sudah lama begitu. Kira-kira mungkin tahu nih, karena kebetulan foundernya nggak datang ya,
1: iya.
0: Lagi pulang kampung katanya. Tahun berapa sih di bentuk komunitas pecinta kucing ini di UNM?
2: Kalau buat peresmian itu dari tahun 2023 akhir, tapi akunnya itu sudah ada dari tahun 2021.
0: Oh,
2: iya.
0: Si founder ini siapa,
2: iya,
0: namanya?
2: Foundernya Rizky Nurhaliza.
0: Rizky.
2: Iya.
0: Rizky Nurhaliza.
2: Iya.
0: Oke. Dia founder dari awal 2001,
2: iya,
0: mungkin,
2: iya,
0: ya. Sudah baru ini, tapi resminya 2023.
2: Iya.
0: Ada berapa anggota?
2: Jujur itu saya kurang tahu, karena nanti saya masuknya itu nanti juga di awal-awal 2024 juga waktu itu. Sudah banyak, waktu itu saya melihatnya itu sudah ada 100 lebih lah dari anggota-anggotanya itu yang buat masuk di...
0: Seratusan?
2: Iya, seratusan.
0: Karena memang campur-campur ya, maksudnya,
2: iya,
0: dari
2: setiap
0: fakultas.
2: Setiap angkatan beda.
0: Ya, lumayan kan?
2: Iya.
0: 20 dari fakultas bahasa Jerman gitu ya.
2: Iya.
0: Begitu, jadi... Tapi aktivitasnya kalian kayak apa ya?
2: Kami itu setiap
0: sih,
2: bulan...
0: Setiap kuliah... bawa tasnya itu ada kucing.
2: Tidak.
0: Jadi apa nih program ininya?
2: Kami setiap bulan itu punya kegiatan rutin itu street feeding antar.
0: Street feeding.
2: Iya, street feeding.
0: Kasih makan
2: kucing.
0: Kucing di jalan.
2: Lebih tepatnya di
0: kucing jalan.
2: Kucing
0: jalanan.
2: Kucing jalan di sekitaran kampus. Kita
0: kucing liar.
2: Iya, liar di kampus.
0: Bukan yang garong ya. Oh, jadi kalian punya kucing tapi bukan itu yang dikasih makan, justru yang
1: ya,
0: keliaran.
1: Iya,
0: kenapa?
2: Kalau saya sih, Kak, karena kan di kampus kan jarang sekali ada yang punya makanan kucing, yang mungkin kucing kan banyak sekali di kampus, dan kebanyakan itu kucing itu kayak banyak sekali kurus segala macam, dan kami juga punya inisiatif buat kita buat program street feeding ini buat kasih makan kucing di beberapa sektor ada di UNEM, iya.
0: Di UNEM mana sih kalian nih kampusnya?
2: Ada di Pinisi, Partam, Tidung, Pantabantain juga.
0: Oh, jadi bisa-bisa gitu gimana? Iya. Disatuin karena hobi aja. Ketemunya di mana?
2: Kita titik satu kumpul
0: ditetapkan,
2: ditetapkan
0: gitu ya.
2: Dulu baru dibagi.
0: Misalnya bulan ini kita street feedingnya di sini.
2: Iya.
0: Gitu. Oh, nah untuk itu kan butuh
1: duit.
0: Budget
2: ya.
0: Ya?
2: Iya, iya.
0: Nah, ke Nurul berarti. Bagaimana menghandle kegiatan-kegiatan ini, street feeding misalnya?
1: Nah, kalau
0: itu satu dulu ya, satu program dulu ya.
1: Nah, kalau untuk street feeding sendiri itu kita ada kerjasama sama
0: brand
1: klinik hewan.
0: Oh, klinik.
1: Iya. Dan ada juga sumbangan dari dosen biasanya.
0: Oh, iya?
1: Berupa makanan kucing.
0: Oh, berarti ada juga anggota kalian dosen?
1: Bukan sekedar menyumbang
0: aja.
1: Sekedar menyumbang aja.
0: Tergerak karena juga sama.
1: Iya,
0: gitu.
1: Pecinta kucing.
0: Cukup kalian gitu.
1: Iya. Kami yang memberi makan, mereka yang.
0: Oh, jadi ada donatur.
1: Iya, ada donaturnya.
0: Jadi mereka bisa ngatur nih karena mereka donatur.
1: Iya. Diatur sebaik
0: gitu ya.
1: Mungkin.
0: Jadi untuk kalian sendiri ada iuran. Donasi juga untuk anggota.
1: Boleh juga sebenarnya untuk anggota kalau mau berdonasi berupa makanan kucing. Terus kalau kita juga biasa adakan upaya seperti menjual ganci kan?
0: Apa tuh? Gantungan kunci?
1: Gantungan kunci, iya.
0: Saya kurang ini,
1: iya.
0: Ganci,
1: iya. Gantungan kunci buat nambah.
0: Saya kira nama, gantungan ya. Kucing gitu.
1: Aduh, takut dong.
0: Iya, maksudnya boneka-boneka kucingnya.
1: Oh iya.
0: Lucu-lucu.
1: Ya, gambar kucing yang lucu-lucu, imut-imut biar pada tertarik.
0: Oh, artinya dulu. Selain ada donatur-donatur, ada donasi dari anggota kalian.
1: Iya.
0: Ada juga nggak untuk penggalangan dana misalnya?
1: Iya, itu Mi.
0: Itu kemana dia. Tuh biasanya kalau penggalangan dana di kampus aja atau mungkin ambil di Car Free Day atau gimana?
1: Biasanya di kampus sih kan kita
0: di kampus aja.
1: Iya,

0: kita kan ada grup untuk komunitas kucing. Nah, di situ kita promosikan, ih gimana nih mau pada beli enggak gantungan kuncinya? Nanti uangnya disalurin.
1: Kayaknya kurang efektif deh kalau kayak gitu.
0: Iya, tapi
1: enggak boleh. Enggak, paling ngumpulin nih satu-satu.
0: Tapi gitu. Untungnya sejauh ini
1: bantu ya. Di TF aja gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu, Mbak.
0: Sejauh ini lancar-lancar aja sih. Karena kan setiap kita kan juga ada kan rutin street feeding. Jadi
1: street feeding.
0: Ya, setiap street feeding juga kita tawarkan ke mereka.
1: Yang ada. Kenapa enggak coba ke brand ngajuin proposal misalnya? Banyak tuh kan biasanya.
0: Iya. Kan kebetulan juga ini komunitas kita bukan yang komunitas yang formal-formal banget gitu kan ya. Jadi kan
1: lokal.
0: Iya. Ya. Jadi kita
1: someday, siapa tahu.
0: Iya.
1: Kan biar kalian ini aja udah terkenal banget ini.
0: Iya.
1: Masih rame nih. Jadi apa coba?
2: Iya, betul.
1: Enggak, maksudnya kita kan pengen memberikan juga edukasi nih kepada masyarakat bahwa hewan itu harus diperlakukan sama
0: betul,
1: juga
0: sama
1: manusia aja, nggak mau ditendang, nggak mau disiram gitu. Tapi kan fakta. Di luar sana kan masih banyak tuh. Kadang kita lihat orang buang kucing, buang anak kucing, saking bencinya mungkin karena kucingnya ini ngambil ikan gitu ya.
0: Parah.
1: Kayak ngejar maling begitu ya.
0: Oh, padahal parah. Kan kucing juga butuh makanan kalau dipucuk.
1: Kalian bikin campaign-campaign gitu juga gak? Ayo, Aisyah, nah Anda kan publikasi nih. Bikin campaign-campaign gitu gak? Kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap hewan. Misalnya stop.
2: Sejauh ini sih kami tuh pernah ada kayak buat, biasanya sih kayak ada event apa ya, di target postingan feeds Instagram kita itu juga ada kayak pembelajaran gitu loh, kayak edukasi gimana cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Enggak boleh di perut, enggak boleh pegang sembarang pokoknya.
1: Enggak boleh di leher.
2: Iya, enggak boleh di leher. Ada tekniknya juga. Iya, ada. Iya, makanya itu kayak orang-orang tuh masih belum tahu, masih minim dengan teknik pegang kucing itu yang baik gimana. Makanya biasanya kita itu sebagai divisi publikasi ya, biasanya ngasih informasi gimana sih cara pegang kucing yang baik, terus gimana juga kita kasih makanan yang benar-benar sehat, yang baik ke para kucing kayak gitu.
1: Okay. Itu kalian campaign-nya publikasi publish-nya ke IG-nya.
2: Iya,
1: IG. Gimana sih IG-nya?
2: Ada tuh kucing UNM.
1: Kucing
2: UNM.
1: Kucing UNM, itu saja.
2: Iya.
1: Ada underscore-nya. Kucing underscore UNM.
2: Kucing UNM underscore.
1: Underscore-nya apa? Enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Oh, kucing UNM underscore.
2: Iya.
1: Oh, di situ.
2: Iya.
1: Itu setiap ada pertanyaan atau kalian sendiri nih yang meng-up?
2: Kami aja mungkin
1: cara pegang sendiri. Besoknya cara makan, cara
2: kami
1: makan.
2: Aja sih gimana ya, ada
1: tapi continue setiap
2: masih continue
1: setiap bulan, setiap pekan.
2: Untuk konsistennya sih belum ya, tapi kadang kalau koordinator kita mau ngasih tugas kayak buat ini dong, buat itu dong, untuk lebih rame nih Instagramnya, nah kita buat kayak gitu.
1: Dapat itu juga nggak sih kalau rame?
2: Apa itu?
1: Feedbacknya bagi kalian apa?
2: Feedbacknya sih mungkin banyak gitu yang mau masuk ke WNM karena kayak IG-nya kan aktif, terus orang-orangnya juga kayak mereka ini kayak tahu gitu teknik-teknik cara pegang kucing yang baik, berarti bukan sembarangan komunitas.
1: Oh, jadinya kayak sharing di dalam?
2: Iya, sharing gitu karena memang sih benar kayak sejak masuk di sini tuh makin banyak gitu yang kita tahu dari tekniknya, cara beri makan yang sehat itu gimana. Selain itu juga kita dapat banyak teman, relasi gitu.
1: Okay, jadi ada titik kumpul setiap ditentukan, termasuk mungkin tadi pelatihan-pelatihan kayak gitu juga ya, sesamanya kalian gitu. Misalnya di antara kalian pasti kan kayak tadi, ada berbeda cara pandang bahwa pegangnya salah, cara makannya atau memilih jenis makannya salah gitu. ada nggak sharing-sharing antara kalian dulu atau mungkin mendatangkan orang yang kenal begitu sama di IG-nya misalnya gitu ya? Ya bisa nih, bisa jadi apa namanya ya, bisa jadi teman apa tukar pikiran gitu ya, mengedukasi sama-sama kita gitu nggak?
2: Biasa ada.
1: Biasa?
2: Iya.
1: Oke, yang penting dia kompeten ya.
2: Iya betul.
1: Terus ada ajakan kolaps-kolaps juga nggak dari
2: ada.
1: Pencinta kucing kan banyak.
0: Ada.
2: Iya banyak.
1: Teman-teman, ayo gabung sini dong gitu. Terbuka nggak?
0: Terbuka
2: banget.
0: Terbuka banget.
1: Apa yang contohnya deh yang mungkin pernah kalian?
0: Kemarin tuh kami ada ajakan kolaps sama komunitas volunteer. Mm-hmm. Itu juga kemarin kita diajak juga buat sharing-sharing kayak di sini. Kami terpilih buat jadi tempat buat pelaksana volunteer di situ kayak di kampus UNEM. Mm-hmm. Sama APBHI dan sama volunteer terima kasih ofisial kemarin.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Pernah juga ke sini mereka.
0: Oh.
1: Terima kasih. Wow. Terima kasih. Oh, gitu ya. Jadi
0: iya.
1: Open ya kan.
0: Open banget.
1: Itu bagus lah kan.
0: Iya.
1: Kan bilangnya tadi ini cuman di dalam kamp internal tapi kan?
0: Iya.
3: Tetap open.
1: Open semua. Lah. Biar tambah rame, tambah banyak yang positifnya dapatnya gitu ya. Siapa tahu nanti bisa bikin perhelatan besar gitu kan.
0: Iya.
1: Sama komunitas-komunitas lain. Dan kan tidak terasa nih kepengurusan nanti akan berlanjut lagi. Kalau si Tiffany kan udah mau out lagi ya. Oke. Boleh tahu kalau kesehariannya kalian gimana nih? Padahal kan kepada kuliah ya. Terus punya peliharaan semua. Ngurusnya gimana? Kalian mengedukasi orang, tapi yang di rumah ditelantarin, gimana? Hah? Keurus dengan baik gak? Miaungnya? Kalau Tiffany?
0: Kalau saya sih, kak, mungkin kena kucing saya juga gak terlalu yang kayak, mungkin kalau ditinggal tidak ngeriang sekali juga. Jadi masih bisa dihandle. Kalau tapi saya sudah sediakan memang makanan dan minumannya buat seharian saya tinggalkan begitu. Iya.
1: Kadang kan biasanya kalian juga harus keluar kan ke daerah atau mungkin ada tugas 2-3 hari pasti mikir. Cabang ya pikirannya.
0: Iya, kepikiran juga.
1: Gimana
0: ya takutnya nanti ketinggalan kayak ngeriang kayak enggak ada yang ngurusin gitu.
1: Ini gimana tuh? Tapi aman-aman
0: sih. Aman.
1: Mungkin nelfon ini ya keluarga atau teman ya.
0: Iya teman.
1: Tengok si ini dong. Oke. Kalau si Nurul gimana?
3: Kalau saya sih kurang lebih sama ya sama Kak Fani. Karena kan
1: ngurus sendiri juga. Tapi kan kamu enak ada orang tua yang hobi.
3: Iya. Jadi kan kalau
1: kadang diomelin nggak sama orang tua yang ini kucingnya nggak di ini kamu saking sibuknya.
3: Aman aja sih, karena aman. Kan saya, selain saya ada juga orang tua yang ngurus, jadi
1: enak deh.
3: Iya.
1: Mas, saya gak sempat nih.
3: Udah cat lover sekeluarga.
1: Pernah diomelin gak sama mereka? Gimana nih kamu salah nih, gini. Telat makannya gini.
3: Kucingnya biasa kadang diingetin, Nurul jangan lupa ya kasih makan kucingnya, jangan sampai telat, kasihan kan kucing juga itu pasti bisa sakit perut juga kalau nggak makan.
1: Kalo perlu Nurulnya telat makan, kucingnya nggak perlu.
3: Aduh. Kucingnya jadi majikan.
1: Majikan, ya. Oke, kalau Isa gimana?
2: Sejauh ini karena nggak pulkam juga sih, jadi aman-aman aja.
1: Aman.
2: Ya.
1: Paling lama pagi sampai malam aja ya.
2: Iya,
1: pagi ditinggalnya sampai
2: malam. Iya.
1: Tapi kalau sakit-sakit gimana? Kalian juga ikut sakit berarti.
2: Kebetulan kucingku tuh yang kedua itu kena apa ya namanya penyakit jamur gitu. Tapi alhamdulillah sih enggak terlalu parah banget. Jadi setiap minggu tuh konsisten ke klinik aja sih.
1: Oh, ke klinik. Ya. Sembari ya, nah kalau begini misalnya salah satu diantaranya ada yang peliharannya lagi
2: sakit
1: mungkin langsung teman-teman ini sakit apa gitu ya, ada saran begitu atau memang langsung ujung-ujung klinik saja gitu. Nggak ada sharing-sharing gitu
2: ya, pernah nanya.
0: Pernah
2: aku kayak konsul ke kakak-kakak yang lain kan, kakak-kakak admin yang lain, aku nanya kayak kak gimana sih ini kucingnya nggak bisa di tempatnya gitu, gimana secara ngajarinnya kayak gitu. Jadi ya udah katanya
1: kalau bilang, kasih contoh gitu.
2: Waduh.
1: Bukan.
2: Waduh. Katanya sih kalau mau ngajarin kucing di tempatnya itu kalian kasih pasirnya itu enggak jangan jauh-jauh dari dia dari tempat yang dia selalu pergi. Kan biasanya kucing itu ada yang malas ya, ada yang malas gerak, ada yang
1: kayak orang ya.
2: Iya,
0: mageran.
2: Benar-benar ya. Ada tuh namanya kucing mageran, kucing rajin, kucing yang sering keluar kan. Tapi kucing gue kebanyakan yang mageran. Makanya tempat ee-nya itu harus deket sama tempat yang dia sering tempatin tidur kayak gitu.
1: Jadi harus observasi dulu.
2: Iya, betul.
1: Oh, dia di sini sukanya di sini.
2: Iya, harus lihat.
1: Harus simpan. Di
2: sini. Iya, stimulasinya tuh kayak gimana? Dia tuh sering ke sini. Oh, berarti makanan harus simpan di sini. Harus dilihat.
1: Karena dia ini enggak maaf ya, saya ini kan bukan pecinta enggak kenal banget sama kucing ya. Bersifat teritorial nggak mereka tuh? Misalnya kan lebih sering ke situ, artinya kan dia sudah tanda ya riannya.
2: Iya, iya.
1: Oh, ini bau saya di sini, saya sukanya di sini. Oh gitu ya. Dia sukanya mau di kolong tempat tidur ya di situ, gitu ya.
2: Iya, jadi stimulus gitu. Kucing itu kayak apa ya? Sering mengulangi apa yang dia suka gitu. Makanya kita harus perhatian juga, harus peka. Oh, dia seringnya di sini, berarti pasirnya harus di sini, makanannya juga harus di sini, kayak itu.
1: Mendisiplinkannya mereka tuh nggak bisa disetrap gitu ya?
2: Iya, nah, harus pelan-pelan.
1: Kita yang harus ikut dulu.
2: Iya, harus ikut, harus ngeobservasi dulu.
1: Oke. Ih, Rene banyak juga, saya baru tahu kalau kayak gitu. Kalau gitu ya. Jadi kadang-kadang bermanfaat dan kalau mungkin penyakitnya sudah agak gawat, ujung-ujungnya langsung ke klinik aja.
2: Iya.
1: Ada kliniknya kalian atau langganan atau yang gimana sih? Kan milih klinik juga kan banyak kan?
2: Iya.
1: Ada yang sudah langganan dengan kelompok kalian gak? Ada?
0: Iya, ada. Kebetulan untuk saat ini kita ada kerjasama sama Jumnivet namanya kliniknya.
1: Di area mana tuh?
0: Di area gua.
1: Oh, di gua?
0: Iya.
1: Jauh amat di bawahnya.
0: Sekalian healing kan juga kucingnya.
1: Oh, orangnya kali ya. Oh, di gua.
0: Iya. Nah, di situ kita biasanya tuh steril kucing kan, kucing jantan biasa butuh di steril.
1: Ih, kenapa?
0: Biar nggak penyakitan, nggak sering-sering birahi gitu-gitu.
1: Kan bukannya bagus itu makin berkembang biak makin banyak?
0: Tapi kan juga biasanya kucing juga itu kadang tertular penyakit ya, penyakit
1: mudah tertular lewat situ.
0: Iya, paling misalnya kayak penyakit dari penyakit ringan kayak flu kan misalnya dia. Nah, makanya kita juga ada kan steril kucing biar lebih
1: untuk
0: sehat.
1: Untuk dapat kalian pengetahuan terkait pentingnya steril bagi kucing itu dari klinik itu. Atau memang dari teman-teman juga nih kan sih?
0: Dari teman-teman juga sih. Dan kan kita di IG-nya Kucing UNM itu kita buka ajakan kerjasama. Nah, kebetulan Jumnivet jadi salah satu brand yang kita
2: sponsor.
0: Ajak kerjasama. Iya, sponsor kita.
2: Collab gitu.
1: Saling ini ya, saling collab.
0: Iya.
1: Kalau kalian juga kenapa-kenapa kan ke sana.
0: Iya, betul.
1: Kalau ada kegiatan juga kan mereka terlibat juga ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Saya menarik itu tadi soal sterilnya itu. Kucing kan, kucing usia berapa yang, kalau dari pengetahuan kalian sih, usia berapa bisa disteril?
0: Kalau dari, biasanya kan kita nggak tahu ya spesifik usianya mereka berapa.
1: Oh ya?
0: Iya kan, kita nggak setiap saat lihat, oh kucingnya
1: masa hidupnya lahir. Kucing berapa sih?
0: Beda-beda sih.
2: Beda-beda ya.
1: Paling lama?
0: Paling lama, boleh sampai 20 tahun atau lebih.
1: Bisa,
0: iya. Paling kalau sehat.
2: Iya, 20 tahun.
1: Iya. 20 tahun.
2: Iya. Tapi umur kucing tuh beda dengan umur manusia.
0: Iya.
2: Beda.
0: Kayak misalnya umur kucing itu 1 tahun, dia itu setara dengan manusia yang udah 4 tahun kayak gitu. Dia kayak lebih tua. Andai kan dia jadi manusia lebih tua dari kita.
1: Terlama deh yang kalian tahu. Mungkin ya. Kalau kejauhan banget sih kalau 20 tahun ya. Yang paling ini banter mungkin kalau orang bisa kucingnya udah tua ya mungkin 10 tahun ya.
0: Iya. Aku bahkan sampai pernah pelihara
1: 5
0: kucing
1: tahun
0: sampai
1: itu
0: 8 tahun.
1: Oh, 8 tahun.
0: Iya.
1: Terus dia
3: Ya, biasanya tuh kucing kalau mau sampai umurnya dia kadang tuh pergi sendiri dari rumah. Jadi, oh kita nyari ini di mana ya?
1: Oh, bukan selamanya dengan sakit gitu.
3: Iya, bukan selamanya.
1: Biasanya dia, tiba-tiba dia menghilang.
3: Tiba-tiba ngilang.
1: Pernah ngalamin ya?
3: Pernah, sedih banget.
1: Gitu ya?
3: Iya.
1: Terus tapi kamu enggak tahu bilang dia
3: iya, kita enggak
1: meninggoy.
3: Tahu bilang iya.
1: Meninggal.
3: Tahu-tahu udah
1: udah menghilang aja.
3: Yang, iya, ngilang aja gitu.
1: Bukan dicuri orang bukan?
3: Bukan. Pernah juga aku miara kucing tuh terus dia ngilang 2 minggu kan. Oh, udah enggak ada. Terus balik, tahu-tahu balik, tapi sehari kemudian itu dia,
1: bilang,
3: dia ngilang
1: lupa,
3: lagi.
1: Lupa ambil bajunya gitu.
3: mungkin pamit kali ya. Oh. Terus tahu-tahu udah ditemuin lagi di dekat pot bunga. Ya udah meninggal kucingnya.
1: Ya, firasat itunya juga ya. Ada petanda-petanda ininya memang ya.
3: Mungkin saking dekatnya ya sama kita.
1: Kalian antara fakta dan mitos deh. Ya, katanya tuh banyak yang kucing jagain kita. Benar enggak sih?
3: Kalau dari aku
1: sering jaga kita kalau malam.
2: Personally, bagi saya sendiri iya, ngejagain kita. Ya. Karena apa ya? Tiap malam tuh kalau mau tidur biasanya di ruang tamu kan kayak tidurnya tuh di atas lantai aja, di atas terpal gitu. Nah, biasanya kalau tengah malam tuh si Meng, Chico namanya, kucing aku, Chico datang di atas buat pijitin, temenin tidur, kayak itu. Jadi kayak misal kayak feelsnya tuh dapat kalau kucing ini tuh ngejagain kita, sayang sama kita. Jadi ya, aku percaya sih kalau kucing itu ngejaga kita.
1: Kalau mungkin dia gelisah juga malah, kenapa gitu kan?
2: Iya.
1: Bukan sakit ya, tapi memang dia kayak ada ini, indra ininya ya.
2: Iya betul.
0: Ada kontak batin sama kita.
1: Iya. Percaya?
0: Percaya.
1: Saya juga percaya kalau ini. Percaya. Oke deh. Tapi enggak usah kita pandang itu ya. Nanti jadinya mitos-mitosan kita cerita. Yeah. Ya. Oke, jadi saya baru tahu tuh kalau sampai 20 tahun. Jadi kadang dia menghilang tiba-tiba atau pergi, enggak pindah kosan, saya bosan sama dia.
2: Pindah majikan dong.
1: Pindah majikan.
0: Bisa jadi.
1: Oke, kemudian jadinya kalian ini pastilah lebih peka lah kalau misalnya ya itu beda kalau di kampus ya. Kalau di tempat tinggalnya kalian lah, misalnya lihat kucing-kucing liar gitu yang kelaparan, yang apa gitu, kalian yang ngurus sendiri atau ngomelin-ngomelin tetangga gitu? Ini kok gak ada yang ngurus ya? Tiffany coba.
4: Oh, kalau saya sih kak lebih kayak kalau ada kayak kucing di jalan itu paling yang saya kasih makan sih kak, kayak saya memang sediakan di tasku kayak makanan kucing.
1: Biarpun lagi berkendara gitu turun gitu.
4: Enggak juga sih, lebih tanya kalau lagi jalan kan. Misalnya kalau lagi pergi-pergi dari komplek rumah kan, misalkan kucing di situ, jadi saya biasanya kayak mungkin berhenti dulu sebentar baru kayak lulus dulu baru kasih makan baru
1: mungkin
4: pergi.
1: Mungkin telat ke kampus sebentar. Sebentar, mudah-mudahan saya masih ketemu ini kan.
4: Iya, biasa-biasa gitu. Sampai gitu juga.
1: Oke. Okay. Kalau si ini, si Nurul?
0: Ya, kadang juga gitu sih kan, kebetulan jarak
1: paling
0: dari
1: ngambil ke rumah.
0: Aduh. Enggak dong. Nah, kan kita enggak tahu nih kucing ini sehat kah tuh. Jadi biasanya cukup kasih makan aja, karena kan kucing liar ya, jadi cukup kasih makan aja.
1: Tidak, gitu.
0: Ya
1: terus titipin surat. Tolong dirawat.
0: Jadi kantor pos dong.
1: Tolong dirawat.
0: Ya mungkin kucingnya mengembara, jadi kebetulan lewat terus.
1: Baik. Gini, ya. saya tangkap dari Nurul ini tadi bahwa mungkin warning ya, jangan juga karena iba pengen ini terus mengambil, simpan di rumah itu.
0: Betul.
1: Kan belum tentu ya.
0: Iya.
1: Bersih apa, mungkin dia bawa virus apa gitu, apalagi kalau hewan peliharaan itu agak beda ya.
0: Iya,
1: agak rentan ya.
0: Rentan.
1: Nah, ketemu kucing liar itu katanya gampang sekali.
0: Iya, gitu. Gampang sekali
1: ya, jadi makanya anak rumahan ketemu anak kampung, preman kampung gitu ya.
0: Beda.
1: Beda ya, daya tahan tubuhnya.
0: Iya.
1: Makannya juga beda.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi sebaiknya mungkin kalau dapat yang gitu bisa diamankan. Yeah. Ya misalnya nih di pinggir jalan, yeah, ya jangan sampai tertabrak. Yeah. Terus dibawa, paling tidak kalau pengen ada niatnya untuk ngerawat, dibawa ke klinik dulu ya?
0: Iya, ke klinik dulu, dicek dulu kesehatannya, cek dulu, baru dibawa ke rumah.
1: Tapi aman gak sih? Biasanya kan pas bawa itu, itu kucingku gitu.
0: Aduh, harus di warning
1: kalau
0: juga
1: kucingmu,
0: dong ya.
1: Kenapa iya, dibiarin gitu kan, iya, keluar gitu. Terus gak dikasih makan lagi. Iya.
0: Kebetulan biasanya kalau kucing rumahan itu ada tanda-tandanya. Kucing rumahan itu biasanya gembul. Gak semuanya juga sih.
1: Terawat ya, lah.
0: Iya, terawat. Iya. Bulu-bulunya bagus.
1: Ih, mahal nih, Persia nih.
0: Royal Canin.
4: Iya, betul.
1: Iya sih kadang
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kadang biasa saya, pasti kucingnya orang nih yang lepas nih.
0: Kucingnya orang. Kok ya mengembara kan kucingnya.
1: Kayaknya koko-koko nih.
0: Iya.
1: Sama cici-cici nih punya nih. Kalau cantik itu pasti dikejar juga. Oh gitu ya. Jadi tapi kalau lihat yang disakitin.
2: Oh no.
1: Kenapa kamu?
2: Paling nggak bisa.
1: Iya. Langsung menghujat.
2: Iya benar, iya benar. Biar di TikTok pun biasanya kan ada lewat ya di FYP ada yang orang ngeracunin kucing. Nah itu benar-benar marah banget sumpah. Aku komen, kok ada sih orang kayak gitu, jahat banget kayak gitu. Ya nggak bisa banget. Biasa aku nangis banget kalau ngeliat kucing disiksain.
1: Itu memang karena apa ya, edukasi masyarakat ya.
2: Iya. Nah, takutnya orang-orang seperti itu merajalela gitu. Takut yang kebanyak banyak ngelakuin hal yang sama, makanya nggak bisa dibiarin ini.
1: Nah ada juga nih fenomena orang yang ya mungkin pengen apa ya, pengen dibilang punya peliharaan kucing juga gitu ya. Tapi saat sakit misalnya gitu ya, nggak mau diurus. Nah ada istilah kalau mau adopsi berarti harus tanggung jawab dong.
2: Iya, iya.
1: Jangan pas sakit dibuang aja.
2: Iya.
1: Itu gimana menanggapinya? Aisyah dulu.
2: Kalau orang yang kayak gitu kan biasanya apa ya? Orangnya benar dari awal tuh udah enggak tanggung jawab gitu. Kalau emang kamu mau melihara kucing tapi kalau pas sakit gak mau dirawat, yeah, nanti gak usah melihara kucing
1: biasanya
2: deh.
1: Biasanya kan dia simpan atau mungkin dia simpannya ke klinik.
2: Iya kasihan yeah gitu, kayak ya ujung-ujungnya tetap dilantarin gitu.
1: Banyak sih pernah anak-anak pauran bilang gitu. Sampai marah mereka bilangnya, ya kalau gak mau merawat
2: nggak usah sok-sok
1: adopsi juga gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Terus kembalinya ke situ, ke kita dititipin nggak kembali-kembali lagi ngambilnya. Kalau sakit nggak mau diurus katanya.
0: Lari.
1: Bahkan ada yang dibuang, ada yang
2: iya.
1: Sedihnya gitu ya.
2: Kucing sih sedih sih.
1: Apalagi orang sih.
2: Iya.
1: Nurul gitu ya, gimana sudut pandangnya sama yang gitu-gitu? Pengen senangnya aja lah. Tapi kalau kucingnya lagi butuh perhatian, sakit, dibuang aja tadi ya.
0: Jangan dong, masa cuman mau senangnya doang. Kita tuh harus kalau mau mengemban sesuatu itu harus memikirkan kedepannya gimana. Gak boleh main asal-asal aja, main FOMO, kalau kata istilah Gen Z, FOMO.
1: Benar.
0: Gak boleh.
1: Mungkin lihat, ih kalian seru banget ya main kucing. Aku mau beli aja deh daripada ngerawat dari kecil kan.
2: Iya.
1: Beli, pas itu asal kasih makan, tuh sakit bawa ke klinik ditinggalin, aduh, kasih aja orang lah, ih jahat ya,
0: jahat banget,
1: habis manis sepah, sepahnya pun digencet gitu, gimana kalau tiba nih?
4: Kalau aku sih sama kayak teman-teman juga kayak,
1: amin sama-sama,
4: lebih kayak ngapain sih pelihara kucing kalau ujung-ujungnya nggak niat gitu kan, kayak walaupun sih kayak oh, kan ada juga kayak orang mikir kayak kasa juga ada uang sih, ngapain sih aku nggak pakai uang ini buat konsul ke klinik. Cuman kan kita kan yang punya kucing kan harus dekat juga sama kucingnya nanti, biar kita kan harus ada ikatan batin juga sama hewan peliharaan kita juga.
1: Kalau ya ada juga kan macam-macam lah, saya kayak nggak gibah banget ini. Ada juga yang kayak gitu kan, pengen koleksi kucing gitu.
4: Iya, cuma
1: jenis
4: doang iya, tapi enggak pelihara gitu.
1: Peliharanya.
4: Iya.
1: Kalian saling menasehati enggak? misalnya lagi main ke tempatnya si Tiffany nih, atau mungkin ke tempatnya Nurul. Ih Nurul jangan diginiin, ini salah gitu.
3: Kalau sekiranya salah ya pasti dong.
1: Masih ya?
3: Pasti.
1: Ya. Apa sih ini kan jenis ini butuh begini kan?
2: Iya, di street feeding tuh sering kayak gitu.
4: Sering-sering.
1: Iya, masa ya?
4: Iya, sering.
1: Berdebat sampai lupa kasih makannya gitu. Enggak ya?
4: Enggak.
1: Kucingnya jadi bingung. Jadi berantem. Jadi kasih makan saya tuh mau berdebat sih. Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kalau dari kalian ya pengalaman juga mungkin. Kalau jenis kucing yang aman lah untuk amatir, yang mungkin pemula, yang untuk dipelihara jenis kucing apa nih?
2: Angora sih.
1: Masih.
2: Iya. Angora itu kayak udah jadi kayak basic kucing bagus.
3: Anteng ya?
2: Iya, anteng gitu.
1: Tahan.
2: Tahan.
1: Penyakit.
2: Iya, tahan.
1: Bisa disuruh puasa enggak?
2: Bisa sih kalau mau operasi.
1: Iya. Oh, bisa. Gitu dia lebih tahan cuaca.
2: Iya, lebih tahan. Tapi kalau mau yang paling bagusnya
1: untuk itu... pemula nih, untuk pemula jangan kasih yang sayang, yang pemula dulu.
2: Angora aja sih kalau mau. Hmm. Murah-murah juga sih kalau angora. Kayak sekitar berapa ya? 1 sampai 2. 2 jutaan.
1: Kalau punyanya Aisyah apa?
2: Aku sih ada dua kayak ya, dua jenis. Satunya kucing liar yang aku ambil di tengah jalan, pinggir jalan.
1: Ntar kapan itu? Siapa tahu nanti ada di Makassar Info atau apa?
2: Enggak ada. Sama kucing Persia campur Maine Coon.
1: Oh, kenapa kamu pilih itu?
2: Sebenarnya yang kucing Persia campur Maine Coon tuh dikasih sih sama
1: Kado.
2: Iya.
1: Oh, yes.
2: Dikasih sama temennya kakak.
1: Perawatannya beda.
2: Perawatannya beda.
1: Makannya beda.
2: Makanya sih sama.
1: Dikasih sama, padahal harusnya beda.
2: Iya. Tapi kalau dari segi makanannya sih udah bagus ya. Udah bisa dibilang kualitasnya udah lebih bagus untuk kucing Persia sama Maine Coon. Lebih affordable lah harganya daripada Royal Canin.
1: Oke, jadi yang pemula cocoknya mengawali dengan
2: Angora. Iya.
1: Kalau Nurul?
3: Kalau dari aku, kalau mungkin misalnya belum cukup nih budgetnya buat beli angora kan ya, boleh tuh.
1: Oh, kalau angora ke middle ya?
3: Kan boleh juga nih, kan biasanya ada orang nih ya, mau kucing tapi yang gratisan gitu. Ada juga kan yang gitu kan. Nah, sebenarnya kucing apapun boleh, yang penting cara rawatnya bagus. Yeah. Pasti bakal tahan, maksudnya umurnya lebih panjang. Terus jangan lupa dikasih perhatian juga. Kalau aku pribadi itu rawatnya kucing lokal sama ada kucing dari peranakan angora.
1: Kucing lokal maksudnya dari kabupaten mana nih?
3: Dari Makassar aja.
1: Makassar, ya. Makassar sekitar.
3: Iya, kalau
1: daerah Alauddin sekitar. Lentata.
3: Iya.
1: Oh, berarti boleh. Daerah sana ya?
3: Iya, yang lokal. Kalau kata orang-orang kucing kampung.
1: Kucing kampung.
3: Iya. Sama ada juga
1: apa
3: yang...
1: Apa sih bedanya sih kucing kampung dengan itu? Bentukannya?
3: Iya, bentukannya beda. Kalau angora kan lebih gembul, lebih anteng. Kalau kucing lokal biasanya lebih...
1: Ramping?
3: Iya, lebih ramping. Lebih ramping. Badannya lebih panjang.
1: Standar banget kucing.
3: Iya.
1: Kucing-kucing
3: lokal,
1: itu.
3: Iya, lokal.
1: Jadi sesuaikan juga ya?
3: Iya, sama budgetnya ya.
1: Tapi kalau mau coba kampung dulu,
3: iya,
1: kucing kampung dulu.
3: Tapi kalau mau yang nggak ngereok, angora, langsung aja angora.
1: Kalau Tiffany, apa nih masukannya kalau pemula?
4: Kalau pemula sih, kalau siapa tahu ada yang mungkin nggak budgetnya yang kayak mau yang minim banget. Biasanya kita mungkin cari yang misalnya yang open adopt, yang
1: adopsi.
4: Adopsi ya kan, itu juga salah satunya. Siapa tahu ada juga teman-teman kan suka di grup kucing juga, kami juga kan ada yang open adopsi kucing. Di situ kami juga lihat yang cocok buat kita itu apa, kucing-kucing ini.
1: Oh iya, iya. Tanyain. Kalau mau ngadopsi gitu, itu ada ini nggak, pembimbingan juga nggak? Misalnya dari kalian tuh, saya mau open ini dong, siapa yang mau ngadop nih?
4: Nggak ada sih.
1: Pasti kamu lihat dulu, ini orang bertanggung jawab nggak sih, bisa ngerawat nggak sih, gitu kan?
2: Oh, yang mau aja sih.
4: Iya, iya.
1: Oh, gitu.
4: Kembali lagi ke merekanya,
1: ya,
4: tanggung jawabnya.
1: Siapa tahu saya ngaku-ngaku mau banget tapi saya jualin, gimana?
3: Bahaya dong.
4: Bahaya dong.
1: Iya. Pindah lagi ke komunitas lain saya. Ngadop saya, kan saya jual nih. Bilangnya mati, banyak itu modus aja ya.
4: Iya, sih.
1: Janganlah. jangan menyakiti hati para pecinta kucing ini ya.
0: Betul.
1: Iya, iya, iya. Oke deh. Jadi untuk kedepannya ini ada kegiatan yang kalian rancang-rancang lagi nggak nih?
2: Lomba.
0: Iya, lomba.
1: Apa lombanya?
0: Ini kita
1: lomba lari kucing.
2: Oh, bukan.
1: Lomba apa?
0: Kita ada mau adakan lomba catwalk. Foto kucing.
1: Oh, foto.
0: Iya.
1: Kan ada biasa sampai catwalk itu ya atau apa itu ya?
0: Catwalk.
1: Iya, yang di
0: model-model ya.
1: Iya. Oh, kalau ini fotonya aja.
0: Iya, foto aja. Kucing. Foto kucing yang seunik mungkin.
1: Ini kali pertama atau sudah sering?
0: Kali pertama
1: mau dibikinnya.
0: Rencananya akan sesegera mungkin kami laksanakan. Makanya kalian harus pantau.
1: Sesegera.
0: Iya, harus pantau.
1: Artinya dari di tahun ini.
0: Iya,
1: tahun ini. Itu event
0: yang akan datang.
1: Ger lah buat kalian ya.
0: Iya.
1: Perdana.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau tahu nih untuk pecinta, tapi ini melibatkan siapa?
0: Ini
1: internal atau umum juga?
0: Umum.
1: Berarti ada beberapa kriteria dong.
0: Iya, ada.
1: Dibocorin sini atau di IG?
0: Di Instagram.
1: Iya. Kemana? Instagramnya kemana mereka kepo?
0: Kalian harus pantengin terus Instagramnya Kucing UNM untuk info yang lebih lengkap seputar lomba kucing ini. Dan jangan lupa join juga karena akan ada hadiah menarik untuk pemenangnya. Iya.
1: Iya. Berarti mengirim foto gitu ya?
0: Iya.
1: Mengirim foto, bukan nanti mereka hadir di situ terus difoto, bukan ya?
0: Bukan.
1: Kalau kan sekarang kan ini, kenapa kalian memilih foto itu? Sekarang kan banyak apa namanya?
0: AI. Nah, maka dari itu kita memilih foto kucing. Nanti kan bakal ada syarat-syaratnya tuh nanti. Nah, kita memilih foto kucing ini supaya lebih ada interaksi antara manusia ke kucingnya itu sendiri. Kan kita ingin mengedukasikan perhatian ke kucing. Nah, maka dari itu kita adakan foto kucing. Bukan cuma foto kucingnya nanti dicantumin. Nanti juga ada foto
1: before
0: kucing
1: after.
0: Di behind the scene-nya.
1: Iya.
0: Dari AI kan.
1: Beda banget gitu ya.
0: Jangan sampai nyomot aja kan gambar.
1: Punyanya orang juga
0: iya,
1: dia. Wih, bahaya lah. Menang terus mana kucingnya? Enggak ada. Kuburlah.
0: Iya.
1: Atau mungkin didatangkan bawa kucingnya ke sini. ini dilihatin. Kok beda banget gitu. Oh, ini kan belum make up banget. Waktu mau difoto kan ditacap dulu gitu kan.
0: Belum glow.
1: Make up profesional pakainya. Jadinya kayak gitu fotonya. Terima alasan kayak gitu enggak? Atau harus senatural
0: mungkin. Harus senatural mungkin.
1: Iya. Baiknya sih kalian yang foto. Biar nggak ada perdebatan nantinya. Nah, makan kucingnya gitu. Wah, ini foto.
0: Kan ini
1: dari kamera yang sama.
0: Sebenarnya kami adakan
1: kan. Nanti sayang jadi juara fotonya. Nawarin jasa ya.
0: Boleh ikut lombanya lah.
1: Pokoknya di kepoin ya di kucing
0: UNM
1: underscore. Oke. Selain untuk lombanya mau tanya-tanya konsul soal kucing bagi yang pemula boleh juga ya?
0: Boleh banget.
1: Walaupun kalian mungkin teman-teman dari kampus lain juga ya.
0: Iya.
1: Yang penting sehobinya, tujuannya sama-sama pengen bermanfaat bagi kucing-kucing yang ada, kenapa tidak ya?
0: Betul.
1: Kalaupun mau join-join bikin event besar maksudnya ngajak mereka juga boleh ya?
0: Kolaborasi.
1: Collab.
0: Iya.
1: Kucing UNM
0: underscore.
1: Dan kalau ada yang tanya di sana, langsung ada admin yang ini ya?
0: Ada.
1: Standby 24 ada. Jam.
0: Tidak 24
1: juga.
0: Jam juga sih.
1: Ada hari liburnya?
0: Enggak libur sih, lebih tepatnya berusaha fast respon.
1: Fast respon.
0: Iya.
1: Siapa yang biasa jawab?
0: Ada Kakak Olive.
1: Mesin.
0: Ada Kakak Olive.
1: Kakak Olive. Dia sendiri.
0: Ada admin lain juga.
2: Aku juga sih. Aku juga.
1: Oh, okay.
2: Karena kan publikasi.
0: Iya, betul. Iya.
1: Siapa sini suris-suris? Assalamualaikum katanya. Kasuma Kirisaka, nitip salam sama Kak Tiffany, Dia dan Nisa. Kenal enggak?
0: Siapa tuh?
1: Akunnya Kasuma Kirisaka. 7957. Salam buat Kak Tiffany, dia dan Nisa.
4: Waalaikumsalam.
1: Dan Suris, Suris 6153. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya yang jawab ya.
4: Iya.
1: Enggak kelihatan di situ ya?
4: Enggak kelihatan.
1: Oh, enggak kelihatan.
4: Iya.
1: Oh, oke deh. Jadi kepoin kucing UNM underscore.
4: Betul, betul.
1: Kalau mau tanya-tanya, silakan. Nanti ada adminnya yang ini. Marcella Mori, ah telat lu Marcel.
4: Aduh,
1: salam dari Mori. Salam dari Mori katanya. Dia baru bangun nih habis mandiin kucing kali ya. Ini gila nih. Gila, kucingnya kebanyakan.
2: Wow, berapa tuh?
1: Sampai harus nyewa kamar kosan untuk sendiri untuk kucingnya.
4: Wow.
1: Ya kapan-kapan kalian ketemu dia nanti sama.
2: Ya boleh.
1: Ajakin dia. Kolep, dia baru kolep. Baru di Makassar.
4: Wow.
1: Di Jakarta masih ada. Dia titip di kosan sana.
2: Gila.
1: Tunggu pesawatnya ngangketin gitu. Kucingnya aja dia ajak naik pesawat gitu ya, bolak-balik. Tapi segitulah. Nanti kalian dia yang hubungin kalian ya. Mbak Marcella Mori. Oke. Mors, ini teman-teman nanti tungguin kamu katanya untuk gabung ya. Dan pemirsa yang lainnya boleh nonton kembali di kanal YouTube ProSatori Makassar keseruan kita malam hari ini di Ngobras bersama teman-teman pecinta kucing dari UNM. Ada Tiffany, Nurul Aulia, dan Aisyah ya.
4: Yeah.
1: Oke deh. Jangan sampai melewatkan program mereka nanti lomba foto ya.
4: Betul.
1: Bukan besok tapi akan yang jelas tahun ini. Yeah.
4: Coming soon.
1: Siapa nih yang jadi bintang tamunya? Ada guest staff-nya ya. Oke, pesan deh dari Aisyah dulu deh. Pesannya untuk pecinta kucing apa nih?
2: Itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Kalau ingin memelihara kucing, please bertanggung jawab sampai akhir hayatnya. Jangan sampai kalian memelihara dan lari dari tanggung jawabnya kalian. Karena kucing itu sendiri punya hati yang harus dijaga. Terima kasih.
1: Bukan hanya pemiliknya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau gilirannya Nurul.
0: Kalau dari aku kepada semua pecinta kucing, baik kucing jalanan, kucing rumahan, mohon disayang, diperhatikan, jangan dibeda-bedakan. Karena mereka sama-sama seperti kita, makhluk hidup juga, perlu disayangi, perlu diberikan makanan juga, perlu diperhatikan, dan tidak boleh ditindas.
1: Jangan ditindas ya. Nah, terima kasih. Tiffany enggak? Oke, Tiffany apa nih?
4: Buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang seperti saya yang agak susah buat memelihara kucing karena dilarang orang tua, jangan berkecil hati, tetap sayangi mereka. Tetap sayangi mereka juga di jalanan dan dimanapun itu, dan di kampus tetap tetap kasih makanan mereka dengan selayak-layaknya.
1: Jadi walaupun dilarang dipelihara di rumah, pelihara di tempatnya teman.
4: Iya, boleh. Bisa juga.
1: Dititipin situ ya.
4: Di situ juga.
1: Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah hadir di Ngobras malam hari ini, sudah berbagi informasi soal mengenal kucing bagi pemula kah, bagi yang sudah berjalan ya, atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kucing itu perlu disayangi. Melakukan kekerasan terhadap hewan itu sebuah kesalahan juga ya. Yeah. Kalau tidak bisa dipelihara, jangan ki sakiti.
2: Betul.
1: Baik, kalau tidak mau ki urus juga, mending kasih teman-teman pecinta. Yeah. Kalau mau ki suruh mereka adop, ya hubungi mereka di Instagramnya ya.
4: Betul.
1: Pecinta kucing UNM underscore. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Moga-moga nanti eventnya jalannya sukses ya.
4: Amin.
1: Kita kepo-kepo juga nanti di Instagram.
4: Iya.
1: Ya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar dengan sosok-sosok komunitas, kelompok-kelompok inspiratif lainnya di Ngobras. Hanya di ProSatori Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Nol, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
6: Emangnya kenapa?
5: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
6: Apa? Apa sih? Mana?
5: Itu kan hantu.
6: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu takut?
7: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi ya. Menemani Anda di kesempatan malam hari ini dengan rangkaian program kami di sesi hiburan ya, untuk Kafe Musik RRI Makassar edisi akhir pekan Anda Sabtu. Tepatnya tanggal 23 Mei 2026 ini. Ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda. Langsung mengajak Anda bergabung di 0821-3333-9440. Dan pendengar, karena berhubung adanya perbedaan begitu ya, sistem telepon ya kami, jadi kami anjurkan untuk Anda yang ingin bergabung di acara-acara kami, Kafe Musik RRI Makassar, khususnya mungkin di program-program lainnya juga, mungkin bisa mencoba menelponnya itu melalui sambungan telepon ya, bukan sambungan telepon WhatsApp ya, karena kalau WhatsApp ini agak sedikit terganggu. Jadi kami ngajak Anda untuk mungkin lebih aman, lebih lancar begitu, melalui line telepon ya, melalui panggilan telepon di 0821-3333-9440, agar program kafe musiknya kita ini berjalan lancar ya, mungkin Anda bisa berkomunikasi atau mendengarkan musik itu dengan baik dan jelas begitu ya. Kita bisa buka kembali ya, atau buka saat ini 0821-3333-9440 di kesempatan malam hari ini ya. Untuk Anda di mana saja yang monitor siaran kami juga boleh bergabung ya di 0821-3333-9440. Jadi kami sarankan untuk bergabung melalui line telepon ya, jangan di WhatsApp, karena kalau WhatsApp ini agak sedikit terganggu begitu ya. Jadi kami buka ini untuk line telepon saja dulu. Baik, sudah ada Pak Abdullah Sewang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kareba ini?
1: Kareba wajib bos.
0: Wih, nah panggil bos kak lagi. Sehat?
1: Alhamdulillah, sinallah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya, malam ini Pak Blas emang mau nyanyi lagunya siapa?
1: Tidak, saya mau
0: nah tugaskan mixer.
1: Mau teleponnya ini apa sudah bagus apa tidak?
0: Dari penjelasan tim teknik kami, sebaiknya menggunakan telepon ya. Jangan menelpon di WhatsApp dulu, karena ini yang mengalami gangguan itu WhatsApp ya. Kalau yang telepon bisa lancar-lancar. Ya, jadi mohon untuk bergabung di acara ini mungkin bisa pakai line telepon dulu ya. Jangan telepon WhatsApp. Iya. Mungkin menyapa tapi tidak perlu, enggak nyanyi, Ki. Purin
1: apa namanya kalau Sandra lihat anu
0: teks deh. Oh gitu di
1: apa ikutin nada sama nadanya apa nih lagunya, tapi
0: tidak ada. Oke Padeng, siapa mikir dulu Padeng?
1: Ya saya pakai dulu semua saudaraku, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Padin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Santri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby, Asri, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Selayar, Denompo, Ismail, Aljabar, Dimas, Sidan, Pio, Nur Intan, Ibu Dewi,
0: dan semuanya
1: Liberty. Bantaing, semua-semuanya ini tanpa kecuali. Buat Bung Arvan, sehat selalu, dilanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus semua. Baik di telepon, baik di radio, bagus semua.
0: Iya, kalau lewat telepon bersih Ki, kalau pakai WhatsApp Ki putus-putus Ki. Baik. Siap. Baik. Okay. Terima kasih Pak Blas Ewang. Iya, Pak Blas Ewang hanya menyapa ini ya. Dia tidak mau sumbangkan suara emasnya. Ya, katanya emas lagi mahal, jadi tidak mau tidak mau bagi-bagi suara emasnya. Nanti habis. Oke. Okay. Ada Mbak Tantri di Parepare nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kafe Musik RRI
0: Makassar. Malam ini Pare-Pare bergabung ya. Mau nyanyi lagu apa ini, Mbak Tantri?
2: Mau dengar lagu.
0: Dengar, nyanyi. Masa dengar saja.
2: Mau nyanyi lagunya ini.
0: Apa Inka Kristi? Tinggi amat itu.
2: Tidak. Ini ada yang request di sampingku ini. Mau nyanyi lagunya Bukit Berbunga.
0: Di bukit banyak penyakit begitu. Lebih-lebih di rumah sakit. Bukit Berbunga.
2: Iya.
0: Oke, okay. Uci Bing selamat ya.
2: Iya.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Menyapa tadi ada Pak Abdullah Sewang. Kenapa ini Pak Abdullah Sewang? Dia enggak menyanyi. Menyanyi.
0: Curang. Alasannya tes-tes telepon dulu. Padahal mau aja titip salam saja.
2: Terus ada Alex Sardino, ada Sri Devi, ada Tika di Sabang, ada siapa ini?
0: Ayo siapa?
2: Ada Bang Sur, ada Bang Ali. Halo Bang Ali. Kalau Bang Ali itu dia tidak, pokoknya selalu. teringat buat almarhumah. Semoga apa sudah tenang di alam sana. Saya ingat sekali kalau kafe musik.
0: Oke.
2: Oke.
0: Siap ya. Kita mau dengar suaranya Mbak Tantri malam hari ini di bukit. Bukit Berbunga ya. Uci.

0: Indah benar.
1: Ajak aku
0: ulangi dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Halo. Ulangi dulu musiknya tadi agak putus-putus.
1: Kalau sekarang?
0: Iya.

0: Nah, dari Uci Bing, selamat.
1: Ini pertama di, ini di sampingku.
0: Siapa di samping ta?
2: Ini, halo.
1: Halo, ngapain?
0: Iya, siapa?
1: Yang itu, yang di sampingku, yang kacamata dulu. Utari.
0: Oh, Mbak Utari. Ah, mudah-mudahan sehat Ki selalu ya.
1: Kan saya ada di Makassar ini.
0: Oh, ada di Makassar. Selamat menikmati hari-harinya di Makassar ya. Menikmati dari panasnya kota Makassar.
1: Dari Bis Natalis di kampus.
0: Wih. Oke deh. Baik, okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kayak gitu ya. Jadi Mbak Tantri, kemudian tadi Pablo Seweng yang tidak nyanyi, hanya datang menyapa, alasannya pengen coba-coba line telepon saja nih. Nah, nyatanya line telepon bersih. Jadi untuk pengguna WhatsApp, jangan Ki dulu menggunakan line WhatsApp ya, karena untuk lebih enaknya mungkin pakai line telepon dulu ya. Jadi panggilan telepon Ki 0821 33 33 944. Baik, di belakang Mbak Tantri.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Iya. Mbak Ana dari Palembang, bertemu lagi.
0: Passwordnya dulu Mbak Ana.
3: Iya, oke.
0: Okay. Kafe Musik RRI Makassar.
3: Kafe Musik RRI Makassar, gitu ya Bang.
0: Iya. Mbak Ana di Palembang.
3: Ika, oke.
0: Gimana kabarnya Mbak Ana di Palembang?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Begitu juga hendaknya di sana ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat.
0: Amin, ya, alhamdulillah ya. Oke. Okay. Ini monitor kita lewat apa ini Mbak Ana?
3: Monitor lewat teman itu.
0: Oh, di patrit sama temannya. Oke. Okay.
3: Iya.

0: Siapa temannya? Di sapa dulu temannya dong.
1: Itu Bang Chandra.
0: Bang Chandra. Oh, okay. Malam ini Mbak Ana pengen nyanyi lagunya siapa nih?
1: Agak batuk sedikit ini Bang. Nah. Tak ingin seperti dia dari Nia dan Niati.
0: Tak ingin seperti dia.
1: Seperti dia.
0: Maunya seperti siapa?
1: Maunya seperti seperti diri sendiri lah.
0: Maunya seperti diri sendiri ya. Oke. Sapaannya buat siapa dulu nih? Sembari kita siapkan musik.
1: Buatnya Tandri tadi ya, yang baru mendendangkan lagunya juga. Terus buat siapa lagi ya? Teman-teman buat Amran juga, buatnya siapa? Airin. Siapa yang udah masuk? Ya teman-teman yang udah masuk semua.
0: Yang masuk baru Mbak Tantri tadi.
1: Oh baru Mbak Tantri. Oh ya ini walaupun terlambat pengen ngucapin bela sungkawa tuh buat teman kita ya yang kemarin ya.
0: Siapa?
1: Siapa itu? Kamaya katanya.
0: Ah ya.
1: Siapa?
0: Iya Kamaya, Maya di Masamba.
1: Iya. Mudah-mudahan sabar ya, keluarga yang tinggalkan juga sabar. Ya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala yang itu aja.
0: Baik. Oke deh, siap-siap Bang Chandra dan teman-teman di sana yang lagi monitor Mbak Ana, kita mau dengar ya, monitornya lewat

0: putus-putus.
1: Kenapa Mbak Ana? Bisa diulang ya?
0: Putus-putus
1: begini. Oh, pendengarannya bisa putus. Oke. Okay. Kalau sekarang gimana?
0: Sudah enggak ingat. Putus lagi, enggak apa-apa dikit.

0: Bagai petir.
1: Iya, putus-putus bang, kami gampang putus betul.
0: Oh, putus ya?
1: Iya,
0: oh.
1: Memang nggak ada musiknya.
0: Nggak ada musiknya?
1: Iya, nggak ada di sini. Jalan betul, nggak tahu kenapa ini. Nah, kan? Nggak ada betul, memang bersih musiknya.
2: Ya, ah, begitu.
0: Sebentar,
2: ulang lagi.
0: Ini saya ulang
1: nih. Ya. Nah, ganti lagu aja kali. Nanti saya
2: ganti. Apa ya? Enggak
1: ada
2: betul, Mak. Tapi kalau di radio ini aku dengar, enggak begitu. Ini aja jadi gitu. Kamu enggak bisa ngomong, di HP begitu, tapi di radio enggak.
0: Tiba-tiba
1: Enggak bisa ya?
2: Enggak bisa kalau begitu caranya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kalau di radio enggak.
2: Padahal di radio, peralir aku monitor di radio enggak begitu.
0: Oke, coba lagu lain.
1: Lagunya apa dari? Coba lagu lain aja. Lagu apa ya jadinya? Bingung juga jadinya. Ini aja apa? Kau dan aku sama aja dari Delio.
0: Kau dan aku
1: sama.
0: Sama ya. Ini mungkin pengaruhnya karena ini tripartit sama bang ini ya.
2: Tutup mic aja dulu.
1: Coba Deni tutup mic dulu bang.
2: Ya.
1: Nah, jadi dangdut. Halo?

0: Okay.
1: Kebalik.
0: Baik, terima kasih.
1: Apa nyanyinya bang?
0: Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Baik, ada Mbak Ana tadi di Palembang sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Dan tadi sudah nyanyi lagunya Dewi Yul. Oke, jadi seperti itu ya contohnya. Memang kita masih akan menyesuaikan begitu ya. Pendengar seperti apa nih bagaimana sistemnya kita nih yang baru itu lebih bagus kalau lewat telepon ya. Jadi untuk panggilan WhatsApp ini dicoba jangan masuk dulu pakai WhatsApp ya, pakai lain telepon dulu. Oke. Special song 17 ya, jaga selalu hatimu buat pendengar setia saya. Ada Viola bilang lagi monitor kita ini melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini spesial. Minta lagunya jaga selalu hatimu, saya kasih bonus. Bonusnya apa? Lagu. Lagu yang nyanyi saya. Wah. Mudah-mudahan tambah semangat ya. Mendengarkan Pro 1 RRI Makassar malam hari ini. Ada juga yang monitor kita ini melalui AM ya dan juga di FM 94,4. Jaga selalu hatimu, Viola.

0: Oke, kita langsung beralih ke Pak Lupus ini. Pak Lupus sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Passwordnya? Passwordnya kafe musik?
1: Terbang kapal ini. Malam minggu.
0: Ya? Yeah?
1: Karaoke yang kapal ini malam.
0: Iya, karaoke. Kafe musik RRI.
1: Sorry.
0: Oke, katanya sorry ya. Baik, terima kasih Pak Lupus. Anda bisa coba lagi di belakang Pak Lupus 0821-3333-9440. Jadi kami mohon maaf ya, untuk layanan telepon ini harus menggunakan telepon ya, di line telepon. Jadi jangan menggunakan panggilan melalui WhatsApp dulu ya. Oke, halo, passwordnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, passwordnya.
1: Kafe musik RRI Makassar.
0: Makassar, saya kenal-kenal ini.
1: Ali ini mas.
0: Tadi disapa Mbak Tantri ya.
1: Dan, Ali. Dan kepala BUN.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, malam ini mau nyetor lagu yang
1: mana? Bang Arfan juga sehat.
0: Alhamdulillah, malam ini Bang Ali mau nyetor lagunya siapa nih?
1: Apa ya, Bung Hatta.
0: Wih, ini filosof sekali Iwan lagu-lagunya Fals. Ini Bang Iwan Fals banget ini ya.
1: Sok-sok heroik dong.
0: Hah?
1: Sok-sok heroik.
0: Sok-sok heroik gitu ya. Waduh, sapaannya buat siapa dong?
1: Jumpa saja, buat Pak Tantri. Ada tiga di Sabang. Ada Ica, ada Mbak Ana tadi, Sri Dewi, Mbak Ina, Bang Sul, Mbak Sherly, Bang Rio, Bang Yuda, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya.
1: Berduka cita juga buat anggota Cafe Musik yang bahasa masuk, Mbak Maya.
0: Iya.
1: Mbak Husnul Khatimah.
0: Amin. Al-Fatihah ya. Baik.
1: Kalau bisa versi musika bang, kalau bisa.
0: Versi musika.
1: Okay. Lebih ori
0: masih. Yang ada gambarnya Pak Ali begitu ya.
1: Ya. Betul, dan tanpa jenggotnya.
0: Eis, mantap. Kita dengar langsung ya. Gak sabar ya. Saya ini pengen dengar suaranya Pak Ali. Nah, Bung Hatta.

selalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia.

0: Oke, merdeka.
1: Sehat selalu, merdeka.
0: Terima kasih Bang Ali. Wah, luar biasa ya. Memang pecinta Iwan Fals beliau ini kayaknya rupanya ya. Jadi dua pekan ini lagu-lagunya Bang Iwan terus nih ya, dinyanyikan oleh Pak Ali. Terima kasih Pak Ali sudah sama-sama menghibur pendengar kita malam hari ini. Yang sekali lagi kami mohon maaf ini, kami mohon maaf karena hanya layanan telepon yang bisa kami akomodir untuk sementara waktu ya. Halo, selamat malam. Passwordnya
2: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Hei, mantap. Ada Ray di Toraja ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Ray?
2: Alhamdulillah, baik. Belum ngapain?
0: Alhamdulillah, sehat. Malam ini Ray pengen gabung nyanyi?
2: Iya.
0: Oke, Ray di Toraja pengen nyanyi lagunya siapa nih?
2: Atas, mengapa tak pernah jujur dari panci bunda?
0: Hah?
2: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur?
2: Iya.
0: Haruskah gue jujur, Ray?
2: Iya. Iya, harus mengharapkan jujur dong.
0: Mengapa kau tak pernah jujur dari panci bunda? Oke, menyapa dulu buat siapa ini?
2: Buat semuanya saja yang sudah lewat ya, dan semuanya pendengarnya RRI. Tapi bagi saya, kita kehilangan pendengar satu ya. Aduh.
0: Siapa? Oh, yang Mbak Maya, almarhumah ya.
2: Semoga dia berbahagia di sana.
0: Amin.
2: Bagus suaranya itu,
0: ngerupakan. Iya benar. Cuman memang saya enggak pernah ketemu lagi nih. Cuma Bang Irsan atau siapa yang baru ketemu. Nah, besoknya ada informasinya.
2: Iya.
0: Saya juga baru
2: waktu
0: tahu.
2: Waktu hari jadi ini tuh kaget saya juga dengar nih kabarnya.
0: Ya, namanya ajal kita enggak tahu ya. Iya. Oke ya. Amin, mudah-mudahan Al-Fatihah aja buat beliau, mudah-mudahan. Iya. Ditempatkan yang terbaik.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Amin.
0: Ray, kita siap ya?
2: Iya.
0: Baik, kita
2: mohon
0: dengarkan.
2: Ya, mengapa? Kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Iya.

0: hilang suara musiknya, Bung Arfan. Halo.
1: Iya. Gimana? Ray?
0: Hilang suara musiknya. Nah, ke apa? Kayak terbawa angin begitu. Kadang hilang, gitu. Kadang ada.
1: Kadang hilang, kadang ada.
0: Iya. Okay. Jadi susah diikuti kalau begitu.
1: Oke, okay. Coba ya.
0: Iya. Tuh. Hilang.
1: Sama sekarang juga gitu.
0: Iya. Kenapa ya? Mau penjaringan atau bagaimana? Tapi suara, kalau suaranya mengharapkan bagus.
1: Tuh. Ini nggak bisa monitor ya?
0: Bisa, karena nggak bisa seperti hilang
1: dianya.
0: Oh. Iya.
1: Mana nih kita untuk mendengarkannya? Tunggu. Kita coba di
0: player. Kalau musuhannya Bung Arfan bagus sih.
1: Iya,
0: kalau
1: iya.
0: Musiknya
1: sih. Enggak apa-apa. Kita coba. Saya coba pindahin dulu ininya. Sabar.

0: Oh, kalau ini juga nggak dengar ya?
1: Coba.
0: Nggak ada ya? Coba. Waduh, sayang sekali ya kalau gini. Ini nggak kedengar. Ini nggak kedengaran.
1: Coba. Tidak. Oh,
0: tidak
1: ada suara
0: HP. Itu
1: begitu,
0: jadi mengharap kali
1: begitu.
0: Baik kalau begitu, ya. Tapi mohon maaf ini, Bang Rey.
1: Iya.
0: Karena hanya bisa seperti ini dulu malam ini. Aduh, sayang sekali ya. Oke, Bang Rey tidak bisa dengar musiknya. Kita ke pendengar kita berikutnya mungkin. Mudah-mudahan ini bisa. Halo, Pak Zulkifli. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, passwordnya.
2: KP Musik.
0: RRI.
2: RRI Makassar.
0: Makassar. Oke. Dari siapa ini, di mana?
2: Dari Papa.
0: Papa Panjaitan. Di mana ini Papa?
2: Patikawa.
0: Di mana ini Papa?
2: Lagi di Pindrang, kota.
0: Oh, lagi di Pindrang. Monitor lewat apa ini?
2: Lewat radio.
0: Lewat radio. Oke, mudah-mudahan malam ini bisa nyanyi lagunya siapa ini Papa?
2: Bisa lagu dandut kah?
0: Ah, enggak ada lagu dangdut. Lagunya lagu pop Indonesia.
2: Oh, enggak ada.
0: Oh, iya. Harus lagu makasih. Pop Indonesia.
2: Oh, iya. Oke, Pak.
0: Ada pilihan lain?
2: Assalamualaikum.
0: Oh, oke. Okay. Pengennya lagu dangdut katanya. Baik, mohon maaf sekali ya, Papa. Kalau di Cafe Musik RRI Makassar itu lagunya lagu pop Indonesia ya. Jadi mohon maaf ini untuk lagu dangdut tidak ada di Cafe Musik ini. Ya sekali lagi Rey, terima kasih, mohon maaf, nanti kita koordinasikan ya ke ke tim teknik ya, bagaimana audio ini bisa kedengaran ya. Di penelpon ya, karena tadi beberapa Mbak Ana, kemudian Rey, kalau suara saya dengar katanya bagus, tapi kalau untuk dengar musik minus one-nya ini yang gak bisa ya. Oke deh, kita mau coba atau berikan kesempatan lagi satu penelpon lagi. 0821 33 33 9440, mungkin bisa gabung untuk bersama kita di 0821 33 33 9440 ya. Mumpung masih ada waktu ini, bisa dicoba lagi 0821 33 33 9440 ya. Iya, yang ingin gabung silakan di 0821 33 33 9440 untuk malam ini. Kami minta maaf juga banyak penelpon yang mungkin pengen bergabung tapi melalui WhatsApp, tapi kami terkendala nih kalau untuk penerimaan teleponnya di WhatsApp ini masih agak gangguan. Jadi sebaiknya melalui line telepon ya, pesan telepon di 0821 33 33 9440 ya. Jadi jangan menggunakan panggilan melalui WhatsApp dulu ya. Ya untuk malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Mas Rey ya di Toraja tadi.

Ada yang ingin gabung lagi nggak nih? Kalau nggak ada, ini sebentar lagi kita closing ya. Kita masih tunggu nih. Kalau ada yang satu, ada satu.

Ya, belum ada ya. Oke deh. Baik, kalau begitu terima kasih untuk pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung ataupun juga sudah monitor kita ya di program KW Musik RRI Makassar untuk edisi malam hari ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Arvan pamit. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di program KW Musik pekan depan di hari dan jam yang sama, tentunya hanya di stasiun tercinta dari Pro Satu RRI Makassar ya. Sekali lagi mohon maaf untuk kendala teknis yang masih Anda rasakan begitu ya di malam hari ini. Nanti kita akan koordinasikan lagi ya bersama tim teknik yang akan mengecek lagi nih audionya ya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Satir Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Menikmati malam panjangnya mungkin bagi Anda yang saat ini yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya, menikmati malam minggunya di manapun itu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar karena cuaca cukup mendukung begitu ya malam hari ini untuk aktivitas di luar. Dan mungkin yang lagi habis menikmati juga beberapa momen-momen menarik di Kota Makassar, mungkin dari beberapa event ya, termasuk di Benteng Fort Rotterdam sebelah ya. Ini masih ada rangkaian Tudang Sipulung ya, Smada. Ini alumni Smada gimana berkumpul 3 hari berturut-turut ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ini untuk teman-teman di sana ya. Dan menemani Anda mungkin yang saat ini sudah merasa lelah ya, sudah memilih untuk beristirahat habis seharian, lanjut semalaman dengan segala aktivitas dan rutinitas yang harus diselesaikan hari ini, mudah-mudahan lelahnya berbalas dengan berkah dan hasil yang luar biasa ya. Dan bila mana Anda lelah, itu tanda kalau Anda memang sudah berjuang ya. Istirahat sebentar malam ini, mungkin besok kita perbaiki lagi, atau mungkin kita mulai lagi, atau mungkin kita bisa dengan istilah, pinjam istilah kekinian ya, kita gas lagi gitu ya. Nah, semangat terus untuk para pejuang rupiah di luar sana, tetap berhati-hati juga saat Anda berkendara malam ya di seputaran Kota Makassar. Baik, yang masih monitor kita juga nih melalui aplikasi RRI Digital, melalui FM, melalui AM ya, dimanapun berada, belum bisa memejamkan mata mungkin, masih berkendara juga ya, kita masih akan temani Anda dengan sajian-sajian berikutnya yang akan setia menemani Anda sampai jelang pukul 24 nanti. Ada Ari Lasso kami pilihkan untuk Anda.

maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Potensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juliha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secercah harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda. Edisi hari ini 24 Mei 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhin nushur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah. Pada subuh menjelang pagi ini, mari kita ikhlaskan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik pujian yang sempurna, yang tidak ada satu makhluk pun yang layak dipuji kecuali sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah. Dialah pemilik segala kemuliaan, dan tidak ada yang mulia kalau Allah hinakan, dan tidak ada yang hina kalau Allah angkat derajatnya. Dia menjadi sumber keselamatan, dan tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah selamatkan. Alhamdulillah, Allah masih titipkan pinjaman kehidupan buat kita. Napas kita masih bisa keluar masuk, denyut jantung kita masih bisa memompah darah kita. Alhamdulillah, syukur sekali kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbaiki diri kita. Di atas cahaya hidayah Allah berupa Islam, kita menjalani sisa-sisa hidup kita untuk mengantarkan diri kita jauh lebih baik hari ini dibanding hari-hari kemarin. Kita ingin dijemput oleh petugas Allah, yakni malaikatnya, dalam keadaan tidak ada lagi yang kita sesali kelak. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, kita ingin berkata kepada malaikatnya, selamat datang malaikat Allah pencabut nyawa. Kita ingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan amalan-amalan kita diterima di sisinya, diridhoinya. Pendengar saudaraku, insyaallah kita akan menyampaikan satu hadis pentingnya memahami tauhid yang benar, dan pentingnya pula memahami penyimpangannya atau kesesatan atau akidah yang salah. Dalam hadis Huzaifah bin Yaman, dalam hadis Imam Bukhari, cukup panjang pendengar, kita akan sampaikan supaya kita posisikan pada hari ini belajar bersama Huzaifah bin Yaman. Disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, Huzaifah bin Yaman yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Kata Huzaifah, adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah dari hal kebaikan. Tetapi wa kuntu, akan tetapi saya, kata Huzaifah al-Yaman, as'alu anisyar, saya bertanya kepada Rasulullah SAW bukan masalah kebaikan. Yang saya tanyakan kepada Nabi adalah anisyar, kejelekan, keburukan, penyimpangan, kesesatan, kegelapan. Jadi pertanyaan Huzaifah kepada Rasulullah SAW lain daripada yang ditanyakan oleh sahabat pada umumnya. Pertanyaan para sahabat anil khair, tentang hidayah, tentang petunjuk, tentang tauhid. Tetapi pertanyaannya Abu Huzaifah anis syarri, tentang kejelekan, tentang penyimpangan. Kenapa Abu Huzaifah bertanya tentang hal itu? Mahafata ayyudrikani, karena Abu Huzaifah khawatir, mahafa, takut, cemas, jangan sampai asyari itu, kejelekan itu, ayyudrikani, menimpa diri saya, menjangkau diri saya. Ini sosok seorang sahabat yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pemahaman beliau, subhanallah, jika terjadi kesalahan dibimbing langsung oleh Nabi, di mana gurunya yang mulia adalah Rasulullah,
diperagakan langsung hadis itu oleh Nabi yang mulia, guru terbaik dunia akhirat. Tetapi Huzaifah tetap cemas, tetap khawatir, dan tetap merasa gelisah akan ada kejelekan yang akan menimpa dirinya. Tentu kita kaum muslimin hari ini yang sangat jauh sekali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir 1500 tahun yang lalu para pendengar, kita jarak kita dengan Nabi, tentu harus lebih muhafal, tentu lebih harus mahafal lagi, harus lebih khawatir, harus lebih gelisah, harus lebih cemas tentang sebuah kejelekan yang akan menimpa diri kita. Faqultu ya Rasulullah, kata Abu Huzaifah, ya Rasulullah, ya, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi jahiliyah wa syarri. Dulu ya Rasulullah, kami dalam keadaan jahiliyah, kebodohan, dalam keadaan jauh dari keselamatan, dalam keadaan kami wa syarri, dalam keadaan kejelekan, kebengkokan, dalam keadaan kegelapan. Ya, itu dulu pada saat jahiliyah. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Namun Allah mendatangkan kepada kami al-khair, cahaya kebaikan, al-hidayah, al-Islam. Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pencerahan kepada kami. Kami dapat hidayah. Fahal ba'da hadzal khairi minasy-syarr? Apa ya Rasulullah, sesudah kami mendapat hidayah ini, apa masih peluang kami untuk mendapat kejelekan, kegelapan dan penyimpangan? Qal, Nabi menjawab, "Naam." Betul. Peluang sekali kalian akan mendapat kebengkokan. Ini sahabat. Sahabat. Berpeluang, kata Nabi SAW, akan mendapatkan disebut dengan asyar, kejelekan, penyimpangan. Iya. Pendengar rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Qultu, wa hal ba'da dzalika asyar min khair? Ya Rasulullah, dikala kami sudah mendapatkan kebengkokan, kesesatan, iya, jauh, apakah kami minal khair bisa dapat mendapatkan kebaikan? Qal, naam, bisa. Kamu bisa mendapatkan kebaikan kembali, hidayah kembali. Tetapi kata Nabi, wa fihi dahan. Tapi pada saat itu dahan, ada kekeruhan, ada kotoran, ada, iya, ada kekeruhan, ada ketidakjelasan. Mana itu? Qal, qultu, wa ma dahan? Apa itu kegelapan? Apa itu kekeruhan ya Rasulullah? Kata Nabi, qaumun yahduna bighairi hadi. Kondisi pada saat itu adalah suatu kaum yang mengambil petunjuk kepada selain khair, bighairi hadi. Suatu kaum, suatu kelompok, suatu aliran, satu masyarakat di mana mengambil yahduna bighairi hadi, memberi petunjuk bukan dengan petunjuk. Suatu saat pendengar, yang dijadikan petunjuk bukan lagi petunjuknya Rasulullah. Suatu saat kata Nabi SAW, akan muncul di mana golongan manusia tidak lagi mengedepankan petunjuknya Nabi SAW, tidak lagi merindukannya, tidak lagi menjadikan imam, tidak lagi menjadikan Muhammad sebagai idolanya, mencari yang lain. Kata Nabi, ta'arifu minhum wa tungkir. Pada saat itu kata Nabi SAW, engkau kenal mereka itu, ia pelaku-pelakunya, dan engkau ingkari ada yang kau tidak kenal. Pendengar rahmatullahi Allah, qultu, fahal ba'da zalika khairi minasyuri? Qala, na'am. Apakah kami bisa mendapatkan kebaikan pada saat itu ya Rasulullah? Ya, kami bisa mendapatkan, kata Nabi SAW, duatun ala abwabi jahannam. Pada saat itu kata Nabi SAW, pada saat manusia ini dalam keadaan ya buruk, di mana kondisinya adalah duatun ala abwabi jahannam. Pada saat itu yang muncul adalah dai-dai mereka, juru-juru dakwah mereka, para juru-juru penerang mereka, tim kampanye mereka, para ustaz mereka, para mubalik mereka, para murabi mereka, para pembimbing mereka adalah ala abwabi jahannam, di atas pintu-pintu jahannam. Buruknya keadaan pada saat itu jamaah pendengar. Buruknya keadaan karena digambarkan duatun ala abwabi jahannam yang menyeru
adalah penyuruh-penyuruh dakwah ini adalah di atas pintu-pintu jahannam. Ya, abu-abu jahannam. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah mubaliknya sudah sesat, kalau sudah para da'inya ini sudah menyimpang, kata Nabi, man ajabahum ilaiha fazafuhu fiha. Dan siapa yang meyakini, siapa yang menjawab, siapa yang menerima ilaiha atas dakwah tersebut, dia ikut dengan aliran seperti itu, pemahaman seperti itu, golongan seperti itu, ya fazafuhu fiha. Sama-sama dilemparkan. Sama-sama dilemparkan. Ya, sama-sama dilemparkan. Inilah kondisi zaman hari ini, pendengar. Sudah muncul satu keadaan. Sudah banyak yang menyuruh, sudah banyak memanggil, tetapi sayang, kadang membawa dan menggiring sebagian manusia menuju kepada kesesatan. Menggiring objek dakwah ini dalam keadaan munculnya dan suburnya sekarang ini pemahaman-pemahaman aliran yang menyimpang. Ada sekarang aliran Nabi Adam katanya dari Aceh, masih ada katanya. Nauzubillah min dzalik. Adam mengaku dari Aceh. Ada nabi palsu dari Bengkulu. Ada yang sekarang sholat dengan memegang hanya kata-kata kunci, pendengar. Dia sholat lillahi ta'ala takbirnya, lillahi ta'ala, tidak membaca surah Al-Fatihah, membaca ruku hanya dengan lillahi ta'ala, sami'allahu liman hamidah tidak dibaca, tapi semua kata kunci lillahi ta'ala. Betapa singkat, hanya satu menit sudah bisa selesai sholatnya. Lalu sudah dikaplingkan katanya surga baginya. Iya, betapa mudahnya sholat, betapa mudahnya dikaplingkan surga. Inilah kondisi manusia yang disukai karena ringkas dan praktis untuk masuk surga, instan sekali. Di saat manusia jauh dari kebenaran, pendengar, lalu datang sederetan manusia-manusia menawarkan cara mudah untuk mendapatkan semua ini, maka suburlah. Ada yang tidak mau sholat sama sekali, katanya belum waktunya. Belum waktunya. Zaman sekarang katanya masih zaman Mekah, Makkiyah, belum Madiniyah. Maka kalaupun mereka sholat itu hanya sholat malam saja, tidak ada sholat lima waktu. Kalau sholat lima waktu, ada lagi aliran sholat menghadap kemana saja. Iya, sumpah aja tema petu jenek terluka. Posisi manapun mereka mau sholat dan apapun. Bahkan ada mereka ini, sumpah aja aku kika-kika kak narapi, aku kak temas sumpah aja. Dek na perlu di masjid. Ini satu keyakinan yang mesti, pendengar. Kita risau sekali. Kalau Abu Huzaifah 1400 tahun yang lalu, beliau gelisah. Seharusnya kaum muslimin melihat hari ini petunjuknya Quran dan Sunnah. Banyak sekali pemahaman yang muncul, para ikhwah, saudaraku. Kalau kita tidak khawatir melihat keadaan seperti ini, lalu bagaimana kondisi umat kita? Ya, kondisi banyak muncul pemahaman. Pemahaman, ada menyembah Jibril, lembaga kerasulan. Ada yang harus belajarnya, tidak boleh kalau bukan gurunya. Harus mangkul, tidak boleh tidak. Dan siapa yang tidak berbayat dengan golongannya, maka dia masuk dengan air yang sesat dan dikafirkan. Maka dia tidak boleh diimami. Maka kalau benda-bendanya dipegang harus dia lap. Meskipun seorang ibunya sendiri. Coba. Begitu gelapnya perjalanan kehidupan hari ini, pendengar. Sehingga bagikan kelelawar hari ini, sudah banyak kelelawar-kelelawar malam itu muncul yang mencari mangsa-mangsanya.

Bagaimana ciri-ciri mereka itu yang melakukan seperti itu? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Sifat-sifat mereka itu seperti apa ya Rasul? Sifhum lana. Berikan tanda-tanda sifat mereka ya Rasul. Qal. Kata Nabi, hum min jildatina. Mereka pelaku-pelaku seperti ini, kulit mereka sama dengan kulit kita. Artinya sama dengan wajah kita, sama dengan diri kita. Karena dia adalah kemanakan kita, dia adalah saudara kita, bisa jadi sepupu, bahkan suami sudah ikut istri tidak sadar, istri sudah mengaji di aliran sesat, suami tidak sadar. Jangan heran bapaknya ahli sujud, ahli masjid, tapi anaknya ikut di pemahaman yang menyimpang pendengar. Wa yatakallamuna bi alsinatina, demikian kata Nabi. Pembicaraannya, kata Nabi, cara ngomongnya sama dengan bi alsinatina, sama dengan cara kita. Bahasa Bugis Tongi, bahasa Makassar Tongi, bahasa Mandar Tongi, bahasa Tatongi, bukan impor. Ternyata bagian dari diri kita. Kita kadang-kadang bertetangga, ada informasi masuk ke anu di sebelah aliran sesat. Kemanakan tak masuk aliran sesat, sepupu tak masuk aliran sesat. Kenapa? Karena tidak jelasnya mereka mau menempuh hidup yang kemana. Kenapa? Karena tidak melihat jalan ini. Maka mereka berjalan di malam hari untuk mencari yang mana menurut mereka baik. Qultu, maka Abu Zaifah bertanya, fama ta'muruni in adrakani zalik. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan seandainya ini kejadian seperti itu sudah terjadi? Apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah jika sudah terjadi keadaan seperti itu? Qal, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu tegap teguh, kamu tetap istiqomah. Engkau perintahkan pada aku, yakni pada saat kamu tetap berada di jamaah kaum muslimin. Dan ini menunjukkan wajibnya barisan kaum muslimin ini dipererat. Ada jamaah yang kuat, ada barisan kaum muslimin yang memang utuh, yang tidak terkotak dan tidak terbelah dan tidak terpecah-pecah oleh kelompok masing-masing. Qultu, fa illam yakul lahum jamaah wala imam, ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam kami, iya. Qal, kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda bi asli syajara hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kata Nabi, kalau dimungkinkan tidak ada jamaah, tidak ada imamnya kaum muslimin, maka fa'tazil tilka firaqa kullaha, maka kau singkirkan semuanya. Singkirkan kelompok-kelompok firka-firka itu, aliran-aliran menyimpang itu, pemahaman yang sesat itu. Buang. Lawan mereka, buang mereka, hancurkan mereka, hadapi mereka, lenyapkan mereka. Jadi ini tidak mesti menunggu imam dulu. Tidak mesti menunggu dulu pemerintah, tidak mesti dulu menunggu kalau ada pemahaman seperti itu. Singkirkan. Hadapi. Walau anta adabi asli sejarah. Meskipun engkau dalam keadaan menggigit akar pohon, sampai kamu hatta yudrikakal maut, sampai kamu menemui yang disebut dengan kematian. Ya, wa anta ala dhalik. Ya, dan kamu tetap di atas demikian. Oleh karena itu pendengar, saya melihat dan saya membaca beberapa pemahaman dan aliran-aliran menyimpang pendengar. Subur sekali. Itulah sebabnya melalui kesempatan ini saya tutup bagi kita semua. Saya mengundang untuk mengikuti pengajian dalam bentuk tabligh akbar pendengar. Kita akan melakukan tabligh akbar, pengajian silaturahim bersama kaum muslimin. Ya, insyaallah tanggal 6 hari Ahad ini pendengar. Hari Ahad tanggal 6 di Masjid Baitur Rahman di depan kantor gubernur. Ya, di depan kantor gubernur itu insyaallah kami dengan Pak Kiai Al-Mukarram, Kiai Haji Abdul sama LC bersama dengan saya insyaallah akan sebagai pemateri untuk menjelaskan kesesatan ini supaya kita bentengi diri kita, keluarga kita dan orang-orang kita cintai. Ya, jangan sampai anak kita dilempar ke neraka lalu kita pun juga harus bertanggung jawab. Saya undang para pendengar, saya undang keluarga-keluarga kita datang ke jam 7 insyaallah sama-sama kita mengambil pencerahan di pada hari Ahad depan itu jam 7 pagi insyaallah, sekali lagi di depan kantor gubernur. Saya undang pendengar untuk kita mengangkat pencerahan ini supaya lebih tersiar

tercerah saudara-saudara kita kaum muslimin. Saya kira sampai jumpa nanti insyaallah pada pertemuan hari Ahad itu pendengar di Masjid Baitur Rahman. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menolong kita dan Allah tegarkan kita di atas hidayahnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari Berita. Provinsi Sulawesi Selatan mendapat jatah 25 sapi kurban jenis limousin dari Presiden Prabowo Subianto. Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kegiatan MICE dinilai mampu menjadi andalan industri pariwisata.

0: Provinsi Sulawesi Selatan mendapat jatah sapi kurban saat Hari Raya Idul Adha sebanyak 25 ekor dari pemerintah pusat. Sapi kurban tersebut akan disalurkan ke beberapa daerah yang membutuhkan. 25 ekor sapi tersebut merupakan jenis limosin, diberikan kepada 24 kabupaten dan kota dan 1 untuk pemerintah Provinsi Sulsel. Sapi kurban tersebut berasal dari peternakan Sulsel sehingga tidak ada yang didatangkan dari luar. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman belum lama ini di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan, 25 ekor sapi kurban ini berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di 24 kabupaten kota di Sulsel.
1: Kan 25 ekor dan rataannya ini ada sapi sampai 1,1 ton beratnya dan kami kirimkan ke beberapa wilayah yang membutuhkan, termasuk kabupaten kota juga menyalurkan. Kalau kami provinsi kami kirim ke tempat yang betul-betul saudara-saudara yang masih sangat membutuhkan di daerah. Kemarin kan sudah pernah di Toraja, sudah pernah Selayar. Tahun ini kita kirim ke Jeneponton, ya, ada di daerah-daerah yang butuhkan, jadi digilir beberapa tempat.
0: Andi Sudirman menambahkan nantinya sapi kurban ini akan dipotong di rumah pemotongan hewan atau RPH di masing-masing daerah. Kemudian disiapkan semacam tote bag atau goodie bag non-plastik untuk mengurangi penggunaan plastik. Sementara itu Rahmat, peternak asal Tanah Sitolo Kabupaten Wajo, menjelaskan sapi miliknya menjadi salah satu yang dibeli oleh Presiden Prabowo untuk berkurban di Kabupaten Wajo dengan berat 853 kg dan dalam kondisi sehat. Ia mengaku bangga hasil ternaknya dipilih oleh Presiden.
2: Karena ini amanah dari Bapak Presiden, kemudian menjadi juga satu kebanggaan bagi kami para peternak, khususnya di Kabupaten Wajo dan tentunya peternak-peternak lain yang ada di Sulsel untuk terus berinovasi bagaimana nantinya peternakan di Kabupaten Wajo dan kabupaten-kabupaten lainnya bisa lebih baiklah dibandingkan kemarin-kemarin.
0: Seperti diketahui, sapi limosin merupakan salah satu ras sapi potong unggulan berasal dari wilayah limosin Prancis. Sapi ini terkenal dengan tubuhnya besar, berotot, dan berkualitas. Dagingnya bagus sehingga banyak dipelihara untuk kebutuhan kurban maupun usaha peternakan sapi potong.
3: UMA dan UNHAS Edukasi Peternakan Ampekale Kabupaten Maros Kelola Pakan Mandiri. Selengkapnya reporter Kristanto melaporkan.
4: UMA bersama Universitas Hasanuddin, Lut, dan Rumah Kemasan Maros menggelar pengabdian masyarakat di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Kegiatan ini membahas pengelolaan keuangan dan pembuatan pakan ternak mandiri bagi kelompok peternak dan pelaku usaha lokal. Ketua Tim PKM UMA, Umul Khair, mengatakan pengelolaan keuangan yang baik penting agar usaha masyarakat dapat berkembang.
5: Tantangan terbesarnya ada pada tata kelola keuangan yang belum tertib dan perhitungan harga pokok penjualan yang belum akurat. Para UMA, UNHAS, dan PUT Maros, kami mengintegrasikan tiga hal, yaitu materi manajemen kas sederhana, pemanfaatan limbah lokal yang efisien untuk menekan biaya, hingga kesiapan legalitas usaha.
4: Andi Muhammad Ansar, perwakilan akademisi dari UNHAS, juga memberikan edukasi tentang pencatatan keuangan, perhitungan biaya produksi, dan strategi pemasaran produk pakan ternak.
6: Nah, itulah mengapa kita menggandeng teman-teman dari UMA, mudah-mudahan mereka dapat menginspirasi para teman-teman pembuat pakan mandiri ini bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Yang biasanya hanya konvensional, hanya mengandalkan catatan-catatan biasa, nah sekarang lebih tertata lagi catatan-catatan tersebut.
4: Akademisi UNHAS Hani Muhammad Ansar mengatakan limbah pertanian dan perikanan di Desa Ampekale berpotensi diolah menjadi pan ternak berkualitas dengan biaya lebih murah. Kepala UPTD Pulut Maros Fahmi mengatakan kelompok usaha juga didorong mengurus legalitas dan kemasan produk agar mampu bersaing di pasar. Pulut dan Rumah Kemasan Maros siap mendampingi masyarakat dalam pengurusan izin usaha, sertifikasi halal hingga desain kemasan produk secara gratis.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kegiatan meetings, incentives, conference, dan exhibitions atau MICE dinilai bisa menjadi andalan industri pariwisata. Sulsel, maksud kami. Laporan Iin Nur Fahrini.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dinilai akan berdampak positif dan negatif pada industri pariwisata, salah satunya mempengaruhi harga tiket pesawat. Hal ini diungkapkan Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata atau ASITAS. Harga Laut menjadi komponen utama yang sering ditanyakan oleh wisatawan ketika akan melakukan perjalanan, kecuali wisatawan telah merancang perjalanan sebelum terjadi penguatan dolar terhadap rupiah. Lebih jauh, Didi menyatakan dengan melemahnya rupiah justru akan mendatangkan wisatawan ke Indonesia, misalnya wisatawan dari Malaysia. Mereka akan banyak datang ke Indonesia sehingga berpengaruh kepada pergerakan dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Khusus Sulawesi Selatan, Didi menyebutkan banyak opsi tujuan wisata yang bisa didatangi karena Sulsel kaya dengan alam, budaya, atraksi wisata, dan lain-lain. Ia pun cukup optimis pariwisata menjadi daya tarik buat wisatawan. Salah satu yang bisa menjadi andalan dalam pariwisata Sulsel adalah MICE, terutama di Kota Makassar.
7: Meeting berjalan, ini dampaknya ke masyarakat ke bawah ini sangat luas. Ini sampai orang orang belanja di pasar, petani, nelayan, apa semua merasakan. Jadi meeting harus tetap jalan. Jadi bagaimana kita rame-rame, bukan hanya tugasnya industri pariwisata, tapi semuanya, pemerintah juga bisa mengarahkan orang-orang datang meeting di Makassar, melakukan kegiatan-kegiatan. Makanya saya sangat salut dengan Pak Wali Kota, dengan Ibu Wali yang memang sangat mensupport bagaimana orang melakukan kegiatan di Makassar.
0: Didi menambahkan pihaknya selalu optimis Sulawesi Selatan adalah center point of Indonesia yang tetap dilirik oleh wisatawan dari luar seperti dari Eropa, dengan segmen tujuan wisata Toraja, Bira, atau segmen pasarnya di Makassar. Didi berharap kunjungan wisatawan ini terus meningkat hingga akhir tahun 2026.
3: Pemprov Sulsel perkuat layanan kesehatan keliling di daerah terpencil. Laporan Ahmad Aprisudin.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui program layanan kesehatan keliling. Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan masyarakat di daerah kepulauan, pegunungan, dan kawasan dengan akses terbatas tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ardadi, mengungkapkan masih terdapat sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan permanen karena kondisi geografis yang menantang. Karena itu, pemerintah menghadirkan tim medis bergerak yang secara rutin turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ardadi menjelaskan layanan yang diberikan tidak hanya pemeriksaan kesehatan dasar, tetapi juga pengobatan, pemeriksaan ibu dan anak, edukasi kesehatan, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Pelaksanaan layanan kesehatan keliling melibatkan tenaga kesehatan lintas profesi, mulai dari dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, hingga petugas laboratorium sederhana. Tim kesehatan tersebut menjangkau masyarakat menggunakan kendaraan operasional maupun transportasi laut untuk wilayah kepulauan. Selain pelayanan medis, program ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
9: Tentu ini satu gambaran komitmen dari pemimpin, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, untuk memastikan wilayah-wilayah yang sulit diakses itu juga mendapatkan pelayanan kesehatan bergerak. Karena kita tahu memang kondisi pelayanan kesehatan kita, terutama rumah sakit, memang sebahagian besar itu berada di wilayah-wilayah perkotaan. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan kita tentu biasa menerima saran-saran atau permintaan-permintaan pelayanan kesehatan dari masyarakat kita, terutama di daerah-daerah yang memang sulit diakses.
8: Ardadi menambahkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap program layanan kesehatan keliling dapat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat keterbatasan transportasi dan infrastruktur. Melalui program tersebut, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
3: Tekanan sosial dan media sosial picu gangguan mental remaja. Ana Rizka melaporkan.
10: Ketua Ikatan Psikologi Klinis HIMSI Wilayah Sulawesi Selatan, Naftalen Kuanda, menilai kondisi kesehatan mental remaja saat ini perlu menjadi perhatian serius. Ia mengatakan berbagai persoalan psikologis di kalangan remaja mengalami peningkatan, mulai dari kecemasan, stres akademik, tekanan sosial, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Menurut Naftalen, remaja berada pada fase perkembangan yang sangat rentan karena sedang berada dalam proses-proses pencarian jati diri. Pada fase tersebut, remaja menghadapi berbagai perubahan baik secara biologis, sosial, maupun emosional yang kerap mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Ia menjelaskan, tekanan yang muncul dari media sosial turut memperburuk kondisi kesehatan mental para remaja. Paparan konten di media sosial seringkali membuat remaja merasa harus mengikuti standar gaya hidup tersebut yang belum tentu sesuai dengan realitas kehidupan mereka.
11: Kalau kita bicara dari segi perkembangan, teori perkembangan dari psikologi, fase perkembangan remaja saat itu sangat rentan karena mereka sedang mencari yang namanya identitas diri dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik itu perubahan biologis, perubahan sosial, serta perubahan emosional yang ada di dalam diri remaja itu sendiri. Kemudian ditambah lagi pengaruh dari media sosial, di mana tuntutan-tuntutan media sosial itu sangat berlebihan ya untuk saat ini, paparan media sosial yang menuntut mereka untuk mengikuti gaya mereka.
10: Selain itu, lanjut Naftalen, persoalan hubungan interpersonal dan tuntutan prestasi dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang memberikan tekanan tambahan bagi remaja. Karena itu, dosen Fakultas Psikolog Unibos ini menekankan pentingnya perhatian dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial untuk menciptakan ruang yang aman dan sehat bagi perkembangan mental remaja.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: 80 santriwan dan santriwati tahfiz Quran Ar-Rahman diwisuda. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti.
13: Sebanyak 80 santriwan dan santriwati tahfiz Quran Ar-Rahman diwisuda kemarin di Hotel Horizon. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Ketua TPPKK Makassar, Penasehat Tahfiz Quran Ar-Rahman, Pembina Tahfiz Quran Ar-Rahman, serta orang tua dari puluhan para tahfiz Quran yang diwisuda. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi dan bangga karena setiap tahun tahfiz Quran Ar-Rahman bisa melahirkan generasi muda yang memiliki tingkat inteligensi lebih baik. Ia juga mengapresiasi orang tua yang memilih memasukkan anaknya di sekolah tahfiz Quran. Ditekankan, pendidikan anak-anak tidak hanya cerdas dari segi intelektual, tapi juga harus cerdas dari segi perilaku atau akhlak.
14: Percuma anak kita ranking di kelas, dapat beasiswa, tapi kalau tidak punya akhlak, bully teman-temannya, ngomong jorok, tidak hormat sama orang tua, tidak gunanya. Maka dari itu, di pendidikan tahfiz Quran ini sangat penting, selain juga mengetahui, membaca, menghafalkan, juga ditambah dengan pola-pola pendekatan akhlak.
13: Ditambahkan pendidikan karakter positif yang ditanamkan pada anak-anak sejak dini akan mendukung kehadiran generasi emas tahun 2045.
3: Pengendara motor 250cc hingga 500cc atau motor gede harus memiliki SIM C1. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.
15: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar menerbitkan surat izin mengemudi SIM C1 untuk pengendara sepeda motor 250cc hingga 500cc. Kombes Pol Arya Perdana mengatakan penerbitan SIM C1 untuk meningkatkan aturan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor, karena berbeda keterampilan mengendarai sepeda motor di bawah 250cc dan keterampilan mengendarai kendaraan motor 250cc hingga 500cc, karena membutuhkan keahlian khusus untuk mengendarai sepeda motor yang kategorinya di atas 500cc. Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, Polrestabes Makassar menerbitkan SIM C1 adanya kesiapan sistem, materialnya, dan kesiapan anggota yang melakukan ujian bagi pemohon SIM C1. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan, di Kota Makassar termasuk yang terdepan menerbitkan SIM C1 dibandingkan dengan di kota-kota lain, dan masyarakat di Kota Makassar sudah bisa membuat SIM C1 untuk mengendarai kategori sepeda motor 250cc hingga 500cc.
16: Sudah mulai sekarang sudah bisa membuat SIM C1 untuk kategori motor yang di atas 250cc sampai 500. Kenapa C1? Karena penggunaan motor itu kalau sudah CC-nya bertambah tentu akan berbeda juga keterampilannya, sehingga perlukan keahlian khusus dengan bentuk SIM C1.
17: Penggunaan motor 250cc ke atas ini kenapa baru sekarang menggunakan SIM?
16: Ya kan bertahap ya, waktu dulu kan dari Polda Metro dulu ini berkata dengan masalah sistem ya, dengan materialnya juga, dengan kesiapan anggota yang melakukan ujiannya gitu ya. Jadi ini baru bisa sekarang di Kota Makassar. Dan kita juga termasuk yang terdepan ini di Kota Makassar ya, dengan kota-kota lain.
15: Penerbitan surat izin mengemudi SIM C1 oleh Polrestabes Makassar berdasarkan aturan Korlantas Polri mengenai SIM C1 tertuang dalam Peraturan Kepolisian Perpol nomor 5 tahun 2021 dan Perpol nomor 2 tahun 2023. SIM C1 diperuntukkan untuk bagi pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin 250cc hingga 500cc. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menegaskan adanya penerbitan SIM C1 Kemudian dilakukan sosialisasi lalu penertiban bagi pengendara yang mengendarai sepeda motor kategori 250 cc hingga 500 cc yang tidak memiliki SIM C1.
3: Polisi kejar pelaku perampokan warung kelontong di kawasan Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
18: Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di sebuah warung kelontong di Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Jumat dini hari, 22 Mei 2026. Pelaku yang belum diketahui identitasnya kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Panit Reskrim Polsek Tamalate, Ibtu Muhammad Yusri membenarkan adanya peristiwa tersebut saat dikonfirmasi Jumat malam, 22 Mei 2026. Menurutnya, pelaku masuk ke warung saat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu langsung mengancam pemilik warung menggunakan senjata tajam. Dikatakan pelaku melakukan kekerasan terhadap pemilik warung kelontong dan mengambil sejumlah uang milik korban. Namun aksi pelaku tidak berjalan mulus, pemilik warung sempat melakukan perlawanan sehingga pelaku panik dan melarikan diri tanpa sempat membawa barang lainnya. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga milik pelaku, diantaranya sebilah pisau dan sepasang sandal yang tertinggal saat kabur. Lanjut Panit Ibtu Muhammad Yusri, saat ini tim opsional Polsek Tamalate masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. Polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV sekitar lokasi kejadian.
19: Telah terjadi curas pencurian kekerasan di Jalan Daeng Tata Raya, tepatnya pada dini hari, yang dimana pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap warung kelontong.
18: Ibtu Yusri menambahkan, hingga saat ini timnya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengenali serta mencari pelaku. Peristiwa tersebut menambah daftar kasus kriminalitas di wilayah Tamalate dan menjadi perhatian aparat kepolisian.
3: Pengurus KONI mundur, persiapan atlet Makassar jelang Porprov tetap berjalan. Laporan Ahmad Aprisudin.
20: Pengunduran diri sejumlah pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Makassar dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bone dan Wajo. Menurut Suarman, selaku Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Makassar, hingga saat ini para atlet tetap menjalani program latihan seperti biasa. Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di internal KONI Makassar tidak mempengaruhi persiapan cabang olahraga dalam menghadapi agenda kompetisi daerah tersebut. Suarman menjelaskan pembinaan atlet sepenuhnya masih berjalan di bawah koordinasi masing-masing cabang olahraga. Karena itu, mundurnya sejumlah pengurus KONI dinilai belum menghambat program latihan maupun persiapan teknis atlet menuju Porprov. Meski demikian, Suarman mengakui pengurus KONI Makassar tetap perlu segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi berjalan optimal, terutama untuk mengisi posisi-posisi strategis yang kosong setelah adanya pengunduran diri beberapa pengurus termasuk sekretaris umum. Menurutnya, langkah cepat melalui mekanisme pergantian antar waktu PAW penting dilakukan agar koordinasi organisasi tetap berjalan baik, khususnya dalam mendukung kebutuhan cabang olahraga menghadapi Porprov.
21: Pengurus KONI harus kembali merapatkan barisan, mengisi kekosongan-kekosongan kepada pengurus yang telah mundiri. Pengurus KONI harus mengadakan rapat kerja, rapat konsolidasi, undang semua cabang olahraga untuk pembahasan dan rangka persiapan menuju Porda di Kota Makassar.
20: Lebih lanjut, Suarman juga berharap dinamika internal yang terjadi tidak mengganggu fokus KONI Makassar dalam menjaga tradisi prestasi olahraga Kota Makassar di tingkat provinsi. Ia menilai, perhatian utama saat ini seharusnya tetap tertuju pada pembinaan atlet dan persiapan menuju Porprov.
3: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita ikuti rangkaian acara persembahan RRI Bone.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar RRI. Kita kembali bersua di Bonnie Menyapa Pagi edisi Minggu 24 Mei 2026.

Menteri Luar Negeri siap sambut langsung 9 warga negara Indonesia relawan global Sumut Flotilla di Indonesia. Sebanyak 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.01, kami ulang 2.0, dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 24 Mei 2026 sore. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono diagendakan akan menyambut langsung kedatangan ke-9 warga negara tersebut. 9 WNI relawan akan landing sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan akan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu yang dijelaskan juru bicara Kemlu RI, Ifoni Mewengkang, dalam keterangannya kepada RRI pada Sabtu 23 Mei 2026 di Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, 9 WNI relawan Armada Global Sumut Flotilla akan tiba di Lounge Umroh Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Para relawan sebelumnya telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Sebelumnya, Sugiono mengungkapkan pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan seluruh WNI dapat segera kembali ke tanah air dengan aman. Pemerintah Indonesia juga saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar. Sugiono menyebut pemerintah Indonesia juga mengecam keras tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh warga negara Indonesia selama masa penahanan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Tindakan militer Israel terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu yang dikatakan oleh Menlu. Menlu Sugiono juga mengungkapkan Indonesia kembali menyerukan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan keselamatan relawan kemanusiaan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Pemerintah memastikan akan terus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia hingga seluruh proses pemulangan selesai dilakukan. Ya, alhamdulillah, artinya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Mereka sudah aman, bisa kembali ke tanah air dan insyaallah tiba dengan selamat pada sore nanti untuk kembali bertemu dengan keluarga. Dan ada satu orang ya yang juga berasal dari Sulsel, tepatnya dari Makassar, dari 9 WNI tersebut. Dan tentu keluarga sangat bergembira menyambut kedatangan mereka, karena selama ditahan tentu kecemasan luar biasa bisa kembali atau tidak. Tapi alhamdulillah ini sudah dipastikan mereka akan tiba hari ini pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

Pagi ini watampuannya cerah, khususnya di kawasan Stadion Lapatau, tempat RRI Bone mengudara, juga terlihat terpantau sangat cerah. Tentu menjadi hal yang sangat tepat ketika cuaca yang kondusif ini juga kita jadikan alasan untuk bisa melakukan hal-hal positif ya di hari Minggu ini. Entah itu berolahraga atau memperbaiki beberapa peralatan di rumah yang mungkin rusak gitu ya, sehingga aktivitas fisik terus bisa dilaksanakan. Ini semata-mata untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Itu juga menjadi harapan kami di sini. Pendengar RRI semua sehat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Hal itu disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen. Presiden Prabowo merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini, diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan Indonesia. Kita mulai sekarang menambah, kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita. Dan juga untuk menjual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Itu yang dikatakan Presiden Prabowo di Desa Tegai Retno, Kabupaten Kebumen pada Sabtu kemarin. Presiden juga mengatakan salah satu lahan yang disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan yakni di BUBK Kebumen. Pada lokasi ini dari 100 hektar lahan telah berdiri dan beroperasi penuh dengan untuk budidaya udang tambak seluas 65 hektar. Selain di Kebumen, ungkap Presiden, lahan yang tengah dipersiapkan untuk budidaya perikanan yakni di Wayangapu, Nusa Tenggara Timur. Bahkan diungkapkan kepala negara, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan 14.000 hektar di kawasan Panturan untuk BUBK jenis perikanan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu. Nilai investasi dari integrasi BUBK itu mencapai 7,2 triliun rupiah dengan target produksi 52.000 ton udang per tahun.

Kita beralih ke informasi lain pendengar. Kali ini dari tribun.com, wartawan Takalar lapor polisi kasus ancaman pembunuhan usai beritakan KDRT. Seorang jurnalis media online di Kabupaten Takalar mengaku menjadi korban penganiayaan dan ancaman pembunuhan. Jurnalis tersebut bernama Muhammad Saleh Deng Sibali. Ia mengalami kejadian itu usai memberitakan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan anak. Kasus KDRT itu viral di media sosial serta sejumlah media nasional. Ia mengaku dianiaya oleh seorang pria berinisial BB di pos penjagaan perumahan Istana Permai, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Menurut pengakuan Saleh, insiden itu terjadi saat dirinya sedang duduk di pos security perumahan tersebut. Tidak lama kemudian, pelaku datang menghampiri dalam kondisi emosi. Pelaku tiba-tiba datang menghampiri saya lalu mengambil paksa barang-barang yang ada di atas meja dan melemparkannya ke arah wajah saya. Itu yang dikatakan oleh Saleh kepada wartawan pada Sabtu 23 Mei 2026. Saleh mengatakan setelah itu BB turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan secara berulang. Ia menyebut pelaku menggunakan sebuah buku tebal milik petugas security untuk memukul wajahnya sebanyak 3 kali. Sebagian pukulan sempat ditepis menggunakan tangan kirinya Saleh. Tidak hanya itu, Saleh juga mengaku mendapat perlakuan intimidatif berupa cacian ludah hingga ancaman pembunuhan. Menurut Saleh, pelaku juga mengeluarkan ancaman serius terhadap profesi jurnalis. Ia menduga kemarahan BB dipicu pemberitaan yang sempat viral pada Januari 2026 lalu. Dalam video amatir yang beredar luas di media sosial dan diberitakan sejumlah televisi nasional serta media online nasional, BB diduga melakukan kekerasan terhadap anak kandung dan mantan istrinya. Dalam video tersebut, pelaku diduga terlihat melempar anaknya sendiri dan menendang tubuh mantan istrinya. Namun BB disebut menganggap informasi tersebut sebagai hoax dan tidak menerima pemberitaan yang terus menyebar. Saleh menyoroti adanya dua laporan polisi terkait dugaan penganiayaan dan KDRT terhadap BB yang disebut telah masuk ke Polres Takalar sejak 2025 hingga 2026. Meski demikian, menurutnya penanganan perkara tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Usai kejadian, Saleh mendatangi Mapolres Takalar untuk melaporkan dugaan pemukulan dan ancaman pembunuhan yang dialaminya. Ia berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporannya. Kasus ini dinilai menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers dan keselamatan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di lapangan. Ia mengatakan pihak kepolisian masih menunggu hasil visum korban. Kasat Reskrim Polres Takalar Ibtu Haryanto membenarkan adanya laporan tersebut dan Haryanto menyebut pelapor hampir setiap hari datang ke kantor untuk berkoordinasi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Baik pendengar, kita akan jelang penyampaian rangkuman Warta Bone di pukul 7 nanti. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi, akan Anda ikuti rangkuman Warta Bone.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten, terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan, dibacakan oleh Sri Wahyuningsih. Jenis sapi Bali menjadi komoditas yang paling laris jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat bisnis jual-beli hewan kurban di Kabupaten Bone mulai kebanjiran pesanan. Dari berbagai jenis sapi yang ditawarkan, sapi Bali rupanya menjadi komoditas yang paling diburu oleh warga lokal. Sudirman, salah seorang peternak di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kecamatan Taneteriatang, mengungkapkan, sapi Bali selalu menjadi primadona setiap tahunnya, karena ukurannya yang dinilai sangat pas untuk kebutuhan kurban masyarakat daerah. Pria yang merintis usaha peternakannya sejak masih bujang ini menambahkan, di pasar lokal harga sapi Bali dibanderol pada kisaran 12 hingga 17 juta rupiah per ekor. Namun bagi masyarakat yang mencari variasi lain, lapak milik Sudirman ini juga menyediakan jenis sapi unggulan bertubuh besar, mulai dari jenis simental, limosin hingga sapi Brahma.
4: Yang sapi Bali itu mulai dari harga 12,5 situ sampai harga 15. Iya. Yeah. Jadi itu kalau di sini harga 15 sampai dengan 19 sapi Bali. Kalau ini kan 28.
5: Sapi
4: ini simental.
5: Oh, simental.
4: Iya. Ini 18 simental juga. Dengan itu simental harga 17. Brahma 105 juta.
3: Dari total 30 ekor sapi yang ia siapkan di kandangnya tahun ini, sebanyak 13 ekor diantaranya sudah laku terjual. Menariknya, pesanan tidak hanya datang dari warga lokal Bone, melainkan sudah merambah hingga ke Pulau Kalimantan.
2: Stok sapi kurban di Kabupaten Sinjai dipastikan aman dengan ketersediaan mencapai 7.340 ekor menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
6: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai mencatat, stok sapi potong tahun ini mencapai 7.340 ekor. Jumlah tersebut dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Burhanuddin mengatakan, Sinjai menjadi salah satu daerah pengembangan sapi potong di Sulawesi Selatan, sehingga kapasitas produksinya cukup besar setiap tahun. Menurutnya, sebanyak 1.241 ekor sapi telah dikirim ke Kalimantan melalui jalur antar provinsi. Sementara pengiriman ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Pindrang, Luwu, dan Luwu Timur, mencapai 1.236 ekor.
7: Kita memang daerah pengembangan untuk sapi potong. Kita untuk tahun ini, stok yang tersedia itu kurang lebih 7.340 ekor. Sementara untuk kebutuhan kami di Sinjai sendiri per tahun itu ada di angka 1.400 sampai 1.600 ekor untuk kepentingan kurban, sehingga masih tersedia stok yang cukup untuk memenuhi kalau masih ada yang butuh untuk hewan kurban. Nah, kalau dibanding tahun lalu, tahun ini agak meningkat karena kan tahun lalu kita kena PMK sehingga ada pembatasan untuk keluar. Ini karena alhamdulillah PMK sudah bisa kita tangani sehingga permintaan itu kembali ke angka normal.
6: Burhanuddin menambahkan, peningkatan permintaan hewan kurban tahun ini juga disebut menjadi tanda mulai pulihnya sektor peternakan setelah sebelumnya terdampak pembatasan distribusi akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Kembali laporan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan cemplana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, saya sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada cemplana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Bone mendapatkan jatah sapi kurban 1447 Hijriah dari Presiden Republik Indonesia. Laporan Suryani Arifin.
3: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bone, Bumi Arung Palaka dipastikan mendapat jatah sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut berupa 1 ekor sapi dengan bobot lebih dari 1 ton. Rencananya sapi jumbo ini akan ditempatkan dan disembelih di Desa Arasoe, Kecamatan Cina. Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk perhatian langsung dari pemerintah pusat untuk warga Bone. Selain mengumumkan bantuan dari Presiden, Bupati Bone juga memberikan imbauan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, OPD, serta mitra kerja pemerintah untuk turut serta berkurban.
10: Kita berkurban mungkin ayam, apa saja yang bisa secara pribadi atau secara dinas, tentu kita mengajak seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ingin bersedekah atau bisa berkurban. Yang terpenting Bone mendapatkan ada kurban dari Bapak Presiden RI, kan di Kecamatan Cina, Desa Arasan. Satu ekor sapi dengan jumlah 1 ton lebih.
3: Andi Asman menambahkan bahwa berkurban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik secara pribadi maupun kedinasan.
2: Presiden Prabowo sumbang sapi kurban seberat 1 ton untuk Idul Adha di Bone. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
6: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyumbangkan 1 ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha mendatang di Kabupaten Bone. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Bone, Haji Jemi mengungkapkan, pengadaan sapi kurban tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi oleh tim dari Kepresidenan. Ia menjelaskan, administrasi dan finalisasi terkait bantuan tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Menurutnya, jenis sapi yang diajukan berasal dari Bone sendiri, yakni sapi limosin yang diberi nama Turbo, memiliki berat lebih dari 1 ton, tepatnya 1003,6 kg dan berumur 4 tahun. Rencananya, apabila tidak ada perubahan, sapi ini akan disembelih di Kecamatan Bengo. Meski demikian, Jemi belum dapat memastikan harga sapi tersebut karena kesepakatan pembelian belum sepenuhnya terjadi. Ia menyebut bahwa informasi mengenai harga baru bisa disampaikan setelah proses pembelian selesai.
11: Jadi itu dipotong di Bengo itu insya Allah. Untuk sementara ya, saya tidak tahu kalau ada perubahan nanti. Kalau beratnya lebih dari 1 ton. Harga tidak tahu presiden yang beli.
6: Jamie menambahkan, pihaknya juga menekankan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan kurban akan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa sapi tersebut memenuhi syarat sebagai hewan kurban.
2: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Harga ikan laut di pasar tradisional mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini terjadi di pasar sentral Bone menyusul kondisi cuaca kurang bersahabat. Laporan Firdaus Gafar.
12: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar sentral Bone mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu kondisi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat pasokan ikan dari nelayan berkurang. Salah satu pedagang ikan di pasar sentral Bone, Irfan, mengatakan kenaikan harga dipicu minimnya hasil tangkapan nelayan. Dikatakan cuaca yang tidak menentu membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan. Lanjut Irfan, akibatnya stok ikan di pasaran menipis dan harga hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan. Menurut Irfan, harga ikan bau yang sebelumnya dijual sekitar Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan katampa naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ikan malaja yang sebelumnya Rp20.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ikan comok-comok yang melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan ikan katombong yang sebelumnya dijual Rp25.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram.
13: Gambau 55, tampa 50, sama malaja 30, como-como 40, ketombo 40 juga. Dari nelayan 45, 55, 50, ya, 60, begitu, standar 60, dari harga 35, 45. Ya, mulai normal lah, ikan juga jarang didapat.
12: Irfan menambahkan, para pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas nelayan kembali normal dan harga ikan di pasaran dapat kembali stabil.
2: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
14: Terima kasih telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar RRI yang terus setia bersama kami di pagi ini. Saya sudah sampaikan di awal kebersamaan kita tadi bahwa matahari bersinar begitu cerah pagi ini, tentu memberikan kita semangat untuk beraktivitas, berolahraga, berkarya, dan berprestasi. Karena kalau cuacanya seperti ini tentu membuat kita jadi semakin semangat begitu ya. Dan yang sedang berada di Car Free Day di kawasan Lapangan Merdeka, kemudian juga di kawasan Stadion Lapatau, tentu saya yakin di sana bukan hanya mereka-mereka yang berolahraga yang memadati dua lokasi tersebut, tapi juga mereka-mereka yang sedang berburu kuliner gitu ya. Karena pemerintah Kabupaten Bone juga sudah menyiapkan lapak-lapak untuk para pelaku UMKM, para pedagang kecil untuk bisa berjualan sepanjang Car Free Day berlangsung ya, di kawasan Lapangan Merdeka dan juga di kawasan Stadion Lapatau. Lapak-lapak tersebut disiapkan oleh perbankan gitu ya, yang merupakan CSR dari perbankan di Bone. Ini tentu menjadi hal yang sangat baik untuk bagaimana memajukan UMKM di Bone, menggerakkan perekonomian sekaligus juga memperindah kota begitu ya. Jadi lebih seragam lapak-lapaknya, lebih rapi begitu ya. Jadi tidak terkesan jorok dan merusak pemandangan kota. Apalagi Car Free Day ini berlangsung di pusat kota Watampone, tepatnya di titik nol gitu ya. Jadi 0 km Kabupaten Bone, sehingga memang harus lebih rapi, lebih bersih, lebih tertata dengan baik. Dan untuk Anda masyarakat Kabupaten Bone yang sedang menikmati kuliner di dua lokasi tersebut, tetap jaga kebersihan, tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sembarangan. Pastikan sampah Anda dibuang pada tempatnya, dan mari sama-sama kita menjaga agar Kabupaten Bone, kota tercinta kita ini, tetap bisa bersih dan nyaman untuk ditinggali.

Satu, karena penggunaan motor itu kalau sudah CC-nya bertambah tentu akan berbeda juga keterampilannya, sehingga diperlukan keahlian khusus dengan bentuk SIM C. Satu, motornya untuk digunakan ujian praktek yang berbeda. Kalau ujian teorinya sama dengan penerbitan SIM C biasa. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi adanya launching SIM C1 yang dilakukan kepolisian, khususnya di Polrestabes Makassar yang mengeluarkan SIM C1 ini. Karena biasanya teman-teman di komunitas motor itu dengan CC motor yang lebih besar, harusnya punya keterampilan yang lebih baik dalam handling berkendara. Karena menurut Wali Kota Makassar, persoalannya ini tidak hanya bisa membahayakan diri sendiri tapi juga orang lain kalau handling motornya tidak baik atau tidak benar. Maka dari itu, dengan hadirnya SIM C1 di Kota Makassar ini menjadi ajang untuk memastikan bahwa keterampilan berkendara itu bisa lebih baik untuk menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain di jalanan. Dan Wali Kota Makassar juga mengajak kepada seluruh teman-teman di komunitas motor untuk bisa segera memiliki SIM C1 ini apabila CC kendaraannya 250 ke atas. Munafri Arifuddin juga menjelaskan bahwa SIM C1 ini memang sangat penting untuk memastikan berkendara dengan baik mengikuti aturan dan rambu-rambu lintas yang ada. Artinya, kendaraan di jalanan akan lebih terlihat ketersimannya karena motornya besar. Jadi, biasanya mungkin karena bisa beli tapi belum tentu bisa handling. Maka dari itu dibuatlah aturan supaya orang yang menggunakan CC besar itu harus punya izin sesuai dengan CC motornya. Oke. Jadi ada lagi nih yang baru. Kita harus punya SIM C1 bagi Anda yang memiliki motor dengan kapasitas CC 250 ke atas. Baiklah pendengar dan Anda semua yang terus memantau kami saat ini, saatnya kami tuntaskan kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi untuk edisi Minggu 24 Mei 2026 hari ini. Nanti kita akan kembali bersua dan nanti di pukul 9 kami akan bergabung bersama RRI Makassar untuk mengikuti siaran gereja untuk saudara-saudara kita umat Kristiani dimanapun berada. Kita dengarkan lagu penutup kita hari ini, ada lagu dari Krisye dengan Metropolitan. Sampai jumpa.